Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah, sentiasa ingat kepadamu ya Allah, sentiasa takut kepadamu ya Allah, sentiasa taat kepadamu ya Allah, sentiasa kasih mesra kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM.
2: Satu pilihan 88 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kita. Tak kira di mana juga anda berada, juga dengarkan kita melalui RTM Click.
1: Yang pastinya betul-betul percuma. Dan pastinya anda masih lagi lah bersama dengan kami berdua, Double A, saya Atira Wahab
2: dan juga saya Azhar Aziz. InsyaAllah kami teman anda sampai pukul 10 pagi nanti untuk edisi Selasa hari ini, 26 Mei 2026, bersama 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan juga terima kasih yang dengarkan kita hari ini. Mungkin ada yang berpuasa Arafah, ada juga yang dalam perjalanan nak balik ke kampung halaman dan sebagainya. Macam mana agak-agak suasana ataupun sambutan Hari Raya Aidiladha di tempat anda? Mungkin agak-agak meriah sangat kan?
1: Betul. Sebab lain orang lain cara tradisinya kan? Sebab nanti di jam yang terakhir kita nak kongsi bersama-sama dengan anda, lain orang lain caranya berkaitan tentang tradisi raya haji. Contohlah Zah, kalau hari ni sebab esok dah raya, Aidiladha, pasti ada yang dah merebuh ketupat, dah melemak, ada juga ni ada asah pisau, dah siap-siap
2: nak melapuh esok dah. Kan? Jadi sebenarnya kalau sebut Hari Raya Aidiladha ni, dia lebih sikit lah. Kan ada yang meriah dengan keluarga besar, ada yang sederhana kat kampung, ada juga yang sambut dalam keadaan suasana berjauhan dengan insan tersayang. Ada yang tak dapat cuti, ada yang kata tak apalah, mungkin dah 2-3 hari nanti lagi barulah dapat balik cuti, baru dapat balik beraya.
1: Okay. Lambat sikit ya. Delay.
2: Mungkin ada yang pagi-pagi dah sibuk, orang kata nak buat macam-macam lah untuk hari esok kan. Jadi macam mana lain ataupun tradisi beraya orang kata Aidiladha ni tempat anda?
1: Sebab Azhar, kadang-kadang ada yang masih lagi mengekalkan tradisi. Tu orang kata lain rumah, lain dia punya tradisi raya haji. Tak semestinya negeri-negeri. Ada kalau di Selangor macam ni macam gini dia punya tradisi balik kampung lah. Apa lagi dah kalau dekat utara sana tu dia suka merewang, sup-sup ke apa kan?
2: Sedangnya sedangnya bila tradisi Aidiladha ni keluarga yang masih kekal sampai sekarang ni agak-agak apa kan? Ingat balik mungkin ada tim sup tulang ke, sate ke, gulai kawar ke kan?
1: Sedaknya.
2: Itu tim-tim dia lah. Pernah tak orang kata sambut Aidiladha ni dengan pengalaman paling sederhana tapi paling bermakna? Ada juga siapa paling sibuk dalam keluarga bila raya korban tiba?
1: Ada juga korban sibuk. Kulu kile. Awak dah ngapa tak menolong mana si berani ni?
2: Jadi macam mana tradisi beraya Hari Raya Aidiladha ni di tempat anda?
1: Betul.
2: Kan?
1: Lain rumah lain cara dia punya tradisi dah.
2: Betul.
1: Macam Azhar Aziz, awak nak apa? Nak buat sok tulang ke esok?
2: Allahuakbar, tak tahu lagi lah.
1: Tak tahu lagi
2: lah. Tak tahu esoknya kerja. Apakan daya
1: kalau
2: kita bekerja konti pagi sudah. Tapi tak apa, lepas tu insyaAllah lah bolehlah beraya bersama keluarga.
1: InsyaAllah.
2: Apa adanya, ala kado lah.
1: Asal ada. Kalau kau esok pergilah ke rumah mak lah.
2: Tak ada arah lah.
1: Tolonglah melapor ke apa ke kan.
2: Mungkin boleh kongsikan dengan kita. InsyaAllah kita kongsikan juga bersama dengan pendengar lain pukul 9.15 minit pagi nanti. Okey, macam biasa kejap je lagi kita nak ikuti laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kejap je lagi. Lagu raya. Nak raya mana tahun ni?
1: Mana-mana
2: yang boleh.
1: Kita sini je.
2: Kita dekat.
1: Kita dekat.
2: Bang FM 1 bilion.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. 8.15 minit pagi, seperti biasalah jam yang ketiga ni kan. Kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang.
2: Okey, dan seperti biasa kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak bersama dengan Puan Syazwani. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Puan Syazwani, raya di mana?
3: Oh, kita raya di pejabat sahaja untuk
1: kerja. Sama lah kita.
2: Okey, tapi tak apa. Kita nak ketahui juga antara ramalan cuaca. Kalau ikutkan kemarin pun hujan lebat di Kuantan ni kan. Mungkin juga ada di sesetengah kawasan yang lain. Panas ke hujan ke. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan.
3: Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca hari ini, kita mulakan dengan tinjauan cuaca semasa. Alhamdulillah, keadaan cuaca baik dan cerah bagi semua daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang dan malam, kita jangkakan ribut petir berserta hujan di beberapa tempat menyebabkan hampir ke semua kawasan di daerah negeri Pahang. Dan bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan angin 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Saya mewakili Pejabat Negeri Pahang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua pendengar PAN FM. Untuk ibu cuaca yang lebih lanjut, jangan lupa aplikasi kami My Cuaca atau melalui laman sesawang rasmi kami Map Malaysia. Kembali bersama PAN FM.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak Puan Syazwani.
1: Selamat Hari Raya.
2: Okey, idea dah ha kan?
1: Betul. Dia pun kerja juga hari ni. Sama lah macam kita. So, baik Azhar. Hari ni suka juga nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Kalau kau tengok juga dekat media sosial baru-baru ni, hujan lebat. Di Kuala Lumpur ribut kuat semalam semalam dan kita harapkan juga kalau dekat sekitar negeri Pahang berada dalam keadaan yang baik kan. Dan kau tinjau-tinjau jugalah menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang ni antara situasi kes dan wabak denggi di negeri Pahang sehingga 23 Mei 2026 hari Sabtu baru-baru ni sepanjang tempoh 17 Mei 2026 sehingga 23 Mei 2026 sebanyak 12 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang dan terdapat penurunan 5 kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 17 kes dan dalam tempoh ini juga berlaku 2 wabak aktif di daerah Temeloh, 1 wabak aktif di daerah Bentong dan 1 wabak aktif di daerah Kuantan. Ini antara lokasi-lokasi wabaknya. Satu di Taman Rimba 2 Temeloh, 5 kes. Yang kedua, Taman Perindustrian Mentaka Temeloh juga 2 kes. Taman Desa Damai 29-32 Bentong 2 kes. Dan di Kuantan, Kampung Peramu Kuantan 2 kes.
2: Jadi itu antara yang orang kata telah pun dicatatkan. Ambil masa 10 minit sahaja. Tengok tempat-tempat yang mana mungkin boleh membiaknya jentik-jentik tu. Tentin kosong, tayar-tayar tak terpakai, mungkin ada takungan-takungan air. Jadi hapuskan dengan segera. Ambil masa 10 minit, tak lama pun. Esok nak raya, mungkin petani bolehlah slow-slow sikit-sikit dah.
1: Betul. Kita risau juga Zah. Kalau rakan-rakan ataupun saudara mara kita datang menziarah, tiba-tiba bawa penyakit pula, demam denggi dan sebagainya, kita tak nak lah perkara-perkara yang tak digini berlaku dah.
2: Betul. Okey, kejap je lagi. Untuk hari ni edisi Selasa 8.30 minit pagi, kita ada Hello Meh nak cerita ni.
1: Nak cerita benda kah?
2: Adalah nak cerita kau.
1: Baik.
2: Okey, kita berehat seketika. Pahang FM,
1: satu pilihan.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
4: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV.

0: Kak Ma ada dengar cerita ke tak?
1: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
0: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Hello, Meh Nak Cerita ni. Kita nak membantras berita-berita palsu.
4: Mm-hmm.
3: Okey, yang sekarang ni banyak tular di media sosial.
4: Betul. Dia menjadi-jadi, Zah. Betul. Sejak kebelakangan inilah. Mm-hmm. Dan ini yang dipetik juga. Mm-hmm. Menerusi Royal Press Office.
3: Okey.
4: Yang mana terdapat akaun media sosial TikTok palsu. Mm-hmm. Yang menghina ke bawah duli Yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan ini menurut kenyataan pejabat media dan komunikasi keluarga diraja Johor. Mm-hmm. Yang mengesan kewujudan sebuah akaun TikTok palsu. Mm-hmm. Yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi menghasilkan kandungan bersifat fitnah dan penghinaan terhadap kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Mm-hmm. Dan kandungan video yang dimuat naik di dalam akaun palsu itu dengan memaparkan gambar Seri Paduka Baginda yang kononnya gemar memakan daging khinzir. Dan kalau kita tengok kan, tuduhan itu memang merupakan satu penghinaan yang serius lah ya.
3: Betul.
4: Berniat jahat, amat sensitif. Dan ini memandangkan Seri Paduka Baginda ialah Raja Melayu dan juga ketua negara yang beragama Islam.
3: Okay.
4: Dan Royal Press Office juga turut melahirkan rasa kesal terhadap satu lagi image dalam akaun berkenaan juga yang memaparkan wajah Seri Paduka Baginda dipadankan pada tubuh seekor haiwan yang jelas bersifat menghina dan tidak bertanggungjawab.
3: Okay.
4: Dan pihak Royal Press Office berharap Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMMM akan mengambil tindakan tegas lah terhadap pihak yang terlibat. Dan kalau kita lah sebagai rakyat, kalau tengok pula menerusi TikTok ini atau media sosial ni, gambar-gambar yang digunakan untuk menghina kewah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, kita juga turut terkesan sebenarnya. Yeah. Kan, sebab kita sebagai rakyat yang sangat-sangat menghormati rukun negara kita, kan,
3: betul.
4: Benda ni tak patut berlaku lah.
3: Betul, sebab ini dah tular di media sosial sebenarnya. Kita takut benda ini menjadi, orang kata, yelah, konon-kononnya kita adalah orang yang pertama tahu. Kita orang-orang yang yelah nak menyebarkan berita-berita tak betul ni. Kan, jadi tak sepatutnya lah berlaku benda-benda macam ni. Dan satu lagi, di mana penyalahgunaan logo dan nama LHDN pada surat penyelesaian cukai jaminan. Dan LHDN nasihatkan orang ramai berhati-hati apabila menerima surat, email, panggilan telefon, WhatsApp, Telegram, hantaran di media sosial yang bertindak seolah-olah daripada hasil dalam negeri. Jadi kat situ memang betul lah, memang siap ada logo dan sebagainya. Jadi bila kita ni tengok juga siap logo, sebenarnya itu mungkin betul lah.
4: Kena bayar cukai dan sebagainya. Lepas tu minta pulak duit. Itulah antara modus-modus operandi skemanya.
3: Dan satu lagi mengenai itulah,
4: ada lagi kuasa
3: yang dikeluarkan oleh pihak JKDM adalah tidak benar. Jadi di mana Jabatan Kastam Diraja Malaysia memaklumkan bahawa kad kuasa yang tular itu adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh pihak JKDM. Dan individu tersebut juga bukan pegawai JKDM pun. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya tak beri maklumat peribadi kepada individu mencurigakan. Tak membuat sebarang bayaran kepada pihak yang mengaku sebagai pegawai JKDM tanpa pengesahan rasmi, dan juga segera membuat semakan melalui saluran rasmi JKDM.
4: Kalau tengok kad kuasa ni macam betul-betul dah sahih daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Palsu. Bahayalah sekarang ni.
3: Kalau nak minta bayaran ke apa-apa, jangan sebab itu adalah salah satu dia punya modus operandi. Ataupun nak kena klik link dan sebagainya. Tak perlu pun.
4: Jadi pergilah ke saluran rasmi yang betul, kan, ataupun nama rasmi JKDM jika nak bertanya lah berkaitan tentang kad kuasa. Sebab saya rasa kalau kad kuasa ni bukan sewenang-wenangnya orang boleh pegang. Orang tertentu sahaja. Nak pegawai jugalah.
3: Okey, jadi apa-apa hati-hati. Okey, kejap je lagi pula pukul 8.45 minit pagi. Kita ada ia ke?
4: Ia ke?
3: Ya, macam biasalah. kita nak dengar lagi lagu raya.
4: Ah, mestilah.
3: Raya ni. Terus setia bersama kami di Pang FM. Satu

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya dah.
2: Weh, ya ke?
3: Ya, ya je.
4: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM. What?
5: 8.45 minit pagi. Seperti biasalah Zahid, jam yang ketiga hari ni kami nak kongsi bersama-sama dengan anda cerita-cerita pelik.
6: Okey.
5: Tapi betul, penuh-penuh, orang kata penuh berlaku.
6: Okey, jadi untuk hari ni kita nak cerita Tira satu kisah ni. Masa baca saya diam sekejap. Lama juga sebab pelik. Tapi dalam masa sama macam faham.
5: Berat sangat ceritanya tu. Kisah benda, Zahid.
6: Okey, bayangkan ni Tira, 450 km berjalan kaki seminggu penuh.
5: Ha? Macam marathon ke masa tu?
6: Eh, tapi bukan. Ini bukan rekod sukan, bukan cabaran lasak. Ini kisah seorang suami yang bergaduh dengan isteri dia.
5: Bergaduh dengan isteri dia? Serius, Azam? Yes. 450 km berjalan kaki?
6: Ya, ini bergaduh cerita dia. Sebab kejadian ni dia berlaku dekat Como, Itali. Disember tahun 2020. Lelaki ni umur 48 tahun. Lepas bergaduh dengan isteri, dia keluar rumah kononnya nak tenangkan fikiran. Tapi dia tak balik-balik.
5: Tak balik-balik? Dia pergi mana?
6: Itulah, dia sendiri macam tak tahu nak pergi ke mana. Dia ikut kaki dia, dia cuma berjalan je hari demi hari. Lalu lebuh raya, pekan-pekan yang dia sendiri tak pernah sampai pun. Cuaca sejuk menggigil, tapi dia terus aja jalan.
5: Tapi betul-betul ni nak tanya ni, dia jalan seorang diri ke?
6: Seorang diri je.
5: Orang
6: asing bagi dia makan makanan kan. Ada hulu air, dia ambil ucap terima kasih. Lepas tu sambung balik jalan kaki. Dia jalan lagi. Setiap hari dia jalan lebih kurang 60 hingga 65 km.
5: Dia jalan macam tak ada perasaan. Kosong. Dah. Saya dengar pun penat.
6: Kalau kita dengar pun penat kan. 3 hari kemudian pukul 2 pagi polis jumpa dia dekat Bandar Fano, 450 km dari rumah dia. Masa tu Itali tengah lockdown COVID.
5: Ingat tak masa kita dulu tahun 2020 kan?
6: Macam kita dulu PKP kan. Polis pun pelik. Mereka tanya, awak datang dari mana? Dia jawab, tenang je, saya berjalan dari Como. Saya tak nak saya tak naik apa-apa pun. Katanya
5: dah lah tak naik apa-apa. Berjalan kaki, jalan seorang-seorang.
6: Jauh.
5: Jauh kan?
6: Lepas tu polis terus hubungi isteri dia. Sebab isteri dia dah lama buat laporan polis orang hilang. Dan tahu tak, isteri dia memandu malam-malam pergi jemput suami dia dekat sana.
5: Malam-malam sah? Sorang-sorang? Saya semasa dalam kereta tu, mesti macam-macam dia fikir kan isteri dia tu.
6: Kan?
5: Nak berjumpa ke suami dia tu.
6: Betul. Kita pun tak tahu apa sebenarnya mereka gaduh malam tu. Itu pun tak pernah cerita.
5: Kan? Jangan cakap fikir lelaki ini kat sini ya. Bukan lah.
6: Media sosial Itali panggil dia Forrest Gump. Lelaki yang berjalan jauh bukan sebab dia tahu nak ke mana. Tapi sebab dia sendiri tak tahu dekat mana lagi dia nak pergi.
5: Kau baru nak tanya apa maksud Forrest Gump tu. Awak dah jelaskan. Betul. Terdik ayat dia tu ya.
6: Kadang-kadang ketirah bila manusia terlalu penat dengan emosi. Dia bukan nak lari dari orang lain sangat pun. Dia cuma nak lari sekejap daripada rasa sesak dalam kepala dia sendiri tu sebenarnya.
5: Kau setuju? Sebab setiap orang cara dia tenangkan diri. Lain orang kan lain cara dia kan. Ada yang diam. Ada yang nangis sorang-sorang. Ada yang memandu jauh. Rasa macam tak tahu nak ke mana. Dia jalan je Zahid. Tapi nasib baik dia pilih berjalan sah. Bukan awak benda yang membahayakan diri dia.
6: Sampai kan dia tak tahu ada lockdown waktu tu.
5: Dia tak tahu.
6: Sampai polis tegur dia. Oh, lockdown ke? Macam kita dulu kan tak boleh nak rentas negeri.
5: Betul.
6: Dan sebenarnya dalam rumah tangga, keluarga, persahabatan, gaduh tu normal.
5: Betul.
6: Cuma cara kita urus emosi tu yang penting sebenarnya kan.
5: Kalau kita kan fikir kan kita macam mana agak-agaknya kalau tengah ada masalah dengan orang rumah ke, dengan orang dapur ke kan.
6: Orang dapur
5: lelaki kau orang dapur. Ada yang rasa macam kurang biasa buat macam nak tenangkan diri nak macam mana kan. Kalau macam saya ni, saya pergi makan pun sedap juga. Sebab kita pun tak makan lagi ni. Perut kenyang. Malah nak fikir lebih. Gaduh juga tadi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Stasiun Pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang farmasi, ubat luar label. Ubat luar label atau dalam bahasa Inggeris off-label drugs dieja dalam tiga patah perkataan, iaitu ubat luar label. Membuat maksud ubat yang digunakan bukan seperti indikasi yang didaftarkan atau dilesenkan. Pantun hari ini. Pisang muda masak hijau, nanti layu tidak layu. Tinggi rendah saya meninjau, nanti lalu tidak lalu. Pisang rastali di atas raga, baju saya lupa dijahit. Kalau kita berwalikan raja, malu saya bukan sedikit. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

107.5 MHz Pahang Barat dan Lembah Kelang. Sembilan puluh dua

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Dah pun pukul 9.20 minit pagi sekarang ini. Untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama 9 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Hari ini adalah hari yang cukup-cukup istimewa, tau Zah. Banyakkan berdoa, kan? Yeah. Moga antara doa-doa kita dan kesemua doa-doa kita ni lah diangkat ke langit. InsyaAllah. Amin. Amin.
1: Semoga
2: ya Rabbal Alamin. Semoga
1: dimakbulkan segala doa-doa kita, okey? Dan untuk hari ini, jam ini juga macam biasa kita nak bersama dalam ruangan Lain Orang Lain Cara. Untuk minggu ini, kalau minggu lepas kita dah ada rojak lagu. Minggu ini kita ada Lain Orang Lain Cara lah.
2: Gila-gila ya.
1: Lain Orang Lain Caranya sambut Hari Raya Aidiladha. Kalau di kawasan anda, di tempat anda, macam mana tradisinya?
2: Betul.
1: Kan lain-lain orang ataupun lain-lain tempat ni, ialah kalau macam kita, biasa kita tahu macam kawan-kawan kita kan, yang biasanya kampungnya di Kelantan tak? Kalau kat Kelantan seronok,
2: meriah ya.
1: Lepas dia orang orang kata buat penyembelihan korban tu, dia orang buat kenuri pula.
2: Oh tu, bekwah.
1: Rewang
2: ya. Kalau kita dekat Pahang pun ada juga.
1: Ada.
2: Tapi tak adalah macam seperti Kelantan dah. Cuma kita kalau tengok tradisi dekat sini, tradisi ziarah-menziarahi confirm ada. Wajib ada kan. Dan juga kalau kita kat sini, ada jugalah serta-serta tempat surau-surau ataupun masjid-masjid ataupun kawasan lapang buat ibadah korban. Seperti kita tahu, ibadah korban ini dilaksanakan, kita ingat peristiwa Nabi Ibrahim, alaihissalam, kan? Dia ibrah dia ni, kita nak bawa supaya masyarakat kita faham apa erti pengorbanan.
1: Okey, jadi mungkin ada yang tim sup tulang ke, ada yang tim bulatan ke, tak kisahlah kan. Jadi boleh kongsikan dengan kita untuk hari ini ke nombor WhatsApp kita lah, macam biasa 0103207448. Ada kata di kampung saya ni, lepas korban semua jiran berkumpul masa gulai kawah ramai-ramai.
2: Sedapnya
1: penat tapi meriah sangat.
2: Penat tu lain cerita. Lapor sama-sama, orang kata motong daging pun sama-sama, masuk pun sama-sama. Kita rasa raikan silaturahim tu pun dah kira seronok. Syukur dah.
1: Kan, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman juga, tak apa, jangan risau kan. Kalau katanya dulu sambut Aidiladha dekat asrama masa belajar dulu, tak dapat balik kampung pun. Tapi kawan-kawan jadi keluarga sementara. Masa itulah seronok.
2: Tak, saya tu ingat bila awak cakap perkara benda ni lah kan. Bila saya dekat belajar waktu poliklinik dulu, universiti dulu, kita ni ada macam satu tempat ni, dia join dekat kawasan masjid ataupun surau. Dia bagi juga dekat student-student, dia bagi juga kat pelajar-pelajar. Tak banyak pun, 500 gram pun banyak dah dagingnya tu,
1: setengah kilo.
2: Boleh dah masuk kat rumah,
1: kumpul-kumpul baju dia banyak dah.
2: Satu rumah tu pula dapat,
1: alhamdulillah. Okey, tapi ini yang kita nak kongsikan bersama juga daripada siapa ni, Pak Cu Safri dah.
2: Amah kita dengar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Azad dan juga Atira. Selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar.
2: Semangat Pak Cu ya.
3: Satu pilihan. Okey. Lain orang lain cara eh. Untuk kali ini kita kisahkan tentang Raya Haji. Lain orang lain cara Pak Cu. Yelah, untuk Raya Haji tak adalah persiapan benda sangat. Buat kuih-kuih tak ada, tak buat kuih dodo pun tak buat. Sebab kita lebih tumpu pada nak mendapat daging-daging korban kan. Maklumlah daging kan, orang dia bagi sekilo, orang dia bagi sekilo kan. Banyak jugalah rumahnya. Tapi untuk hari ni Pak Cu sekejap lagi kan nak melemah. Berkongsi dengan apa saudara mara di sebang sana, kampung Gemuncok. Nak lemak dengan dia lah. Pak Cu dah lah 2 kilo je lah, tak banyak.
1: Banyak lah tu,
2: 2 kilo. Yalah,
3: kita raikan cara biasa je, tak tak dalam meriah macam di Fitri kan. Kita sebab benda raya ni dia lebih tertumpu pada ibadah korban kan.
1: Betul.
3: Jadi kita tak adalah boleh nak buat siapa macam-macam lah. Kuih-kuih berlabuk-labuk tak adalah kan. Jadinya untuk hari ni Pak Cu nak melemah.
1: Okey,
3: itu sajalah daripada Pak Cu untuk semua pendengar-pendengar apa
1: FM.
3: Teruskan pendengar apa FM satu pilihan. Bersama dengan Azhar dan juga Atira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat
1: Hari Raya.
2: Seronoknya. Hantarlah lemang ke sini sikit, Pak Cu.
1: Dia punya semangat kan.
2: Betul. Awal-awal pun kau dah dengar dah suara dia bersemangat. Nak mesti ni nak apa ni, nunggu ke Lemang tu sesuai mana hok yang besar sikit, untuk apa letak beras tu kan. Beras pulut tak?
1: Beras pulut lah. Beras
2: pulut lah kalau letak Lemang tu kan.
1: Adi kata assalamualaikum. Setiap kali raya haji, rumah nenek memang jadi pot berkumpul dari pagi sampai malam. Tak apa, datang makan. Dan saya paling suka suasana gotong royong lepas korban. Walaupun penat, tapi masa itulah semua jiran rapat.
2: Eh betul. Waktu tu lah kalau rasa macam apa, kerjanya sibuk dengan kerjaan benda-benda lain. Tapi kalau waktu air korban ni kita kita bergotong royong kan, kita bekerjasama. Nak siapkan ataupun nak melapor daging tu, nak potong daging, nak nak apa, korbankan lembu ataupun kambing tu kan. Betul. Kita dapat rasa sendiri anak-anak bagi yang mengorbankan sesuatu apa, buat korban.
1: Ada bagi kopi juga, ada juga.
2: Ada. Kan?
1: Buat ini daripada buat Ahmad Hairi Ulu Tembeling. Assalamualaikum Pang FM.
2: Salam.
1: Ini ceria sejahtera dan sihat selalu. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua sahabat Pang FM. Tak kiralah di mana anda berada, mengupas sikit topik tajuk hari ini. Di kampung masih mengekal tradisi lama. Hari ini buat lemang pulut dan masak rendang ayam untuk dimakan pagi raya Aidiladha bersama anak-anak. InsyaAllah pagi 10 Zulhijjah lepas sarapan pergi masjid untuk solat sunnah Hari Raya Aidiladha.
2: Pastinya pakailah baju handsome-handsome sikit, kacok-kacok sikit, yang cantik-cantik sikit kan. Orang kata sunat dah. Dan hari ni juga Zah, kita juga ada Kak Neh. Amolah kita dengar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai FM. Hai AA.
1: Hai Kak Nas.
0: Oh, persiapan raya. Tahun ni Kak Nas raya simple je. Pagi ni Kak Nas berniaga. Kak Nas petang rebus ketupat kot. Buat rendang je kot. Sebab Kak Nas tak buat lontong. Sebab Inan dengan Nazim kata, Mama, kita orang tak boleh makan lontong tahun ni. Sebab Abah baru meninggal. So Kak Nas beraya simple-simple je. Esok pagi mungkin Kak Nas pergi sembahyang raya Aidiladha kot. Dekat masjid besar ataupun masjid Kampung Padang. Okey Azhar Aziz, itu dari kami, dari Kak Nas. Sebab tahun ni mungkin ayah Nazrin dengan Mak Lina baru lepas meninggal. So kita orang simple-simple je lah. Petang ni buat apa yang ada. Esok raya macam biasa. Okey AA.
1: Okey Kak Nas.
0: Terima kasih banyak untuk semua dan juga AA serta keluarga Pahang FM.
1: Okey, terima kasih.
0: Thank you.
2: Alright Kak Nas. Semoga tabah dalam menjalani ujian dan betul. Kita juga doakan moga roh dicucuri rahmat. InsyaAllah amin. Okey Zah, kita nak rehat kejap lah ya.
1: Okey, ada banyak lagi yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita ni, kejap lagi kita nak habiskan. Okey. Kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 9.36 minit pagi sekarang ini.
1: Ya, yeah.
0: Lain orang, lain caranya.
1: Lain rumah, lain tradisi rayanya. Kalau hari esok masak benda weh.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau Kak Asmah segerau ni, katanya menerusi WhatsApp Abang FM, kalau Kak Asmah merewang memasak kari sup rebus daging.
0: No.
1: Buat ayak. Ayam asam. Makan ramai-ramai sanak saudara dan jirannya yang sama merewang macam itulah adat orang utara. Kata dah buat sup ya. Buat itulah kata Kak Asmah kita sedaknya. Tapi kalau dah dapat daging tu kan, daging korban tu, kita dah tahu dah okey menu benda nak masak. Ada masak sup, ada buat kari.
0: Buat kunyit cukuplah makan nasi panas.
1: Sedak juga.
0: Betul. Ini ada yang kata assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Adil Adha tahun ni suami kerja offshore, jadi Allah raya sudah hari sajalah. Tapi tetap bersyukur dapat sambut dengan anak-anak. Biasanya kami anak beranak memang tunggu menu sup tulang pagi raya. Itu tradisi wajib keluarga kami.
1: Wih, sedaknya hirup sup pun dah sedak dah.
0: Ayo, okay. Jangan disebut waktu ini.
1: Pagi-pagi pula. Okey ni
0: Suzana berkibam ni.
1: Assalamualaikum
0: DJ.
1: Selamat hari raya Adil Adha. Katanya tradisi menyambut hari raya dulu biasanya selain menyediakan persiapan hari raya, pasang pelita, lampu, kelik-kelik mesti ada.

0: Oh, bagi akak lah, memang sinonim dengan negeri Pantai Timur. Kelantan memory, ketika arwah parents masih ada, boleh dikatakan adalah hal lagi meriah. Apalagi takbir raya pun dapat kita dengar sehingga hari keempat. Bila dikatakan semua jiran-jiran dan saudara mara melakukan korban. Jadinya arwah papa tak menahan tangan memasak sampailah daging dan tulang kehabisan. Jadi dengan nasi pilau, sate, nasi minyak kerutuk daging dan kek pun arwah papa buatkan. Seronok sangat. Rio rendah. Rata-rata orang melakukan ibadah korban. Tapi bila turn balik ke rumah parents, encik abang di Johor terasa sangat kelainannya. Tak dapat merasa suasana korban, rasa pelik lah pula. Sepi je. Selepas beberapa tahun, bila arwah parents pindah di Selangor, barulah dapat rasa juga suasana korban. Tapi sekarang ni tak ada lagi, hanya tinggal memory terindah. Akak pula sekarang bila semua parents di jemput ilahi, tunggu tunggu anak-anak balik je dan masak seperti juga sama dengan menyambut Aidilfitri. Pagi-pagi masjid, masing-masing ke masjid sebelum tu bermaafan dulu. Kemudian baru balik lah pakat-pakat jamu selera seperti yang kita tahu disunatkan kita makan selepas mengerjakan solat sunat. Berbeza dengan Aidilfitri, disunatkan kita makan dahulu sebelum mengerjakan solat sunat Aidilfitri. Jadi posing lah jangan buat kenangan nak bagi wujudkan kemeriahan.
1: Posing itu yang paling penting. Terima kasih lah Kak Nurah.
0: Saya semua katanya terima kasih banyak.
1: Okay ni lah. Mau kita dengar satu apa yang dikongsikan.
0: Kak Rokiah Rompit.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat
2: pagi pada DJ berdua yang bertugas. Minta maaf lah cikgu ni, nama selalu tak lepas nak sebut, lupa. Nama-nama orang ni selalu tak lekat kat kepala. Minta maaf lah banyak apa tu sebelum cikgu nak apa nak berkata tu tiga patah. Cikgu ucapkan selamat menyambut hari raya Aidiladha yang esoknya yang kita akan sambut pada besok harinya. Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah semuanya yang ada di Malaysia ni, ya, semoga Malaysia kita dalam keadaan aman sentiasa. Hendaknya cikgu nak cerita sikit lah, hari raya ni tahun ni rasanya biasa-biasa jugalah macam orang lain juga. Tak adalah buat persiapan yang orang kata banyak. Untuk sekadar-sekadar keluarga je lah. Sebab apa, hari raya haji ni orang jarang berjalan sangat. Sebab apa, orang banyak sibuk buat korban kan pagi-pagi lepas main raya tu. Jadi memang tak ada orang nak pergi rumah-rumah orang ni. Memang tak ada lah. Agak-agak keluarga yang ataupun kawan terdekat je lah. Jadi persediaan tu biasa-biasa je lah. Orang kata makan-makan untuk keluarga. Mungkin insyaAllah tahun ni apa tu, raya tahun pagi dan besok anak-anak mungkin masak nasi je lah. Masak nasi selalu Cik Kian ni kat rumah. Cik Kian ni tiap tahun kalau raya puasa, memang terpaksa buat soto. Sebab ramai yang sangat peminat soto. Jadi tak boleh tinggal lah, tak buat soto tu. Tapi kalau raya haji ni anak-anak tukar selera, dia selalu buat nasi lah. Nasi apa-apalah, kadang nasi tomato ke, nasi apa minyak ke, macam-macam lah. Itu je lah. Apa tu yang lain-lain tu kita biasa-biasa je. Kata kita bersyukur kita berada lagi dalam keadaan sihat. Kata boleh melakukan ibadah, kata dengan Allah. Itu je lah, kita bersyukur lah dengan rezeki yang Allah bagi ni. Boleh buat korban apa semua kan. Maknanya tahun ni insyaAllah lah semuanya. Itulah perkongsian Cik Kah pada pagi ni. Tak lupa juga semualah pada yang mendengar di Dupahang FM ni. Selamat menyambut Hari Raya Aidilaha. Dan selamat berkorban. Dan semoga kita semua dijauhkan dari segala kesulitan dan mara bahaya. InsyaAllah. Amin.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Betul.
0: Sedap juga hari Arafah kan. Betul. Awak cakap pasal soto je. Jadi mungkin hari ni orang kata salah satunya mustajab doa kita untuk hari ni.
1: Betul.
0: Sama-sama kita doakan, ambil peluang ini. Kan merupakan hari Arafah. Jadi apapun kejap je lagi insyaAllah kita nak bersama dengan tetamu kita. Sekejap je lagi kita nak berehat seketika.
1: Katanya Zah, tetamu kita ni sekarang ni waktu pukul 9.42, pukul 5.30 minit pagi dekat sana.
0: Awal lagi ya?
1: Awal lagi. 4 jam lewat daripada Malaysia.
0: Okey, kejap lagi kita nak bersama dengan dia. Okey, kita berehat seketika. Pahang FM,
1: satu pilihan.

0: Kira di Malaysia Abang FM, satu pilihan suara lebaran kita Hil Husaini dan juga Dola. Bawa kita ke pukul 9.45 minit pagi.
1: Sekejap je masa lah ya. Hari ni okey Azazi, untuk hari ni kita ada tetamu istimewa. Siapa tu Zah?
0: Untuk lain orang lain cara, macam mana tradisinya menyambut Hari Raya Aidil Adha, kita nak bersama dengan tetamu kita iaitu Encik ataupun Ustaz Khairul Anwar bin Abdul Rahman, Ketua Unit Pengurusan Kawalan Risiko Syariah yang kini berada di Oman.
1: Wah, anak perantau lah ni. Jadi perantau, kita nak tanya jugalah kepada ustaz kita lah ya. Ataupun senang digelar ustaz lah ya. Kalau kita nak tanya dekat ustaz ni, suasana menyambut Aidiladha dekat Oman kan, dan macam mana kemeriahan sambutan, makanan tradisinya, amalannya, budaya-budaya unik korban yang dekat sana kan, dan cara pelaksanaannya, dan pastilah orang kata ucapan Raya Aidiladha.
0: Jadinya kita nak bersama dengan tetamu kita, Ustaz Khairul Anwar bin Abdul Rahman.
1: Silakan Ustaz.
2: Terima kasih kepada Pahang FM, DJ AA, Azhar dan Atira. Salam perantauan, salam Sembilan Zulhijjah. Kalau di Oman atau ibu negara Maskat, Semenanjung Arab ini, tarikh hari ini juga adalah 9 Julhijjah. Cuma kami di sini lewat 4 jam dari Malaysia. Dan saya dah berada di Oman selama 4 tahun bersama keluarga. Alhamdulillah. Jadi topik ini ialah topik lain, orang lain cara, lain rumah, lain tradisi Raya Haji. Kalau suasana sambutan Aidiladha di Oman berbanding di Malaysia, kami di sini sambutannya, kalau kita lihat dari sudut masyarakat yang mana terutamanya lah masyarakat Arab, diorang ni memang akan menyambut Aidil Adha ini begitu meriah sekali. Jadi sebab bila mana masuk sahaja Aidil Adha ini, kebanyakannya Arab ini diorang bekerja di kawasan bandar, Maskat terutamanya. So ada yang datang daripada jauh, daripada daerah contoh Nizwa, daripada daerah, ada daerah yang jauh sampai 13 jam di sini, iaitu Salalah. Diorang ni memang akan datang di kawasan-kawasan bandar lah, terutama di Maskat. Jadi mereka ini akan datang di sini bekerja. Jadi bila hari cuti, terutamanya perayaan Aidiladha ke ataupun Aidilfitri ke, jadi mereka ni akan balik ke kampung lah. So diorang akan berkumpul bersama keluarga. Jadi Arab ni dia ada kabilah-kabilah dia. Dia akan berkumpul setiap kabilah-kabilah keluarga ini. So jadi dia akan balik ke rumah masing-masing lah. Tapi dia, kalau kita tengok suasana di sini, lebih kurang macam di Malaysia lah kan. Terutama orang di sebelah pantai timur, yang mana bekerja di Kuala Lumpur, so dia akan balik ke Pahang, akan balik ke Terengganu, Kelantan kan. So jadi suasana tu lebih kurang dekat sini kalau kita tengok. Dan dia orang memang akan suka buat korban ini bersama ahli keluarga. So jadi kebiasaannya kalau di kampung-kampung ni, ada yang memang diorang sudah ada pelihara lembu lah. So lembu ke ataupun kambing ke, diorang dah pelihara, ada ada kandang di belakang rumah. So jadi pada waktu hari raya Aidiladha ni, diorang dah ada dah kambing ataupun lembu ni dah tersedia untuk diorang nak korban nanti. Okay, cuma masyarakat dekat Malaysia ni, kalau kita ialah kita akan beli kan kadang tu. Ada juga yang memang ada ladang, tapi tak dia macam tradisi tu sudah berkurang. Tapi di sini masih ada lagi, masih dikekalkan tradisi lama. Dan macam biasalah, dia orang masing-masing akan sama macam kita, akan apa tu, ambil bahagian korban dan sebagainya. Cuma kami di sini ada masyarakat Malaysia lah yang menetap di sini, yang ada yang tak balik, so ada juga yang balik, tapi ramainya, kebanyakannya memang tidak balik sebab di sini kami ada anak-anak yang masih sekolah di sini. So jadi kami kebanyakannya terikat dengan masa-masa sekolah anak di sini. So jadi kami pun macam biasa. So kami akan, kadang tu ada yang beli, so ada yang minta orang untuk apa tu, sembelih. Jadi kami tahu ini, kami ada buat ada dalam lebih kurang 8 family. So kita beli dalam 8 ke 9 ekor kambing.
1: Banyak tu.
2: So kita sembelih. Di pagi raya itulah selepas solat Aidil Adha. So kita sembelih dekat sini. Dekat rumah ada seorang kawan dekat sini. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini yang seterusnya iaitu makanan tradisi Aidil Adha ya, yang paling popular di Oman. Makanan tradisi di sini yang paling terkenal sekali dia nama dia Shua.
1: Shua
2: ni adalah makanan yang mana daging kambing ataupun lembu ni dia akan disalut dengan satu rempah. So dia orang akan macam peram sedikit dalam semalam macam tu. Ada tu tak lama pun, sekejap je dia salut. Tapi biasanya yang ada yang dia peram lama sedikit, sehari. So jadi dia bila disalutkan dia punya rempah tu, dia orang akan bakar. So yang bakar ni dia orang akan masuk di satu periuk bawah tanah. Kan? Kalau di Malaysia, kalau siapa selalu makan nasi Arab, nasi Arab punya kat Malaysia macam nasi Arab Yaman tu, ada yang masak di bawah tanah. So ada yang masak periuk kan. Dia ada beberapa cara masak lah. Tapi di sini memang terkenal dengan masakan bawah tanah, termasuklah juga yang apa tu daging bakar ni lah. Okay. Jadi ni tu yang pertama tadi, yang Shua. So yang keduanya, nama masakan tu ialah Arais. Okay. Arais ni dia macam bubur ayam dan daging.
0: Okay.
2: Jadi bubur ayam dan daging ni dia akan masak dengan nasi dan juga minyak. Jadi prosesnya agak lama, berjam-jam. So ada setengah tu dia orang memang buat macam tu sebab dia macam dia nak dia untuk sampai ke pagi besoknya dia orang solat Aidil Adha tu. Sebab dia kena kekalkan api yang slow, api yang cukup-cukup perlahan untuk nak pastikan tak ada terbakar. Sebab dia bila dia dia masak sekali macam ni so dia akan jadi macam satu bentuk roti yang lembek lah. Dia macam lembek tu kita boleh ambil makan. Ini nama dia Arais.
1: Sedapnya.
2: Okay, yang seterusnya berkaitan dengan amalan ataupun budaya yang unik pada masyarakat Arab semasa Hari Raya Korban.
1: Okay,
2: budaya yang paling unik yang kami dapat tahu dekat sini ialah masak Shua tadi. Masak Shua yang mana dibakar bawah tanah tadi. Ada macam dapur bawah tanah. Jadi dia akan dia akan masak dalam periuk bawah tanah tu. Dia masak ni satu kampung dia masak. Okay, jadi siapa yang di kalau ni kawasan kampung, kawasan kampung-kampung di negara di Arab Oman ni, di satu kampung tu dia akan ada satu periuk besar. Nama periuk tu namanya Tanur. Okay, jadi di mana-mana yang ambil bahagian korban tadi tu, dia orang akan masukkan daging tadi tu, dia akan bakar bawah tanah tu. Tapi kami pun pelik lah, macam mana dia boleh bakar semua yang ada dekat dalam satu kampung tu, bakar satu periuk kan. Sebab nanti bila dah masak, so macam nak tahu siapa punya. Sebab dia punya tu lebih kurang sama saiz dan sebagainya, sama saiz, semua sama. Dia akan balut dengan ada daun sedikit, lepas tu dengan ada macam guni macam tu. Dan daging ni dia akan makan sikit demi sikit. Dia akan buat keluar, ambil, makan, bawa ke rumah, makan. Sampailah tamat hari raya ketiga.
1: Boleh tahan 3 hari.
2: Lepas tu, yang seterusnya pelaksanaan ibadah korban di Oman ni, dia sebenarnya sama je ibadah kita dengan Malaysia dan juga Oman. Cuma yang istimewa sedikit di sini yang saya nampak, dekat sini ni ada macam pasar pasar korban.
1: Pasar korban.
2: Jadi kita boleh pergi dekat pasar tu lepas solat Aidil Adha tadi, kita boleh pergi dan kita boleh pilih daging lembu mana, kambing mana yang kita nak. Kita boleh sembelih dan terus boleh lapar dekat situ. Ini yang istimewa sekali lah di Oman. Of course, perkara yang paling dirindui tentang Hari Raya Aidil Adha ni, macam saya, kalau waktu saya di Malaysia dulu, bekerja di Malaysia, pasti rindu nak nak beraya dengan keluarga itu yang paling benda yang paling dirindui sekali lah. Terutama sekali beraya dengan mak, kakak dan juga saudara dan mara di kampung. Okay, budaya apa yang boleh kita bawa di Malaysia ya. Jadi budaya apa yang boleh dibawa. Yang saya cerita tadi itu berkenaan dengan pasar
1: korban tadi tu,
2: kambing lah, ataupun so lembu. Kita boleh, kita ada pasar tu bila mana adanya satu perayaan macam Adil Adha ke kan, ataupun apa-apa perayaan, kita ada pasar untuk nak beli terus daging. Ini yang rasanya tidak ada di Malaysia, yang kalau boleh, kalau ada di Malaysia ni yang paling best lah kan. Sebab dia boleh ada satu kegiatan ekonomi. Kita boleh makan daging fresh. Kita boleh, kita boleh apa tu, sembelih dekat situ dan sebagainya. Dan dia, dia bagus untuk ekonomi setempat, yang mana boleh meningkatkan inilah pasaran daging lokal kita, dan kita tak perlu bergantung kepada daging import daripada luar. Okey, jadi okay, ucapan hari raya ni Adha buat keluarga di Malaysia, ya, of course ucapan buat keluarga di Malaysia dan juga di China, sebab saya sebelah keluarga isteri ni dia daripada China. So saya mengucapkan selamat hari raya Aidiladha, Eid Mubarak. Dan juga dengan ucapan Mandarin, Korban Ji Kuai Le. Terima kasih banyak kepada AA, hilang rindu saya kepada tanah air. Salam Hari Raya Aidiladha.
1: Salam perantauan juga kepada ustaz kita, ya. Wah, siap. Bapa kata fasih berbahasa
0: Cina.
1: Cina.
0: Apa pun, terima kasih kepada Ustaz Khairul Anwar bin Abdul Rahman, Ketua Unit Pengurusan Kawalan Risiko Syariah yang kini berada di Oman.
1: Anak perantau kita, anak dekat perantau sana. Terima kasih atas orang kata kongsi-kongsi momen-momen budaya dekat sana kan. Saya rasa menarik sebenarnya sangat, Zah. Dia punya budaya dekat sana, dari, dari segi makanannya.
0: Berbezalah dekat kat sini.
1: Betul
0: dekat
1: lah.
0: Dekat sana pun ialah orang kata makanan-makanan Arab kan. Memang best lah kat sana. Dengan masak bawah tanah.
1: Bawah tanah tu lah. Rare tu, Zah.
0: Itu yang best sebenarnya. Aroma dia kan. Jadi apapun, terima kasih lah sebab sudi berkongsi dengan kita. Mungkin tradisinya macam mana eh. Okey, apapun, terima kasih juga kepada anda telah pun hantar kita punya lain orang, lain cara untuk hari ni. Kan macam mana tradisinya menyambut Hari Raya Aidiladha di tempat masing-masing. Betul. Kan. Sebab ada katanya biasa-biasa je. Ada kata meriah sangat. Tapi tak apa, kita kena tahu apa makna pengorbanan itu sebenarnya.
1: Dan bersyukur sebab ada orang yang yelah tak ada rezeki nak buat korban kan. Tapi kita, bagi yang buat korban tu dah alhamdulillah, kita dapat kongsi rezeki kepada orang yang lain tu pun dah cukup besar dah pahalanya kan.
0: Sebab Aidiladha ni bukan sekadar tentang korban haiwan. Betul? Tetapi tentang mengorbankan sifat ego kita, marah kita, sombong kita, dan perkara yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Taala. Okeylah, dah pun sampai ke penghujung 9.58 minit pagi. Okey, sampai di sini saja kami dapat bersama dengan anda. InsyaAllah jumpa kami esok pagi raya. Bersama AA akan menemani anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan selepas ini kita nak bersama dengan DJ Mi lah. Akan teman anda sampai pukul 2 petang untuk Zone Persona hari ini. InsyaAllah jumpa kami esok. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Jaga diri. Bye-bye.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah, dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, ini kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah. Kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge, kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri. Nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat, kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat, kita judge dia. Kita hukum dia. Kan? Apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi, rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah, kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan, kan. Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor, kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bila adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah, kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bila adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah, kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu, kan. Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini, kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat, kan, kawan-kawan kita, kan, yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat, kan. Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu, kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah, kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah, kan. Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras, kan, secara judge-judge, kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah, kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang, kan. Bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali, kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah, kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat, tuan-tuan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa hari ini 26 Mei 2026 bersama 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa di hari Selasa ini di Zoom Pesona bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin akan menemani anda 4 jam seterusnya dalam Zoom Pesona. Terima kasih kepada rakan tugas DJ Azah dan DJ Tira ataupun Double A yang menemani anda dari jam 6 pagi tadi hinggalah pukul 10 pagi tadi. Dan seperti biasa di awal-awal jam pertama kita hari ini, kita akan bersama dengan pakar-pakar perubatan yang akan menceritakan tentang permasalahan kesihatan, penyakit-penyakit, kaedah-kaedah dan cara-cara untuk kita orang kata hindari. Bak kata orang tua lah, benda ni mencegah lebih baik daripada berubat. Okey, bersama dengan saya hari ini adalah Profesor Dr. Muhammad Aznan Mat Aris, pakar perunding perubatan keluarga, Jabatan Perubatan Keluarga, Kuliah Perubatan IUEM atau IIUM. Assalamualaikum Dr.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, hari ini kita nak ceritakan tentang orang kata penyakit yang famous lah, yang selalu menyerang orang ramai ataupun yang orang ramai selalu terkena penyakit-penyakit macam ni, iaitu pre-diabetes mellitus. Kenali simptom dan punca rawatan. Okey Doktor, tanpa kita membuang masa lah, kita pun dah menggunakan 2 minit ni. Okey, pengenalan. Kalau umum tahu diabetes itu kencing manis, betul tak kan?
1: Betul.
0: Okey, tapi apa yang kita nak cerita kali ini adalah pre-diabetes mellitus. Apa itu sebenarnya pre-diabetes mellitus?
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Okey.
1: Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Radio Pang FM kerana menjemput saya pada slot doktor di radio pada hari ini. Pada hari ini tajuk yang kita akan bincangkan adalah pre-diabetes mellitus ataupun pre-diabetes. Kenali simptom, punca dan juga rawatan.
0: Baik.
1: Pertama kali seperti diberitahu oleh DJ kita, pre-diabetes atau pre-diabetes mellitus ni adalah kita kata sebelum dia mendapat diabetes mellitus dipanggil pre, pre-diabetes. Di mana seperti kita maklum, diabetes mellitus atau kencing manis ada keadaan paraskular, darah menjadi tinggi secara berterusan.
0: Baik.
1: Ini berlaku kerana badan kita tidak menghasilkan insulin yang cukup, ataupun insulin yang dihasilkan tidak dapat berfungsi dengan baik.
0: Baik.
1: Jadi sedang maklum, insulin yang hormon dalam badan yang penting untuk membawa ataupun transport, membawa baik gula masuk ke dalam sel badan untuk digunakan sebagai tenaga.
0: Baik.
1: Jadi jika insulin ini tak cukup ataupun tidak berkesan, gula akan kekal tinggi dalam darah dan hasilnya jangka masa panjang gula yang tinggi merosakkan saluran saraf, saluran darah, buah pinggang, mata, jantung, kaki ataupun kita panggil dapat diabetes mellitus.
0: Baik.
1: Jadi pre-diabetes ni merupakan keadaan sebelum dia mendapat diabetes mellitus. Dan setengah pesakit sebelum dapat diabetes mellitus, dia masuk kepada keadaan pre-diabetes ni sama ada dalam 1 hingga 5 tahun sebelum dia dapat diabetes. Jadi maksudnya kita dah tahulah apakah itu pre-diabetes. Sebab pre-diabetes ni adalah memberi sumbangan yang besar kalau tidak dikawal, kita tak dapat kontrol, tak ada intervensi dibuat, seseorang itu akan jatuh ataupun masuk ke dalam kategori diabetes mellitus.
0: Baik, bermakna pre-diabetes ni dia ialah awalannya lah.
1: Betul.
0: Awalan dia.
1: Betul.
0: So maknanya kalau kita nak mencegah, cegah di awal.
1: Betul, betul.
0: Dah peringkat, orang kata peringkat dah diabetes ni, maknanya boleh nak ubat tapi agak sukar lah.
1: Betul, betul.
0: Okey, dia punya orang kata kadar bilangan dia tu macam mana? Diabetes, kalau dah dipanggil diabetes tu berapa kadar bilangan dia?
1: Okey, seperti yang saya beritahu, jika diabetes mellitus ni untuk selalunya pesakit diabetes mellitus ni dia akan datang ke klinik atau berjumpa dengan doktor. Sama ada dia ada simptom, simptom kadang gula yang tinggi dalam badan, contoh dia akan rasa letih, atau kencing kerap, ataupun dahaga. Jadi dia datang dan doktor akan buat pemeriksaan, selalunya akan kita mengambil pemeriksaan darah. Jadi bila diabetes ni ada simptom dan dia ada abnormal pemeriksaan darah, dia akan confirm sebagai diabetes. Jadi pemeriksaan darah yang kita lakukan selalunya kita akan buat dia fasting, blood glucose. Maksudnya kita ambil darah berpuasa 8 jam, dia akan ambil darah gula, dan kemudian dapat result dia, dan cara yang lain kadang-kadang kita akan bagi setengah pesakit datang dia kata kena minum air gula, jadi dia puasa juga, kemudian dia datang kita bagi minum air gula 75 gram glukos, dan kemudian 2 jam lepas tu kita ambil darah.
0: Baik.
1: Dan ada juga yang satu lagi, ada setengah dia datang ambil, kita ambil darah purata, darah purata gula, kita panggil HbA1c. Jadi tiga-tiga ni dia ada bacaan yang berbeza. Untuk macam diabetes, bila dia yang puasa tu, kalau bacaan gula dia lebih ataupun 7.0
0: ke atas,
1: ke atas, confirm dia diabetes. Confirm jika dia abnormal, maksudnya 7 ke atas dan dia ada simptom.
0: Okay.
1: Tapi kalau orang tak ada simptom, kita kena repeat another test. Mana dia buat dua kali bacaan dia, bahawa kalau lebih value yang abnormal, bahawa dia confirm sebagai diabetes.
0: Baik.
1: Tapi untuk yang pre-diabetes ni, maknanya sebelum dia peringkat diabetes, bila yang darah puasa tadi tu, dia akan level dia 6.1 hingga 6.9.
0: Baik.
1: Level tu, dalam julat tu, maksudnya kita panggil dia sebagai pre-diabetes, ataupun impaired fasting glycemia. Itu level ya. Untuk yang kalau lepas puasa, ataupun kita panggil lepas puasa minum air gula, kalau diabetes tu dia memang level tinggi lagi, 11.1 ke atas, tapi yang pre-diabetes 7.8 hingga 11. Dan juga kalau HbA1c tadi yang purata julat, untuk pre-diabetes, bila dia ambil tu 5.7 hingga 6.3.
0: Baik.
1: Kalau orang diabetes ambil darah, untuk yang purata tu 6.3 ke atas. Dia bawah 6.3, 5.7 hingga 6.2 lah senang cerita.
0: Itu yang?
1: Itu kalau HbA1c.
0: HbA1c, alamak.
1: Tapi yang penting selalu orang akan ambil adalah darah puasa tu lah.
0: Darah puasa lah.
1: Darah puasa tu jadi kita ingat, dapat level 7 ke atas tu memang dah bayu diabetes.
0: Baik.
1: Kalau bawah 7, 6.1 hingga 6.9 adalah pre-diabetes. Tapi kalau normal, kita ambil darah bawah, 6 ke bawah. Ataupun 5.6, ataupun 4.8 waktu puasa tu, alhamdulillah, itu normal.
0: Normal.
1: Normal.
0: Cuma saya nak saya tertarik doktor cakap tadi lah, apa ni, minum air gula tadi kan. Kalau saya minum air gula, tinggilah bacaan gula saya pada waktu tu. Apa yang melibatkan dia minum air gula tu? Apa yang sebenarnya nak dia tengok?
1: Dia sebab sebenarnya kalau normal badan yang orang masih sihat, apabila kita minum air gula, macam saya cakap tadi, insulin akan bertindak.
0: Baik.
1: Jadi insulin ni akan bawa turunkan gula, dan supaya gula ni normal, dapat level bawah, untuk yang selepas minum air gula tu bawah 7.8.
0: Itu normal?
1: Itu normal.
0: Baik.
1: Tapi kalau katakan orang tu pre-diabetes, dia 7.8 sehingga 11. Jadi maksudnya gula dalam dia punya insulin dalam badan, macam saya cakap tadi, bila berkurang, insulin tu kurang ataupun insulin tu tidak berfungsi dengan baik.
0: Faham.
1: Dia akan ada abnormal result. Seperti boleh turun, tapi dia tak boleh turun.
0: Bermakna insulin dia dah tak function dah sangat.
1: Mungkin tidak function, ataupun insulin badan dia tidak cukup, ataupun kedua-dua sekali.
0: Okey, faham.
1: Dia banyak faktor lah untuk insulin tu tak cukup ataupun insulin tidak berfungsi.
0: Baik.
1: Dan sebab utama selalunya adalah sebab keadaan untuk yang insulin tidak mencukupi ataupun insulin tidak berfungsi, dia ada tapi dia tak cukup untuk kita panggil sebab rintangan, rintangan insulin. Jadi insulin tu tak boleh nak bawa ke sel-sel.
0: Baik.
1: Selalu sebab utama ni adalah sebab dari segi berat badan. Semakin berat badan bertambah, jadi insulin resisten tu semakin tinggi. Sebab-sebab lain tu mungkin sebab genetik, juga sebab kurang aktif, pun jadi menyebabkan insulin resisten ni ataupun rintangan insulin tinggi.
0: Satu lagi yang saya tarik dengan doktor tadi, doktor ada cakap pasal dia punya simptom-simptom dia, dahaga, apa lagi tadi, penat,
1: letih
0: kan,
1: haus
0: kan. Ya, haus ni saya pun ada juga rasa tiba-tiba rasa kering, tekak, haus nak minum air saja. Adakah itu tanda utamanya ataupun sebagai orang kata ciri sedikit je?
1: Dia kalau simptom diabetes tu, dia setengah sakit memang dia tak ada simptom pun.
0: Okey, faham.
1: Tapi ada yang simptom yang agak kita panggil kerap berlaku, macam saya kata tadi lah, kencing kerap. Ataupun poliuria, ataupun dia dahaga, polidipsia, dia rasa dahaga sangat, sikit minum air banyak, lepas tu sekadang tu turun berat badan. Berat badan turun, sebelum ni berat mungkin 80, tiba turun, nampak macam slim pula. Sebab apa? Tapi sebenarnya dia sakit. Itu selalu sebab yang utama lah. Sebab-sebab lain kalau macam ada jangkitan atau kaki dia luka ke apa, lambat dah baik. Itu salah satu sebab-sebab yang lain lah. Jadi untuk itu kalau simptom diabetes. Untuk yang pre-diabetes, kalau ada orang tanya adakah simptom pre-diabetes ni yang spesifik, secara jujurnya untuk simptom pre-diabetes ni dia tidak ada simptom. Kebanyakan orang sebab jangan awal tak ada simptom. Jadi bila seorang itu dapat pre-diabetes, mungkin dia ni adalah sihat, tak ada apa-apa, boleh bekerja, boleh pergi melancong, balik kampung, jalan apa semua, sihat, boleh selesai pun boleh buat apa semua, tapi dia cuma bila dia buat pemeriksaan baru dia tahu, oh saya dah level pre-diabetes. Maksudnya saya punya insulin ni mungkin dah start tidak berfungsi, sedikit ada masalah, jadi itu yang kita memang harapkan supaya setengah orang dikena buat saringan awal, buat pemeriksaan awal.
0: Baik.
1: Ada setengah juga yang pre-diabetes ni dah simptom tapi jarang-jarang lah. Contoh macam sama lah, diabetes ni letih sikit, mungkin dia akan dahaga, mungkin ada, tapi jarang-jarang berlaku lah.
0: Sebab saya selalu buat orang kata medical check up dan bacaan gula saya kurang, tapi daripada simptom yang doktor cakap tu, dua adalah saya selalu kerap kencing. Yalah, dah minum air banyak memang kerap kencing kan, tapi kurus tu tak ada lah. Tapi bila doktor cerita ni saya macam risau pula, aku ni ada simptom ke kan. Tapi yalah, sebab kita tak pernah orang kata rasai macam mana orang-orang yang kena kencing manis ni. Jadi eloknya buat kata doktor lah, pergi buat medical check up.
1: Betul.
0: Jangan main rasa, aku ni ada, aku ni tak ada. Tak ada. Alhamdulillah saya setakat ni saya buat medical check up, memang darah saya cantik lah orang kata. Bacaan tu saya kurang ingat lah, tapi dia kata baik.
1: Mungkin 4/6 macam tu lah.
0: Mungkin 4/6 lah. Tapi yang utamanya bagi saya, sebab saya buat cek darah tu untuk kolesterol.
1: Okey.
0: Tapi ialah doktor dah cek semua sekali kan.
1: Betul, betul.
0: Okey. Kadar pre-DM di Malaysia ni ataupun kadar pre-diabetes mellitus di Malaysia macam mana?
1: Okey.
0: Dipaham macam mana di Malaysia?
1: Okey. Prevalence secara umum, saya beritahu macam prevalent diabetes mellitus secara umum. Berdasarkan National Health Monitoring Survey yang terbaru pada 2023 setiap saya.
0: Baik.
1: Diabetes waktu pada kajian yang lepas ni 2023 adalah 15.6%. Tapi hasil daripada kajian ni compare dengan 5 tahun sebelum tu 2019, dia agak sedikit drop. Maksudnya baguslah. Alhamdulillah lah. Dia drop sikit, bagus. Tapi maksudnya bila diabetes 15.6% ni, dikatakan satu daripada 6 orang dewasa ni adalah diabetes.
0: Baik.
1: Dalam kalangan 6 orang dewasa tu ada satu adalah diabetes mellitus. Pre-diabetes ni macam mana tapi mengikut kajian lokal dan juga kajian daripada international, kebanyakan pre-diabetes ni serantau ni dalam level lebih kurang macam tadi dalam 15.0 ataupun hampir 16% Malaysia. Dia anggar dia kurang sedikit dalam 11-15%. Ada berapa banyak kajian kajian even di Kuantan yang saya dan juga saya punya postgraduate family medicine student kami buat kajian tahun lepas baru saja di pesakit-pesakit yang hadir ataupun datang ke klinik kesihatan di Kuantan hasil pada kajian yang kita buat tu untuk dalam kalangan 200 orang pesakit, prevalent yang kita dapat adalah 8.6%. Sedikit rendah lah,
0: sedikit rendah. Tak sampai 20 orang lah.
1: 8.6% daripada 200 orang.
0: 200 orang, mana 10% 20 orang
1: yang confirm sebagai pre-diabetes.
0: Pre-diabetes.
1: Jadi walaupun kita nampak prevalent tu, tapi still sebenarnya tinggi juga. Sebab dia bila diabetes tu 1:6. Kalau pre-diabetes ni mungkin kita panggil 1:8 atau 9. Maksudnya benda ni adalah yang akan, kalau kita compare National Health Survey diabetes daripada 20 tahun lepas, value National Health Survey yang untuk diabetes ni yang kurang. 4%, 6% naik setiap tahun, 5 tahun naik.
0: Baik.
1: Dan dikatakan satu kajian lain, dikatakan diabetes di Malaysia ni, National Health Survey dalam 15.6, lebih tinggi dalam 22%. 2% lebih tinggi. Dia sebenarnya ada sedikit beza sebab mengikut kajian dan juga spesifik populasi yang dia kaji. Jadi mungkin ada beza. Tapi anggaran tu sebenarnya daripada Malaysia ni adalah lebih kurang, saya rasa dalam 16 hingga 20 lebih persen. Dan mungkin akan bertinggi ikut kita panggil kajian akan datang, mm-mm, diabetes ni memang akan meningkat di Malaysia, mm-mm, dengan seluruh dunia.
0: Mm-mm. Punca dia kenapa diabetes ni meningkat?
1: Okay, punca diabetes sebenarnya macam saya beritahu awal tu, asalnya daripada sebab insulin tu lah. Sebab insulin, sebab insulin tu tak cukup ataupun insulin yang ada tu tidak boleh digunakan.
0: Okay.
1: Jadi apakah faktor yang menyumbangkan kepada keadaan ni? Tapi faktor yang utama yang setiap maklum dalam diabetes, diabetes yang umum kalau cakap ada jenis yang pertama, jenis kedua, dan ada orang yang lebih lah diabetes yang pertengahan apa semua, tapi secara umum kalau diabetes yang kedua ni dia disebabkan dari segi genetik pun dia kurang sikit, tapi dari segi persekitaran dia itu gaya hidup, di mana gaya hidup yang tidak sihat, maksudnya obesiti, yang kerap kita kata di Malaysia pun obesiti ni pun makin meningkat, dalam 30% obesiti, dan seterusnya physically inactive, maksudnya tak aktif, kurang senaman, tidak mencapai gaya hidup yang sihat, dan seterusnya faktor umur yang semakin meningkat, dan juga sebab lain-lain adalah sebab cara pemakanan,
0: pemakanan. Adakah itu juga faktor tinggi utama pemakanan?
1: Ya, pemakanan di Malaysia ni kita ni memang heaven sikit lah, makan, buang puasa itu, memang even pasar malam pun hampir setiap hari kalau nak cari kat Kuantan ni ada, hari Senin kat mana, hari Selasa kat mana, ada, tapi because cara pemakanan ni yang tidak sihat, adalah salah satu sumbangan yang agak tinggi, untuk di kalangan Malaysia ni lah menyebabkan kepada diabetes. Dan juga actually diabetes ada berkait dengan dia, dan faktor-faktor lain adalah mungkin sebab seorang itu sebab ubat-ubatan, sebab yang faktor lain mungkin dia ada kolesterol, darah tinggi, itu menyumbang sekali kepada faktor untuk dia dapat diabetes mellitus atau pre-diabetes.
0: Tetapi kalau dia dari segi keturunan ataupun apa ni yang panggil
1: keluarga
0: itu pun orang kata kalau mak atau ayah dia ada diabetes, anak dia kebarangkalian tinggi.
1: Betul. Dia sebenarnya kalau jenis yang kedua ni dia sebab adalah persekitaran, environment. Kalau katakan dalam keluarga mak ayah diabetes, kemungkinan anak akan dapat sebab environment daripada kecil seorang tu dah memang cara hidup pemakanan di rumah tu memang dia dah biasa makan tidak kontrol ataupun kita panggil makanan gula tinggi, kalori tinggi. Jadi apabila dia tinggal besar, cara yang sama dikekalkan, dia dapat diabetes. Tapi dari segi genetik, dia lebih kepada yang jenis type 1 ataupun jenis yang pertama. Jenis yang kedua ni ada lebih kepada banyak environment, persekitaran. That's why persekitaran tu yang utama tu yang boleh dikawal, boleh diubah. Jadi macam pre-diabetes ni, once dia dapat dalam julat, cek darah julat pre-diabetes, dia masih boleh lagi berubah ataupun dapat normal. Maksudnya tanpa ubat pun kita boleh baiki dan dapat normal balik gula dan darah kita. Cara nak tu samalah. Sebab punca kita dah tahu benda tu adalah benda yang punca yang boleh diubah. Kita kena rawat ataupun kita kena
0: ubahkan,
1: intervensi ubahkan yang punca-punca dia tu.
0: Betul. Dan itulah punca sebenarnya, ialah genetik kita tak boleh cakap apa dah.
1: Betul.
0: Itu kerja Allah Ta'ala kat kita lah, kan. Tapi benda yang doktor cakap tadi, baru tadi, pemakanan tu, cuba gaya hidup aktif, boleh dilakukan.
1: Betul.
0: Dan itulah orang kata pencegahan awal yang paling mujarab.
1: Yep.
0: Sebelum kita pergi ke hospital, klinik, ambil makan ubat. Ubat pun sebenarnya tak membantu. Kalau kita makan ubat tapi kita still lagi cara pemakanan tak exercise, tak apa.
1: Betul
0: kata?
1: Betul. Dia itu yang bila untuk pesakit diabetes, ada dia kata dah makan ubat, even ada yang kata dah cucuk insulin, tapi masih bila datang tak kawal,
0: betul.
1: Tapi sebab dia pemakanan, perubahan gaya hidup tu dia tak buat. Dia makan macam biasa je, minum air pagi-pagi, teh tarik lagi, Nescafe 3-in-1 apa semua, petang minum lagi, air Milo ais lah apa semua, jadi benda tu memang payah.
0: Betul lah,
1: memang dia ubat makin tinggi, tambah tak kontrol juga.
0: Kalau dah masuk, orang kata dah masuk ke ward, tak apalah, doktor boleh pantau,
1: dia boleh pantau. Itu pun kena curi-curi makan ambil.
0: Pergi bawah telefon Grab, order, okey, nak tergelap pun ada. Okey, risiko untuk menghadapi pre-diabetes mellitus ni, dia ada risiko-risiko dia?
1: Dia sebenarnya pre-diabetes macam saya beritahu awal tadi, dia kita boleh balik kepada normal. Tapi kalau seorang tu dia tak, dia mengendahkan ataupun dia tak tahu dia ada pre-diabetes, mungkin dalam tempoh berapa tahun, ikut kan setengah, ikut gaya hidup. Kalau gaya hidup dia memang agak teruk, makanan memang tak kawal, tak exercise, mungkin selepas dapat pre-diabetes dalam masa 3 tahun dia akan dapat diabetes.
0: Betul, dia
1: akan dapat diabetes. So, bila dapat diabetes, macam saya tahu dah, dia akan dapat semua komplikasi saya kata tadi, jantung, serangan sakit jantung,
0: tiga serangkai,
1: darah tinggi, kolesterol tinggi menyebabkan, dan mata lama-lama kita panggil diabetic retinopathy, kaki lama-lama bukan saraf makin kurang, so darah pun ada masalah, termudah kaki luka, dan akhir kalau muka tak baik dan kena amputation atau kena potong.
0: Baik.
1: Tapi pre-diabetes pun dia boleh juga dapat serangan jantung apa semua.
0: Boleh.
1: Walaupun taklah sebanyak kalau diabetes. Setengah orang tiba kena stroke, kenapa? Boleh check. Oh, punya level dia dah level pre-diabetes. Level pre-diabetes. Tapi dia tak pernah check, tiba kena stroke. Check. Oh, check gula bila masuk ward, semua dia check. Kolesterol, check gula apa semua. Mereka tu, oh, awak dah ada pre-diabetes dah level ni. Jadi memang pre-diabetes ni walaupun dia risiko utama dia akan ada diabetes, dan tapi risiko lain yang mungkin, yang risiko diabetes mungkin boleh berlaku di awal atau di pre-diabetes juga.
0: Baik, faham. Ada lagi soalan sebenarnya saya tanya? Kalau kita tengok apa yang doktor cakap tadi kan, normally mana-mana kita ataupun kita ni pun makanan bergoreng tetap number one. Fast food tetap number one. Fast food ni bila kita cakap tentang orang kata fast food ataupun makanan segera ni, pertama alasan dia orang tak ada masa. Kedua alasan dia orang nak cepat. Fast food ni order dalam berapa minit sampai dah, tapi kalau makanan-makanan goreng lambat sikit kan. Bagaimana kita nak elak benda-benda ni semua? Kadang-kadang kita tengok daripada usia muda lagi, mak ayah kadang-kadang nak mudah beli fast food. Saya tak nak sebutlah kedai-kedai fast food mana lah. Tapi maklumlah, siapa kita semua dah besar, saya tahu kan. Adakah itu orang kata satu benda yang elok ke? Ataupun macam mana cara nak membuatnya?
1: Betul lah, macam DJ beritahu tadi, makanan fast food, bergoreng apa semua tu,

0: Cuma bagaimana nak ubah konsep ataupun pemikiran masyarakat tu memang memerlukan usaha yang lebih lah. That's why salah satu macam sesi doktor radio semua ni adalah sangat penting untuk beri pendedahan, taklimat tentang bagaimana nak atasi. Jadi maklumat ni penting supaya mereka tahu, masyarakat tahu macam mana fast food ataupun minuman-minuman yang bergula kebanyakannya tu, bagaimana kita nak supaya kena ubah cara hidup daripada cara hidup yang kita panggil kurang sihat atau tak sihat ni kepada cara hidup sihat. Sebab cara hidup sihat ni semua mungkin tahu, maklum, tapi nak berubah tu memang agak berat, sebab kita panggil perubahan ataupun behavior changes ni memang setiap orang daripada satu step kita panggil pre-contemplation ataupun dia pihak pada satu tahap yang dia buat tak tahu. Dia tahu dah tapi dia indahkan. Jadi nak berubah kepada step dia start berubah ataupun dia ingin nak berubah tu memang memerlukan benda-benda macam ni. Kita memerlukan actually pendedahan dengan lebih, kena cakap kerap kali supaya dia dengar sampai satu level dia boleh berubah. Dan setengah orang dia berubah bila dia dah ada masalah.
1: Betul. Itu memang orang kata 80%.
0: Betul. Bila ada masalah kena dia, oh baru ni. Ataupun ada berlaku pada keluarga terdekat, bahawa saya ni tak boleh lah. Mungkin ada yang sedara, mungkin kena heart attack, apa semua dia baru sedar. Ada balik kena heart attack, baru dia nak berubah. Tapi sebenarnya, ini adalah usaha, kerajaan pun telah usaha banyak. Banyak iklan-iklan dekat TM, buat iklan untuk kempen cari dua sihat. Benda ni kita nak cuba galakkan supaya orang lebih kerap lagi orang buat exercise, lebih kerap orang jaga makanan, turun berat badan. Berat sebenarnya tu adalah merupakan cara hidup yang sihat. Dan insyaAllah bila kita dapat berubah ke sana ramai-ramai, dan itu akan mengurangkan semua risiko dapat pre-diabetes, serun diabetes.
1: Baik. Walaupun mak ayah dia tak ada diabetes, tapi kalau corak, kita ajar anak kita corak pemakanan yang tak betul.
0: Betul.
1: InsyaAllah dia akan, orang kata, tergulung dalam kumpulan ni lah.
0: Betul. Dia boleh masuk ke kumpulan ni. Kemudian hari.
1: Jadi, di mana siapa-siapa yang mendengar ketika ini, yelah, nak berubah ni bukan perkara yang senang.
0: Betul.
1: Sebab kata pepatah lah, melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi, di zaman kanak-kanak ni lah ibu ayah kena ajar anak cara pemakanan yang sihat.
0: Betul juga di sekolah, sekarang pun ada sekolah-sekolah rendah pun memang dah start mengajar makanan yang sihat apa semua. Dan juga kepada mungkin PIBG sekolah-sekolah, benda ni patutnya dikenalkan awal.
1: Betul.
0: Mungkin sekolah ada perancangan yang dia buat, tapi saya rasa benda ni pendahan lebih mungkin perlu diberatkan kepada ibu apa, sebab ibu apa ni yang betul menyediakan makanan kepada anak-anak.
1: Betul. Okey, baik betul. Kita ada lagi soalan nak tanya, tapi kita berehat setikah, kita dengarkan dulu tips kesihatan dan juga kuis pertama selepas ini.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda, senaman tidak semestinya kompleks atau memerlukan peralatan khas. Konsep 10,000 langkah sehari adalah contoh senaman tidak berstruktur yang mudah diamalkan dalam kehidupan harian. Dalam pendekatan kesihatan, kita sering merujuk kepada konsep piramid senaman. Di bahagian paling bawah, piramid adalah aktiviti harian ringan tetapi kerap seperti berjalan kaki, menggunakan tangga, berkebun atau melakukan kerja rumah. Di sinilah konsep 10,000 langkah sehari memainkan peranan penting. Apabila kita konsisten mencapai jumlah langkah harian ini, sebenarnya kita sedang membina asas yang kukuh dalam piramid senaman. Ia membantu meningkatkan kesihatan jantung, mengawal berat badan serta mengurangkan risiko penyakit kronik seperti diabetes mellitus dan tekanan darah tinggi. Di bahagian tengah piramid pula ialah aktiviti senaman berintensiti sederhana seperti brisk walking atau berbasikal yang disarankan beberapa kali seminggu. Manakala di bahagian atas ialah senaman intensiti tinggi dan aktiviti sedentary yang perlu dihadkan. Bagi yang baru bermula, tidak perlu terus mencapai 10,000 langkah. Mulakanlah dengan 3,000 hingga 5,000 langkah sehari. Kemudian, tingkatkan secara berperingkat. Gunakan aplikasi, telefon atau jam pintar untuk memantau kemajuan anda. Ingat, setiap langkah kecil memberi kesan besar kepada kesihatan. Jadikanlah pergerakan sebagai sebahagian daripada gaya hidup harian, bukan satu beban. Saya, Profesor Dr. Aznan, pakar perunding, perubatan keluarga, kuliah perubatan dan Family Health Clinic, Universiti Islam Antarabangsa untuk Pahang FM. Kekal aktif, kekal sihat. Sekian, terima kasih.

0: tips kesihatan minggu ini.
1: Okey, untuk soalan pertama, apakah julat bacaan gula darah puasa yang menunjukkan seseorang itu berada dalam pre-diabetes? Apakah julat bacaan gula darah puasa yang menunjukkan seseorang berada dalam pre-diabetes? A, 11.1 mmol dan ke atas. B, 4.4 hingga 6.0 mmol. C, 6.1 hingga 6.9 mmol. Dan D, 7.8 hingga 11 mmol. Okey, boleh jawab soalan sekarang di WhatsApp Pahang FM.

0: Itu dia tadi lagu dari Jari Hamid, Makan. Kita bercerita tentang makan sebenarnya. Itulah tadi, ada beberapa makanan yang disebut tadi. Punca tingginya diabetes. Tapi ada juga yang betul tadi, makan pisang benda besi. Itu okey, Doktor, kan?
1: Ya.
0: Makan buah. Ataupun kita senang kata konteks, suku-suku separuh.
1: Betul.
0: Itu satu cara orang kata yang terbaik untuk pemakanan. Dan hindarilah fast food yang air yang jom beri tu kadar tinggi gula tu.
1: Betul.
0: Kan, Doktor, kan?
1: Betul.
0: Amat-amat bahaya. Okey. Kita teruskan lagi. Sebelum tadi saya ada yang tanya doktor sebenarnya, umur berapa yang untuk kita, kalau kita nak buat orang kata medical check up, umur yang terbaik untuk kita hantar untuk buat just medical check up, bukan untuk orang kata anak kita ni tak just medical check up, untuk mana tahu kita masih dalam pre diabetes mellitus ni. Jangan kita dah diabetes, kita pre, kita cegah. Umur berapa yang patut doktor sarankan?
1: Okey, terima kasih dah Jimmy. Untuk secara umum, mereka yang tak ada risiko, maksudnya tak ada risiko tu, macam saya kata tadi lah, obesiti, ada tinggi, faktor keluarga. Kalau mereka yang berisiko ni, mungkin dia kena buat awal. Dia kena awal. Masuk awal tu, bila once you dewasa ataupun bila pun, you boleh buat pemeriksaan mereka cakap. Tapi mereka yang sihat, tak ada risiko, that one selalu kita nasihatkan, pemeriksaan kesihatan ni boleh bermula start 30 tahun ke atas.
0: 30 tahun ke atas
1: dah buat pemeriksaan. Di klinik kesihatan semua memang kita buat untuk saringan, cardiovascular screening, termasuklah pemeriksaan untuk diabetes, gula, kolesterol kita akan cek.
0: Baik.
1: 30 tahun ke atas.
0: Itu kalau orang normal lah, tak ada mak ayah tak ada. Tapi kalau ayah dia memang dah ada, orang kata dah ada tu, 30 juga tahun ke ataupun lebih awal?
1: Dia lagi? Boleh. Kalau dia nak awal pun datang pun tak ada masalah. Contoh dia ada faktor risiko, badan pun besar sedikit, betul keluarga pun dah diabetes, bila masa pun dia boleh datang untuk pemeriksaan.
0: Baik.
1: So sama juga dengan kanak. Kalau kanak yang mana kita panggil kanak-kanak yang sekarang ni banyak kanak yang tak aktif.
0: Betul.
1: Dan menyebabkan berat badan bertambah berat apa semua. Dan juga dia ada tanda-tanda yang kita panggil insulin resistant. Contohnya pada bahagian kulit dia, dia tengkuk belakang apa semacam gelap hitam. Tempat lipat-lipatan tu dia gelap. Kita panggil nama scientific, nama medical dia acanthosis nigricans.
0: Okay.
1: Maksudnya bila gelap tu ada tanda dia ada masalah, kita panggil insulin resistant yang tinggi dalam badan. Masalah saya cakap tadi, insulin yang rintangan tinggi atau resistant ni, dia faktor dia mudah untuk dapat diabetes ataupun pre-diabetes. Jadi untuk mereka yang ada risiko ni, anak-anak walaupun umur 10 tahun ke atas, dia ada badan besar, dan dia nampak kulit belakang tu gelap, boleh buat pemeriksaan kesihatan, boleh datang.
0: Baik, faham.
1: Kita buat pemeriksaan kesihatan di klinik ataupun berjumpa dengan doktor, doktor akan buat pemeriksaan kesihatan.
0: Baik, mana boleh je kalau pergi klinik tu tak semestinya sakit, pergi je cakap saya nak buat medical check up.
1: Yang berisiko kalau kanak selalunya sihat apa semua tak perlu, tapi melainkan yang ada risiko macam saya kata tadi, berat badan berlebihan, tak aktif, ada tanda-tanda yang saya kata tadi tu, boleh datang untuk mereka cakap.
0: Betul lah. Dan sekarang ni pun memang kalau kita tengokkan, kebanyakan kanak-kanak sekarang ni orang kata duduk di rumah. Kalau duduk rumah buat kerja tak apa, duduk dalam bilik, tu pegang handphone.
1: Betul.
0: Itulah masalahnya. Okey, kita ke soalan seterusnya. Kesan jangka panjang dan komplikasi pre-diabetes mellitus ni.
1: Okey. Kesan jangka panjang macam saya maklumkan tadi. Apabila, kena ada orang bertanya, kalau pre-diabetes adakah ia sudah bahaya? Jawapannya ya. Sebab memang perlu diberi perhatian. Sebab pre-diabetes ni meningkat risiko untuk dapatkan jenis kedua diabetes, type 2 diabetes, pada masa depan. Dan macam saya beritahu tadi, pre-diabetes juga dekat risiko penyakit jantung, the stroke, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan juga sekarang ni panggil fatty liver, hati berlemak. Maksudnya pre-diabetes ni bukan sekadar gula borderline, tapi adalah tanda bahawa metabolisme badan kita sudah terganggu.
0: Baik.
1: Jadi jika tak dikawal, pre-diabetes ni berkemungkinan akan menjadi diabetes, dan seorang itu sudah mendapat diabetes, risiko akumulasi lebih tinggi lah, macam saya beritahu tadi, mata rosak, diabetes retinopati, buah pinggang. Dalam kelamaan, buah pinggang kalau sampai tu tahap yang teruk, dia kena buat dialisis, cuci buah pinggang.
0: Betul.
1: Kalau kita tengok dekat pusat dialisis ni kebanyakan di situ pun lebih 50% atau hampir 80% lah. Pesakit yang terima rawatan dialisis ni adalah pesakit diabetes. Pesakit diabetes eh.
0: Betul.
1: Dan yang dan seterusnya berkurangan saraf, kaki lambat sembuh dan seterusnya eh. Jadi benda ni jangan tunggu sehingga dapat diabetes eh. Jadi kita kena bertindak sekarang lah ha. Ketiga peringkat awal ni, tiga pihak pre-diabetes ni kita kena bertindak.
0: Betul. Awal daripada awal lagi orang kata lagi elok lah. Macam wak ni ha, wak mana sekincan ni tu dia. Wak ada kecil manis, dulu 65 kilo, sekarang berat badan tinggal 45 kilo. Itu satu perkembangan yang baik ke ataupun tidak tu sebenarnya? Orang kata kalau tu berat badan lagi okey kan, tapi sebenarnya kalau dah ada penyakit.
1: Betul. Dia kata dia kena tengok jugalah. Kalau 45 tu saya rasa macam dah makin kurang tu eh. Dia buat ikut tinggi ni, kemungkinan dia dah jadi peringkat kita panggil kurus eh, ataupun memang selalu normal 18.5 eh sehingga 22 eh. 22 untuk orang normal di Malaysia, tapi dia mungkin dah bawah 18 ni eh. Jadi tahap kurus eh. Jadi tahap kurus tu mungkin ada sebab diabetes tu sendiri ataupun mungkin ada penyakit lain yang mungkin kita kena siasat. Sebab dia mungkin dah tak makan ataupun ada faktor lain eh?
0: Dia kenapa? Dia jadi kurang selera makan ke ataupun macam mana?
1: Dia kalau diabetes tu memang tahap yang tinggi sangat. Setengah tu menyebabkan dia susut badan.
0: Makan macam biasa?
1: Dia makan biasa. Dia makan biasa tapi dia dahaga macam tadi. Dahaga sangat, kencing kerap eh? Tapi buat badan dia turun.
0: Betul ke kalau orang kata kalau orang dah kena diabetes ni, dia kena ada gula? Kalau tidak, dia akan jadi hypo.
1: Oh, ok. Dia perlu ada gula untuk kalau tidak, dia akan hypo. Ok, dia sebenarnya di kalangan pesakit diabetes ni, sebab mereka ambil diabetes sebelum ambil rawatan ataupun ambil, dah ambil rawatan pun, dia masih kadang gula dia tak terkawal.
0: Okey, faham.
1: Maksudnya bila datang check kat doktor tu 85 ke atas, 10 ke atas gula dia. Jadi dia ni dah kita panggil level dia dah biasa level gula tinggi.
0: Faham.
1: Jadi bila doktor start turunkan gula dia dengan rawatan, ubatan apa semua, bila turun sikit, ada setengah-setengah sakit, dia akan mula rasa, walaupun dia akan rasa macam hypo. Simptom hypo tu macam dia ketar tangan, macam tak makan, lapar, rasa dahaga, masa lapar sangat apa semua. Tapi bila kita check gula, gula dia masih tinggi, 8. Bukan normal kalau kita kalau puasa tu 4-6 lah cakap kasar eh. 4-6 okay. Dia masih 8 ataupun 9 even ada yang lebih dari 10, tapi dia kata dia ketar sebab gula dia sebelum ni memang saya tinggi 15 ke atas semua eh. Jadi tahap yang kita panggil simptom rasa macam gula dia kurang tu adalah kan merupakan faktor kita panggil dia macam sebelum dia normal tu kita ada macam dia rasa nak hypo eh. Tapi jadi rawatan dia nanti doktor akan adjust ubat dia supaya nak jadi dia biasa dengan satu tahap tu, kita akan slowly turunkan gula dia sebab gula ni dia tak boleh turun tanpa drastik, sebab setengah dia sakit yang dia akan ada relative hypoglycemia. Dia rasa relative hypoglycemia, dia rasa macam hypo tapi bukan hypo. Dia sebab kita panggil simptom tu panggil relative hypoglycemia. Jadi untuk rawatan ni, sakit ni memang kena special sikit. Kita akan bagi ubat yang mungkin yang lain sedikit, dan ubat tu mungkin dia akan slowly turunkan gula supaya dia biasakan tahap. Daripada sebelum dia tahap 15, mungkin dapat tua tahap 12. Berapa bulan lagi kita follow up, kita turun lagi tahap dia 10. Berapa bulan lagi mungkin tahap turun sampai 8 dan sampai normal. Bila normal, mungkin 6 tu dia pun dia okey. Dia rasa okey. Tapi slowly lah, perlahan eh? Kita bertindak step by step.
0: Okey. Kalau hypo tu, apa yang akan terjadi pada dia?
1: Dia cuma kalau katakan gula dia tinggi, dia rasa hypo, dia rasa tak senang, dia rasa takut. Nanti macam gelisah, pelu-pelu badan eh? Rasa macam nak pitah apa tu. Tapi sebenarnya tak ada apa pun, cuma dia rasa hypo, tak boleh buat kerja semua.
0: Dia rasa bagi dia lah. Dia rasa macam nak pensan apa semua, itulah tahap dia lah.
1: Betul-betul. Debar lah, sebenarnya dia debar. Rasa tak boleh, nak ketar-ketar, macam nak kena ambil gula. Tu yang tiba, ambil lah gula makan, minum buat godak-godak air apa semua kan. Tapi sebenarnya bila dia check gula dia, tak ada apa. That's why selalu kita nasihatkan dia makanan yang berfiber tinggi untuk kurangkan rasa dia lapar ataupun dia ketar tu. Makanan fiber gula. Ataupun saya, that's why macam suku-suku separuh plate makanan sihat tu, kita banyakkan sayur, fiber tinggi. Fiber yang tu tinggi akan mengurangkan rasa lapar, dan saya tak langsung akan, bila lapar ni reflect, kita rasa macam kita rasa hypo. Kadang-kadang tak hypo pun. That's why level tu kena check.
0: Maknanya makan benda fiber lah yang tinggi untuk kita
1: betul, galakkan makanan bersayur tinggi, fiber tinggi.
0: Betul, ayalah kata kena ambil gula, tak ada. Bukan, tak ada. Nah. Okay, mungkin sebab saya tak pernah terkena, alhamdulillah setakat ni kan, Allah Ta'ala beri kesihatan, tak kena lagi lah. Cuma saya tengok ada 2-3 orang member saya yang jenis tahap cucuk insulin. Itu untuk menambah insulin dalam badan.
1: Betul. Macam saya beritahu awal, pesakit diabetes dua, sama ada dia punya insulin tak cukup ataupun insulin dia tu tidak boleh digunakan. Ataupun kedua-dua. Jadi pesakit yang perlu insulin ni kemungkinan besar dua-dua berlaku. Insulin tak cukup dan mungkin insulin yang ada tu tak ni. Jadi doktor akan bagi insulin tambah dan ada ubat lain yang membantu supaya mengurangkan rintangan insulin. Ada ubat. Selalunya ubat tu macam kita panggil, yang biasa kita bagi the first ubat yang bagi pesakit diabetes, selalunya kita bagi ubat yang besar tu macam Panadol. Metformin. Sebab metformin ni fungsi utama dia nak kurangkan rintangan insulin. Supaya insulin yang sedia ada boleh digunakan.
0: Baik.
1: Tapi bila orang yang ada perlukan insulin, dia insulin pun tak cukup dan rintangan pun tinggi, that's why kita kena cucuk tambah insulin.
0: Baik, faham. Okey, kita pun terkejar, banyak benda nak tanya sama doktor ni. Ui, bab-bab ialah kita tak faham kan, kita tak tahu, tak cakna yang pentingnya. Jadi alhamdulillah doktor dah beri sedikit penjelasan dan diharapkan orang di luar sana faham dan tahu cara-cara apa nak buat. Yang penting kita kalau belum apa-apa lagi, pre-diabetes mellitus ni patut kita orang kata cegahkan dahulu, sebab betul, itu adalah punca awalnya. Akhir kata daripada doktor untuk pendengar.
1: Akhir kata daripada saya berkenaan dengan kepada semua pendengar Pang FN. Saya kongsikan berapa langkah mudah lah untuk kita amalkan mulai hari ini. Pertama, buat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Macam kita tadi, sama umur 30 atau mereka yang berisiko kena awal. Terutamanya jika umur meningkat, berat badan berlebihan, betul, atau sejarah kurang diabetes. Kedua, dari segi kita kurangkan ataupun jaga kita punya berat badan. Ideal. Maksudnya untuk kurang berat ni supaya kita ada turunkan berat badan kita dalam masa 3-6 bulan ni, 5% atau 10% kita dapat turunkan berat badan. Itu yang pertama. Dan ketiga, kita perlukan jaga pemakanan. Kurangkan minuman manis. Lebihkan sayur dan protein yang sihat. Amalkan suku-suku separuh. Dan seterusnya, untuk physical activity, kena rajin kita supaya bersenam. Macam saya kata tadi, dalam tip tu 10,000 langkah pun sangat penting. Kita banyakkan berjalan. Dan juga amal bidang kaki. Dan kalau lah boleh, kita ada masa 150 minit. Itu paling minimum seminggu kita cuba buat. 30 minit sehari, 5 kali seminggu pun dah pun cukup.
0: Jalan utama pun dah cukup dah.
1: Boleh jalan-jalan. Kalau kita nak ni, jalan lagi laju lagi bagus dah. Kita panggil brisk walk. Lagi bagus. Setengah orang dia suka, banyak lah terpulang. Yang penting dia kena konsisten dan aktiviti atau senaman yang dia buat tu yang dia suka.
0: Betul.
1: Kadang dia tak suka ni, sekejap je buat. Sekejap je buat. Kita ambil aktiviti yang dia suka. Betul. Kalau dia suka main badminton, main badminton. Tak ada masalah. Kalau suka jogging, suka jogging. Ada suka brisk walk jalan pun boleh. Tapi untuk yang kita yang bekerja ni, berjalan 10,000 step tu yang kita kena rajin berjalan. Macam kalau parking ni, parking jauh jalan atau pergi kat luar guard tadi buat jalan kaki ke. Yang tu salah satu mana nak tambahkan 10,000 step sehari.
0: Betul.
1: Dan seterusnya, kena jaga tidur yang cukup.
0: Baik.
1: Sebab tidur cukup adalah penting lah dan untuk kurangkan stres. Sebab mental health pun ada sumbangan. Kajian saya yang saya buat yang baru ni pun memang mental health dia ada, depresi tu ada sumbangan kepada pre-diabetes juga.
0: Baik.
1: Ada memang terbukti ada masa-masa stres, masa diabetes boleh nyumbangkan kepada diabetes.
0: Baik.
1: Dan seterusnya yang terakhir, libatkan keluarga. Bila libatkan keluarga, perubahan gaya hidup ni lebih mudah. Betul. Dan berjaya jika lakukan bersama-sama dengan semua ahli keluarga.
0: Betul.
1: Itu yang lebih penting. Jika seorang tu punya prediabetes, mungkin petanda bahawa seluruh keluarga juga perlu menilai gaya hidup masing-masing. Itulah daripada saya.
0: Itu dia nasihat dan juga orang kata tunjuk ajar atau cara-cara macam mana kita nak mengamalkan hidup yang sihat.
1: Betul.
0: Yang penting kontrol nafsu. Sebab benda lain saya rasa boleh, tapi nak nafsu makan tu ramai yang gagal. di situ. Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Aznan bin Ma'aris, pakar perunding perubatan keluarga, Jabatan Perubatan Keluarga Kuliah Perubatan UIAM ataupun senang sebut, selalu sebut IIUM.
1: Betul.
0: Okey. Terima kasih kerana memberi penerangan tentang pre-diabetes mellitus, kenali simptom punca dan rawatan. InsyaAllah kita akan ketemu lagi, Doktor.
1: InsyaAllah.
0: Tahun depan.
1: InsyaAllah.
0: Tahun lepas ada dah kan?
1: Ada.
0: Kita ketemu lagi. Okey. Jadi kepada anda di luar sana, seperti biasa, soalan kedua sebelum kita ke Marathon Hits di jam kedua pertemuan kita hari ini. Soalannya, apakah langkah paling berkesan untuk mencegah pre-diabetes daripada menjadi diabetes? A. Mengambil ubat makan kencing manis seperti metformin. B. Mengamalkan intensif gaya perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, pemakanan sihat dan aktiviti fizikal. C. Menggunakan ubat injection insulin terapi. Dan D. Mengamalkan puasa berkala atau berselang. Baik, kita terus ke Marathon Hits untuk jam kedua selepas ini. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Itu tadi lagu lagu dari Exist, Kupohon Restu Ayah Bonda. Jadi dalam live TikTok ni ada yang tulis teringat mak ayah kan. Tak apa, teringatkan mak ayah yang telah pergi tu. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. InsyaAllah mereka akan terima bacaan Al-Fatihah untuk kita. Okey. Waktu sekarang sudah pukul 11.58 minit pagi. Kita telah pun menamatkan jam kedua pertemuan kita hari ini dengan Marathon Hits. Dan di jam ketiga, kita dengarkan pula lagu-lagu Sentap Meroyan. Lagu-lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar Pahang FM. InsyaAllah kita teruskan berhibur dengan lagu-lagu Sentap Meroyan. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Baik saudara, waktu sekarang sudah pukul 12.53 tengah hari. Pukul 1 tengah hari nanti kita akan terus ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah hari ini adalah pukul 1.07 tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Fauzia Idris, lagu Rindu Merindu. Dan kita bertemu selepas berita nanti. Moh kita berhibur dahulu. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Aidil Adha bukan hanya tentang ibadah korban, tetapi juga tentang penyatuan hati umat Islam. Kita berkumpul, bertakbir bersama, kita solat bersama, berkongsi rezeki bersama. Kadang-kadang kita tak kenal pun siapa yang kita berkongsi. Maka itulah keindahan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling menguatkan antara satu sama lain. Maka hari ini umat Islam terlalu mudah berpecah, kadang-kadang kerana perkara kecil. Elakkan kita bergaduh, elakkan kita bermusuh, dan jumlah kita berkasih sayang. Kerana apa dia? Ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa. Hari ini 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita telah pun memasuki jam terakhir pertemuan kita hari ini di Zoom Persona. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan 3 jam sebelum ini. Dan tibalah kita di jam terakhir pertemuan kita hari ini, dan insyaAllah kita akan putarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Sehinggalah pukul 1.30 nanti, insyaAllah kita akan dengarkan pula ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Berkorban Apa Saja bahagian akhir bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Idris bin Haji Durus. Jadi mau kita layan lagu dari Kai Bahar, Hasbunallah, hanya di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan.
1: Biar ku jalan dulu.
2: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika Nabi Ibrahim ditinggal, tuan-tuan, hati seorang ayah tu memang sedih juga dah tinggalkan anak tu. Dahlah kahwin lama tidak ada anak, dapat anak pula kena hantar bertebak-tebak tebak jauh yang kering kontan tak ada apa-apa. Tetapi pergantungan Nabi Ibrahim ni dengan Allah hebat. Bila Allah yang arahkan, mesti Allah akan jaga. Sebab tu kita kena yakin gitu. Bila Allah suruh kita buat sesuatu ni kan, mesti ada benda yang baik yang kita tak nampak. Bila Allah mengharamkan tak boleh makan babi contohnya, mesti ada sebab. Bila Allah haramkan tak bagi minum arak, mesti ada sebab. Bila Allah haramkan tak bagi rasuah, mesti ada sebab. Bukan sujud salah saja. Bila Allah haramkan apa lagi, macam-macam lah benda yang haram, mesti ada sebab. Allah takkan buat satu benda tu tanpa sebab. Bila manusia langgar, tu yang Allah kata, zaharul fasadu fil barri wal bah bima kasabat aidin nas liyuziqum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Bila tak dengar arah Allah, berlakulah kerosakan di darat, di laut, hasil tangan-tangan, kerja tangan-tangan manusia hak rakuh ni menyebabkan berlaku begitu. Ni Nabi Ibrahim dia yakin. Siti Hajar apabila dengar dia kata Allah, arah Allah, dia pun redha. Tapi tuan-tuan, seorang ibu duduk berdua-dua di tengah-tengah padang pasir yang tak ada orang. Kita jangan kayak begitu dah. Duduk satu blok jiran sebelah tu dah meninggal dah. Kosong rumah, tak ada orang. Hak jiran sebelah kita juga meninggal juga, tak ada orang. Hak belakang meninggal juga, kita tengah-tengah dah. Perasaan macam-macam. Berhantu rumah sebelah dah kau ni. Tak ada orang duduk. Dan memang pun kalau rumah tuan-tuan, 4 hari kita tinggalkan, akan adalah orang lain yang datang. Kalau tak, tak dicarakan rumah tu. 4 hari kita tinggalkan rumah kosong, akan adalah benda-benda lain orang yang akan datang. Ni. Tapi sebab itulah, pergantungan dengan Allah ni hebat. Dah tinggal tu. Kemudian, bila tempat tu tuan-tuan, ketika mana Sarah, Siti Hajar ni, kehausan mencari air. Itu yang dia berlari daripada Safa ke Marwah tu. Yang sekarang ni orang pergi Mekah kan, kita ambil tiba-tiba tu lah. Sehingga keluarlah, bila keluar air tu, zam-zam itu. Bila keluar air tu tuan-tuan, akhirnya tempat tu makin menjadi maju. Membesarlah Nabi Allah Ismail dengan budi bahasa yang bagus tak. Tak berapa lama pula, Allah uji lagi Nabi Allah Ibrahim AS. Tadi dia kata apa? Jangankan binatang-binatang ternakan, kalaulah anak sekalipun, kalau kerana Allah kata aku akan korbankan. Ada juga gabar. Lakon je. Cakap sedaklah tak ada anak. Cuba ada anak besok macam kita kan? Aku kalau aku kaya ni memang aku akan derma ke masjid gini. Kita banyak gitu kan? Aku kalau aku sihat ni aku nak pergi masjid. Kalau aku sihat ni, aku memang nak pergi masjid sembahyang. Kalau aku sihat ni, aku nak buat sembahyang sunat banyak-banyak. Kalau aku sihat ni, aku nak pergi dengan kuliah-kuliah agama. Tetapi bila Allah bagi je nikmat, tuan-tuan, hak datang-datanglah. Ada yang tak datang. Allah bagi nikmat sihat, tuan sihat, dah tak datang. Ni, Allah uji sikit je. Allah bagi dia rezeki macam-macam, makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita ingat, berhati-hati kita. Jangan kita rasa kita makin senang, kita tak makan, kita makin tak ke masjid, jangan rasa kita hidup bahagia. Dah. Dia tak sedar Allah biarkan kita hanyut sebenarnya. Sebab tu berhati-hati dengan kehidupan ni. Kadang-kadang kita sombong. Kau tak pergi masjid pun kau senang pada awak. Kawan tak sembahyang pun, uish, sawit kawan buah banyak, awak betul. Nganjir kita tak? Kawan tak pergi masjid, sawit kawan bulan ni 10 tahun. Awak pergi masjid sama-sama 2 tahun, apa barang kita tak? Nganjir yang kita pula tu lah. Dia tak sedar tu. Allah jauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatut dia kena sedar, ini dengan dunia ni bahaya. Ni tuan-tuan, ada. Makin Allah makin nikmat, dia makin tua, dia makin sihat. Makin tua makin sihat tuan-tuan, tapi makin kufur pula dengan Allah. Sepatut makin tua makin tua makin rajin ke masjid. Dok. Ni yang sahabat tanya Nabi. Ayyun nas khair? Sahabat tanya Rasulullah, siapa manusia yang baik? Nabi kata man tala umuruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik, orang yang panjang umurnya, baik pula amalan dia. Ha, ini orang baik. Kau makin dia tua, kau makin dia rajin datang masjid berjemaah. Kau makin dia tua, kau makin dia rajin datang dengan kuliah-kuliah agama. Ha, ini orangnya, Nabi kata, orang yang umurnya panjang cantik. Ayun nashar, sahabat kata. Siapa manusia yang buruk? Nabi kata, man tala umuruhu wasa amalu. Orang yang panjang umurnya, umur panjang, tapi banyak pula benda-benda buruk dia buat. Huh, tuan-tuan tengok. Tuan tengok dalam YouTube tu kan, ada seorang tu tu kan. Orang mana tu tak? Rambut panjang, mereka tak? Huh. Nengok dia menyanyi kan? Gitu kaki tu angkat dah. Ha? Tengok. Oh, tak bodoh tu kan. Terangkat kaki tu lho. Ingat ke orang-orang Cina Timur? Bukan, bukan. Aku tak tahu orang mana. Ha, siapa nama dia? Ha, sebenarnya ya. Ha. Kita takut tengah-tengah khuk tu ya, melekat mau cabut nyamuk. Ha, tu kita bimbang. Ya. Nah, sepatutnya Nabi kata makin orang yang umurnya panjang, ya, makin dia datang ke masjid rumah Allah, makin dia buat-buat baik. Kita kena ingat tuan-tuan, kita ni sayang macam mana pun dengan dunia ni, satu ketika dunia ini kita akan tinggalkan. Tuan-tuan kata benda lah. Ya. Kabarlah kau ni sayang sangat dengan Cina Timur satu ni. Eh, ya, macam mana tu ya? Ha. Ya, sayang sangat. Tak nak dah lain dah sini. Tapi sayang macam mana pun. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai saat kematian seseorang, tak lewat walaupun sesaat, tak cepat walaupun sesaat, pasti kita akan tinggalkan dunia ni. Ya, kerja macam mana tuan-tuan, ya, kita akan tinggalkan dunia ni. Bila kita tinggalkan besok, benda yang kita nak buat di sana barulah kita cemas di

alasan. Dah tak boleh buat alasan dah. Di sana besok baru kita cemas, ya. Biar jaga besok, baru kita tahu. Ya, barulah kita terbimbang cemas. Nak nipu-nipu tak boleh dah. Sebab kita dah berada di alam lain, bukanlah dunia. Ni yang kita kena ingat. Batu pentingnya pengorbanan ni. Tentu eh? Ha. Tengok Nabi Ibrahim tadi kan. Dalam anak kecil tu dia tinggal kan. Tak lama pula sampai pula arahan baru pula. Ibrahim diarahkan bertemu dengan Ismail anak dia. Ibrahim pun kata pada anak dia, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mahza tara." Nabi Ibrahim kata apa? "Wahai anak kesayanganku." Sayang anak kan? "Wahai anak kesayanganku," dia kata, "sesungguhnya," dia kata, "aku lihat dalam mimpi," dia kata, "aku ni," dia kata, "diperintahkan menyembelih kamu. Apa pandangan kamu?" Gana berapa awak nak? Ha, kalau nak kita kena gaya kau. Kata ke bawah, kata ke bawah. Mana kita tak? Pandang ke atas, pandang ke bawah. Pandang ke atas, pandang ke bawah. Kau tadi kata benda? Abah ni, sewe ke kita? Ha? Nak sembelih kawan ni? Ha. Tapi tengok, ini anak yang dididik dengan akidah yang mantap. Sebab tu tuan-tuan, hari ni anak-anak ni cukup bahaya. Kalau tak dididik dengan akidah yang mantap. Hari ni tuan-tuan, ya, berlaku perpecahan di kalangan umat Islam, macam-macam pahaman yang berlaku sekarang ni. Tuan-tuan tengok, akidah penting. Kalau anak kita lah, ya, kau begitu kat adik negara kan, malam tadi abah mimpi, ya, arahan tu suruh sembelih awak. Kau ada pendapat awak tak? Ah, pasal pula kawan abah. Baik abah tu sembelih, abah dah tua, mati dulu. Kau ada tak mati muda lagi? Ha, tak, bukan lagi tu tak. Ha. Baik sembelih abah tu, abah dah tua. Kau mana muda lagi, nikah lagi dah. Baik abah mati dulu. Ha. Tapi anak yang soleh. Tuan-tuan, hari ni anak-anak cukup tengok. Ya, ada anak-anak yang boleh tengking mak ayah dia kepada orang. Ada anak yang ajak ayah tumbuk pada.

Tuan, sebab tu kita kena tengok anak kita ni. Ya, semayangnya guna gaya betul ke tak betul? Baca Qurannya beres tak beres? Ni kadang-kadang minta maksud. Anak kita baca Quran tak reti. Ya, tetapi bila bertiktok, masya-Allah. Bukan sakit anak-anak, nenek pun sama juga. Oh, ni di mana-mana TikTok kan? Bukan sakit anak dara, mak dara pun. Ya, ni. Ya, bergedik-gedik ya. Nenek dah pusing-pusing Allah, gigi dua batang. No. Ni, parah ni. Adalah guna dia eh. Ya, berlayar di tepian. Oh, lah tak gitu kan? Bergedik pasal gitu, begitu. Allah. Bimbang siapa tu tengok-tengok. Lah. Itu macam isi ustaz kayaknya. Ha, parah. Ya. Siapa tu? Bini tu imam. Ha, parah kali dah. Ni tuan-tuan ni cukup bahaya. Manusia terutama orang perempuan dah hilang sifat malu dah. Tak malu dah bergedik-gedik depan orang, mengeliat-ngeliat depan orang eh. Kalau suami tengok kan, suami itu masuk suami yang dayus. Dayus la yadkhulul jannah. Dayus tak masuk syurga, tak masuk syurga. Sebab tu ya, anak-anak kena tengok balik kefahaman agama guna gayut. Dah kalau anak-anak tak semayang guna gayut nak jadi macam anak Nabi Allah Ibrahim ni, Ismail. Ya, ini nak sembelih ni. Apa jawapan anak yang soleh ni? Tengok. Nabi Ismail kata apa? Ya abatif antumar satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ha, ini anak ni. Ismail kata, ya abatif antumar, wahai abah, lakukan. Oh. Sembelih abah. Abah tu gitulah faham. Lakukan abah. Sila buat. Ya. Insya-Allah abah kalian aku ni di kalangan orang-orang yang sabar. Oh. Ni tuan-tuan anak yang dididik dengan akidah yang mantap. Anak hari ni tuan-tuan Allah. Ah, pasal pun suruh kawan. Abang tu ada suruh abang nak buat. Oh, tak sidu ke hati kita tuan-tuan. Kita dah tua kan, minta tolong dengan anak. Ya. Bang, mau tolong apa aja ni? Nak angkat sawit teraya. Ah. Ajaklah tu orang lain. Banyak kerja ni. Oh. Sebab itulah Allah sebut ya. Anak ni ada masanya dia menjadi musuh pada kita. Ya. Anak dan isteri ni Allah sebut ada kalanya dia akan menjadi musuh pada kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya isteri dan anak kamu menjadi musuh pada kamu. Fahzaruhum. Berhati-hatilah dengan mereka. Jaga-jaga tuan-tuan. Ya, kita rajin dah ke masjid, ulang alik ke masjid. Tengok-tengok isteri pula tudung pun tak pakai keluar. Allah. Ya. Semayang tidak. Kita rajin dah ke masjid ulang alik. Tengok anak kita pula, anak lelaki kita dah. Dengan seluar pendek je keluar, dengan rambut macam-macam, dengan tak semayang ni. Allah kata fahzaruhum, berhati-hatilah dengan mereka. Baik. Ya. Tapi tengok. Orang nak tengok Nabi Ibrahim ni betul tak? Sebab dia, sebab Nabi Ibrahim kata, jangankan binatang, kalau anak pun kerana Allah akan aku sembelih, korbankan. Orang kata, oh, tengok kena ayat Nabi Ibrahim ni juga tidak. Tapi tengok Nabi Ibrahim. Dia nekat. Ha? Dia bawa anak tu, nak disembelih. Masa tu, iblis ni bersibuk. Ya? Iblis ni sibuk. Pergi dekat Hajar, pergi dekat Sarah, pergi dekat Ismail. Cocok kawan tu. Ismail, ayah awak ni gila dah ni. Ada kepatutnya melihat awak. Eh, ayah awak ni sewer ni. Bangkal itu lebih minum ketua kau ni. Ya, ingat nak bawa ubat. Tapi lebih minum. Ya. Dah jadi merepek. Ya. Ha. Hajar. Ini suami awak ni pelik ni. Ada kepatut tak? Dah sebenarnya anak. Siti Hajar ambil batu lempar kepada iblis tu. Lari dia. 400 meter. Datang lagi. Ini yang kata iblis. Tuan-tuan eh, yang kata iblis ni dia tidak akan serik. Sebab tu iblis ni tuan-tuan eh, iblis and the gang ya, yeah, dia tidak pernah rehat. Dia tidak ada rehat nak ajak orang kepada mungkar kepada Allah. Dia tidak pernah ada rehat. Kita rehat tau. Ya. Yeah? Ha. Iblis dia tidak pernah rehat. Dia tidak tidur. Ya, yeah? Dia sentiasa mencari jalan bagaimana nak menyesatkan ya, yeah, anak cucu Adam ini. Betul Allah sebut berhati-hati. Ya, Allah ingatkan kita berhati-hatilah dengan makhluk-makhluk syaitan. Alam

0: Yasin. Tiap-tiap orang jemaah tu baca tak? Surah Yasin yang Allah sebut. Alam ahad ilaikum ya bani. Bukankah telah kami kat kamu? Bukankah kami telah ingatkan kamu, wahai anak-anak Adam? Alla ta'budu syaitan. Jangan menyembah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sebab syaitan ni musuh kamu yang nyata, yang jelas. Ni. Maksud nyembah kau nak gaya? Bukan usalli faradal maulid li syaitan. Tidak, bukan gitu. Maksud menyembah syaitan ini, ya, kita ikut jejak langkah syaitan. Benda-benda yang syaitan gemar, kita pun gemar juga. Ah, itulah maksud dia. Ya, syaitan suka melanggar arah Allah, kita pun langgar juga. Itulah maksud dia. Jangan menyembah syaitan. Kenapa? Innaku lakum aduwwum. Allah sebut wa anibuduni. Allah kata sembahlah aku. Tuan, ya? Sebab itulah berhati-hati. Baik. Tuan. Orang kata nak tengok bagaimana hebat Nabi Ibrahim ni. Ya, kena sembelih anak ni. Ini anak ni. Tapi tengok Nabi Ibrahim, tuan-tuan, dengan bulat hatinya, ya, tarik pisau, tuan-tuan, dia banyaklah cerita tu. Ya, sembelih anak tu. Orang tengok air ni, malaikat tengok, masa tu malaikat tengok, air ni betul ni, ini bukan berlakon ni, ini betul-betul kan ni. Ya, ini bukannya cubaan-cubaan, ini betul-betul ni. Nabi Ibrahim pegang pisau, tuan-tuan, dan penuh bulat 100% memang sembelih sungguh tu. Bukan acah-acah dah. Tak ada dah perasaan kesian gini-gini dah. Kira memang sungguh dah tu. Orang kata, ha, berepek dah bahaya ni. Berepek dah. Ha, tapi dia kerana Allah. Tekan dia pisau, tuan-tuan. Bersembur darah keluar. Orang kata mati dah. Semua yang mati dah. Mampu dah. Tengok-tengok, tuan-tuan. Wafadainahum bizibhin azim. Rupanya Allah gantikan dengan binatang lain. Kambing. Domba. Ya, Allah selamatkan Nabi Allah Ismail. Ya, Allah gantikan dengan kambing ni. Dan saya kata kambing ni kambing milik anak Nabi Adam. Ya, ketika berkorban dulu. Malaikat tengok, tuan-tuannya, malaikat kagum bertempik, malaikat Allahu Akbar. Tengok. Waktu kita bukan banyak dah sampai menatang kan, kita bertakbir dulu kan. Ya, Allah. Tapi kita takbir kita ni takbir sayu. Ya, menyebabkan lembu tu sedih pendengar ni kan. Allahu Akbar Allah. Lembu tu Allah. Dah aku dah kena sembelih ni. Sayu pula hati ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah zat sembelih. Ni tuan-tuan. Ya. Batu Nabi sebut. Ya. Besarnya pala berkorban ini. Nilai dia sebelum darah terjatuh ke bumi. Sebelum darah terjatuh ke bumi, tuan-tuan, ya, pahalanya sampai kepada orang berkorban tu. Ha ni, ya. Tapi syaratnya ikhlas. Allah sebut lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah sebut dalam ayat-ayat Allah kata, ya, daging-daging unta dan darah itu sekali tidak akan dapat mencapai redha Allah illa bittaqwa. Melainkan dengan takwa. Sebab tu korban ni kan jaga. Ya, ni kan dia bertanding. Cini timur berapa ekor tahun ni? Adalah 3 ekor. Contohlah 3 contoh. 3 ekor je. Hang tengok ni tempat kita orang ni. 10 ekor. Ha, nampak? Ha, ni bahaya. Nak lawan-lawan pula siapa banyak. Ya. Ha. Ni korban. Ya, sebab tu dah sebut korban ni kan, dia kena betul-betul. Ni kadang-kadang masuk korban tapi hati tu teragak-agak lagi. Ya, bagi duit ke masjid, katalah 700 kan, satu bahagian. Ha, masjid urut-urut kan, katalah 10 ekor rak. Ya, dia kira 700 satu bahagian, seekor 7 bahagian, oi, kat 5,000. 10 ekor, oi, berapa puluh ribu duit tu. Ya betul, jika majlis ni kepada bagi duit lah. Haa, nak nampak? Sebab tu boleh sebut, tuan-tuan, jangan ada dah rasa apa-apa. Itu satu hal. Yang kedua, tuan-tuan, tengok orang berkorban satu penyakit juga. Ya, bila dia dapat daging tak banyak, dia marah korang. Pasal pula kau dapat daging sikit, kawan 700 bayar,
1: sikitnya. Dapat sikit aja.
0: Ha, nampak? Sebab tu tuan-tuan, kalau rasa nak daging banyak, jangan berkorban. 700 tu tak beli, 40 boleh beli ya. Makan. Tapi bukan itu sebenarnya. Kita nakkan pahala tu. Sebab tu pahala dia disebut. Belum jatuh lagi darah tuan-tuan, pahala dah sampai dah kepada yang berkorban. Syaratnya, betul-betul ikhlaskan Allah. Dihitung pula setiap bulu-bulu yang dapat pada lembu kebah tu ya, itulah bulunya. Setiap satu bulu satu kebajikan. Berapa banyak pahala tu? Berapa bulu? Siapa pernah bilang bulu pada lembu? Mentahu kot keluarga dengan apa? Islam tu dia nak ya. Bilang bulu apa? Bulu beruang ke apa? Yang tu eh? Ha. Pahalanya bagaimana? Sebab tu tuan-tuan besar sangat berkorban. Tetapi di sebalik falsafah korban itulah orang tak berapa faham. Dia ingat dia korban lembu gitu tak. Bak korban rajin, bak pergi masjid malah. Tadi ya, ni sungguh dia korban bukan main, berkorban. Semayang tidak? Ada. Ya, kalau bak korban dia champion. Semayang tak, tak lepas. Sebab semayang ni segala-galanya. Dia berkorban rajin, tapi masa menyerah pada jembelian tu, palutut calak keluar. Apa barang? Dia taklah korbankan ni. Aurat tu tutup lah patutnya. Dah barulah sempurna kan dia dah. Berkorban. Hak perempuan nak datang pergi jumpa tu tukar sembelih tu. Pak Imam, tak sembelihkan bagian saya ni. Tudung pun tak pakai. Sebab tu tuan-tuan rugi sangat. Eh? Sebab tu saya selalu sebut tu. Nak korban ni buat betul-betul. Jangan buat main-main. Eh? Sekadar bagi duit. Habis tak? Sepatut orang berkorban ni. Sepatut orang berkorban kan? Sepatut dah masuk je bulan ni. Dia tak boleh dah memotong bulu-bulu. Tak boleh potong. Ya? Rambut terlekat selama. Selama dia berkorban ni. Tapi tak. Dia kena tak faham. Ya? Kalau boleh masa nak korban tu. Dia pergi tengok menyaksikan binatang dia korban tu. Ha begitu. Ni tak. Dia bagi duit sudah begitu je. Dia tak serah pula ke orang tak. Tak ada pahala. Ya? Sebab itulah. Semua orang kena berkorban. Hak yang tak korban binatang, dia korbanlah pula tenaga dia. Ni dok. Ya? Yeah? Dia lah tak masuk korban. Duduk nunggu rumah daging datang. Tak datang marah ke masjid. Ah, tengok puan-puan masjid. Mentah-mentah lah kau tak pergi masjid, tak dapat daging. Ah, tahu pula. Ya? Yeah? Sepatutnya, apa salah masjid kata dah nyembelih 10 ekor kan? Hak yang tak berkorban tu datang sama-sama kita melapah binatang tu kan? Rangian lah kerja. Ini kita berbangga binatang korban banyak tetapi tenaga kerja tak ada. Ha, itu masalah. Sepatutnya orang yang tak berkorban itu korbankan tenaga awak datang ke masjid. Tolong orang masjid melapor sama-sama. Ni dok, ni tik nunggu kat rumah. Ha, yang tak sampai lagi daging korban ni. Oh. Yang kampung masjid kita 10 ekor ni. Oh, nampak lalu. Oh, lalu je tak bagi kita. Ni perangai tuan-tuan masyarakat kita ni kan. Dikira nak senang dia nak tunggu daging datang rumah. Nak orang tak lalu. Sepatutnya awak dah tak keluar duit, keluarlah tenaga tu tolong orang. Baru betul tak? Ha, ni dah duduk. Tak dapat kah? Haa, canang. Kau patut kau malas pergi masjid. Puan-puan masjid ni dia bagi korban, dia bagi gigi dia je. Haa, sedap dengan baru tak? Dengan muka-muka dengan gigi dia je. Sepatutnya awak datanglah masjid tolong orang kan? Barulah ada ukhuwah. Kita dah tak mampu buat korban kan, korbankan tenaga di tuan-tuan mana-mana tempat ada macam haji yang gini ya, yeah? Mana-mana tempat memang ada orang macam ni. Kalau tak dapat daging tuan-tuan, ho, satu hal. Ada pula orang tak jujur ada juga ya, yeah? Dapat lembu sumbangan daripada parlimen, dapat 50 ekor contoh tak, sepatut 50 ekor tu kena lagi dah 10 ekor disimpan, dia bela pula. Ini berlaku. Ada sebut ada mana ya? Ya? Ha. Betapa tak jujurnya manusia. Sebab tu tuan-tuan ini, korban tu tinggal gitu saja. Falsafah banyak korban tu tak ada. Baik tuan-tuan. Eh? Apa hikmah dan fadilah korban ini? Tuan-tuan. Eh? Yang pertama tuan-tuan, ya? Dah sebut. Ya? Kita dah menghidupkan sunnah. Eh? Nabi Allah Ibrahim AS. Ya tuan, ni sunnah Nabi Allah Ibrahim. Korban-korban ni kita nak hidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim AS. Siapa yang berkemampuan ya, silalah dia berkorban. Ya. Kita boleh mula kan. Contoh tahun depan kan. Menapak sekarang. Korbanlah sikit di wokok tu. No. Ya, wokok RM1, RM2. Ni ha, kumpul sekarang kan. Tahun depan bolehlah masuk sebahagian tak? Yang tu eh. Ha ni. Yang kedua apa dia? Nak didik jiwa ni supaya bertakwa kepada Allah. Tu di antara falsafah korban, nak didik jiwa ni biarlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita nak menghapuskan dosa kita. Ya, dengan kita berkorban ni mudah-mudahan ya terhapuslah sikit-sikit dosa kita. Ya, kita tuan-tuan dosa banyak. Tama-tama pula akhir-akhir zaman ni kan zaman yang berbagai-bagai tuan-tuan ya. Juga banyak benda-benda yang ya ia mengganggu gugat iman kita. Ya. Ni, sebab itulah satu ketika Nabi pernah tegur kawan sahabat-sahabat kan. Ketika sahabat-sahabat sedang bergelak ketawa, ya, Nabi kata apa? Nabi sebut lau ta'lamu ma'alamu. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, Nabi kata, nescaya kamu akan sedikit ketawa, kamu akan banyak menangis. Ni ya, Nabi nak mengajar umat ni. Ya, Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa, kamu akan banyak menangis. Jadi kita tuan-tuan, ya, biarlah kita ni banyak-banyak menangis, mengenangkan dosa-dosa kita dan sebagainya. Okay tuan-tuan, jadi marilah pakat-pakat kita tuan-tuan. Nah, kalau ada korban ni, sampai-sampai ke kawan-kawan kita yang tak berkorban, nanti kau bangga dia. Mohlah kita tolong-tolong masjid. Kita korbankan tenaga kita dok. Daripada dua-dua rumah tu ni OTB, kita datang ke masjid. Bersama-sama kita melapah daging, agih-agih korang tak tak. Supaya apa? Barulah tahun depan seronok masjid dah buat tak. Tahun ni kita berbeka, 10. 10 lancar. Okay, tahun depan, 20 ekor buat pulak. Sebab apa? Sebab tenaga kerja ramai, kan? Ini kan balik-balik buka tu je dah lah. Dah lah. Jalan pun tak ada tak. Sengah-sengah tu bukan parang pun tak ada kan. Nak melapa tak. Muka tu juga. Ha. Kalau semua pakai datang tu kan, insyaAllah. Mungkin tahun depan boleh bertambah lagi tak. Sebab apa? Sebab tenaga kerja ramai. Terutamanya anak-anak muda ni. Ya, anak-anak muda kena main peranan. Ya, anak-anak muda ni dia sepatut dia, dia tukar hantar daging. Ya, anak-anak tua tak larat dah. Ya, anak-anak muda ni kena cegah ke, kena berganding bau dengan ya, dengan orang masjid. Ya, insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan ya, Allah merahmati kita semua. Ya, Allah memberkati kita semua dan insyaAllah ada kesudian panjang umur kita jumpa lagi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Berkorban Apa Saja bahagian akhir bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Idris bin Haji Terus yang telah dirakam di Masjid Al-Mutaqin Felda Cini Timur 1 Pekan Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama ceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan ditepikan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, sekian ini saja pertemuan saya bersama anda di Zon Persona hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Harapkan anda terhibur dengan susunan lagu yang telah saya putarkan untuk anda. Dan terima kasih kepada anda yang mana sudi bersama saya di live TikTok. Dan di sini saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Dan sampai sini anda akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bersama dengan DJ Awang dan DJ Jihah dalam Zon Apa Khabar Weh. Untuk itu, wassalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi, sayang anda semua.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: bolong ate, kita kedai kopi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia Pahang FM Satu Pilihan, di mana saja wakma berada, mudah-mudahan terus setia hendaknya di rumah, dalam kereta sekarang ini.
2: Betul.
1: Lepas itu di dalam lori je. Abang lori tengah mandu sekarang ni, nak mengantar barang dan sebagainya.
2: Pilot darat.
1: Pilot darat.
2: Itulah pasalnya.
1: Baik.
2: Jadi untuk hari ni sebenarnya macam kita nak buat kelas.
1: Ah, buat apa?
2: Kelas. Kau dengar
1: kita buat kelas. Kita tak ada risau sangat.
2: Yalah.
1: Alah, cuma ada cikgu ni.
2: Nampak. Bagaimana nak cerita ni pasal apa? Kadang-kadang istilah ni yang pulak ni apa, kalau di kampung-kampung nenek-nenek gitu. Yalah, ada yang ni apa, belajar sekolah orang putih. Dia ni apa, rambak dia panggil. Dia masih lagi istilah gitu.
1: Istilah
2: kan?
1: Yelah, dia sering, perkataan tu sering digunakan.
2: Sering digunakan.
1: Dia kata terpacu dia mulut kan.
2: Betul. Tertuan kita kena tengok ni.
1: Kan rambak tu. Rambak. Tapi
2: dia,
1: kalau itu orang Melayu punya apa,
2: sebutan lah.
1: Kalau orang putihnya tidaklah rambak. Roundabout.
2: Kalau kita rambak je kan.
1: Tertidak lah ya.
2: Tak tahu lah tu. Okay. Ini kita cerita pasal ni lah. 8 istilah Inggeris yang ni banyak mana yang kita guna setiap hari.
1: Betul.
2: Jadi orang khabar kebiasaan kita lah. Daripada zaman Tok Wang kita dulu. Jadinya kalau ikutkan, kalau bahasa Inggeris ni macam bahasa Melayu juga, dia banyak cabang. Kalau ikutkan ya, ada banyak perkataan atau istilah yang membawa macam makna berbeza dia khabar. Jadinya walaupun ejaan dengan cara sebutannya sama, ikutkan lah. Dia kabur ke kau? Kau baca ke dia?
1: Yelah, ejaan dia sama. Sebutan dia mungkin berbeza lah. Makna dia pun mungkin berbeza.
2: Macam ni apa, polisemi. Membawa maksud sesuatu simbol, istilah, frasa ataupun tanda yang mempunyai pelbagai firasat ataupun word sense.
1: Word sense.
2: Yang tu.
1: Scenes.
2: Yang tu ya.
1: Yeah.
2: Jadinya, jadi terdapat hasil evolusi lah penggunaan bahasa di kalangan ahli masyarakat. Yang mungkin atau tidak mempunyai asal usul serupa lah ya. Jadi kita nak mulakan dengan apa?
1: Kita nak mulakan dengan perkataan bang. Ataupun bang. Bahasa
2: gitu,
1: Inggeris dia bang. Kalau bahasa Melayu kita kena sebut bang. Kan, sebab ejaan dia sama, B-A-N-K.
2: Betul.
1: Jadi istilah ni dipinjam daripada bahasa Itali, banco.
2: Banco.
1: Jadi bank seperti yang sudah kita ketahui merujuk kepada institusi keuangan profesional.
2: Okey, yang itu.
1: Ya, jadi masyarakat Inggeris juga dia menggunakan istilah ni merujuk kepada lokasi sungai, iaitu riverbank.
2: Sungai.
1: Macam lagu apa nama kumpulan Mat Saleh tu, riverbank.
2: Okey, betul.
1: Dan mereka juga menggunakan istilah bank ini untuk menggambarkan perbuatan bergantung harap kepada bantuan atau sokongan seseorang. Seperti you can bank on me. Awak boleh, awak boleh percayakan saya ke, awak boleh apa, awak boleh mengharapkan saya.
2: Mengharapkan saya
1: kan.
2: Okay, selain itu adalah man.
1: Oh man.
2: Ini yang kau betul lah. Istilah ni kerap jadi kontroversi sekarang sebabnya tekanan macam-macam lah kan. Feminis. Mengejar kesemerataan.
1: Gitu. Apa maksud feminis mengejar kesemerataan ya?
2: Tak ada beza antara lelaki dengan wanita. Itulah.
1: Itu ya.
2: Maknanya wanita pun boleh bekerja, lelaki pun boleh bekerja.
1: Baik.
2: Ibarat gitulah.
1: Itulah ya.
2: Contoh dia punya
1: orang kata kefahamannya lah.
2: Kefahamannya. Apa yang lelaki
1: boleh buat,
2: wanita pun boleh buat. Tadi istilah tu kan. Okey, jadi penekanan kepada man ni bukan saja mewakili lelaki, tetapi surut ni turut samalah. Surut pula. Tetapi turut sama digunakan bagi merakumi spesies manusia lah. Daripada gitulah. Jadi selain tu, man juga digunakan bagi mewakili perbuatan seseorang mengemudi ataupun ni dia sebagai ketua lah sebelum kan.
1: Dia ketua
2: seperti kenderaan dan sebagainya lah.
1: Biasa orang sebut my man. Okay, see my man.
2: Betul lah kan? Itu gear otak-otak dia lah. Ni apa tu man? Ada aeroplane. Gitulah. Bawa makna seseorang itu akan mengawal kapal terbang itu sebenarnya.
1: Baik.
2: Sebenarnya ada segi pertakbiran. My man. Ni.
1: Itulah. Betul lah. Kita nak
2: abang sulung kita.
1: Ni my man. Ataupun kan dia sebut you're my man.
2: Gitu. Contoh. Okay, seterusnya adalah?
1: Seterusnya adalah kot.
2: Okay.
1: Kot ni dalam bahasa Melayunya, benda nama lapak-lapak
2: gelanggang.
1: Gelanggang permainan je kan?
2: Okay, betul kan?
1: Betul, gelanggang permainan. Tapi, ada juga istilah lain dalam kot ini, walaupun dia punya ejaan dia sama, tapi dia punya maksud berbeza.
2: Okay.
1: Iaitu dengan mahkamah.
2: Oh, mahkamah
1: pun. Mahkamah
2: pun kot juga. Betul juga.
1: Kan? Dia ejaan dia sama, C-O-U-R-T. Jadi kita tahu kot ni merujuk pada mahkamah. Jangan lupa juga kot ni baru makna gelanggang. Tempat sukan tu dipertandingkan.
2: Betul.
1: Kot juga mampu digunakan bagi menggambarkan usaha kita untuk menarik minat seorang.
2: Oh.
1: Iyalah. Kan? Jadi sama ada untuk menyertai organisasi ataupun kumpulan seperti coating, coating voters.
2: Okey.
1: Maksudnya dia mengumpulkan orang. Kita ada kot sekarang ni, kot kita, coating kita ada banyak mana?
2: Okey.
1: Ada 8 orang, 10 orang.
2: Okey.
1: Mengumpulkan tu.
2: Okey.
1: Namanya pun kan?
2: Macam
1: tu. Dan mewakili usaha seorang menarik hati kasih agam sudi menjadi teman kita.
2: Oh, kot juga eh.
1: Yelah, dia bukan kot lah, dia panggil coating.
2: Okey. Tapi istilah dekat ya. Okey, faham.
1: Yeah, istilahnya dekat lah.
2: Okey.
1: Apa dia punya maksud je berbeza.
2: Berbeza
1: kan?
2: Faham. Okey, mau kita pergi bawah dulu. Mana yang kita ada 7 je.
1: 7 ke 8?
2: 7, 8
1: 8 tak?
2: Sekejap, kita check balik. Sabar. Selalu 8. Okey, 3 betul lah. Kita dah kira tadi.
1: Okey, bye.
2: Kita kena pada berjimat tu.
1: Pada berjimat ya.
2: Okay.
1: Jadi kita bersama dengan Projek Terband dan juga Mirul Ijah Tak Sanggup.
2: Okey, jadi tunggu dengar
1: Bang FM.
2: Satu pilihan.

0: Bawang-bawang-ngete, cerita kedai kopi.
1: Okey, mah kita dalam segmen cerita kedai kopi, kita cerita berkenaan dengan 8 istilah Inggeris, banyak makna yang kita gunakan setiap hari.
2: Kita mulakan yang seterusnya adalah dengan right.
1: Right.
2: Kalau kita gunakan istilah ni, right ini, kadang kita tanya, nak kanan ke ataupun benda tu betul?
1: Right or left?
2: Okay. Ataupun right, betul?
1: Okay. Ataupun right tu betul?
2: Jadi ni yang khabar ni lah dua penggunaan paling utama lah dalam istilah ni.
1: Okey, betul.
2: Sama ada mengujuk kepada kanan ataupun sesuatu yang betul lah.
1: Cikgu dah right dah cikgu.
2: Betul juga.
1: Cikgu dah right ke cikgu?
2: Right.
1: Right juga. Belum. Nak cikgu right bila? Cikgu right sekarang.
2: Okey. Betul juga ya. Lepas tu ni tu kalau ikutkan biasa lah penggunaan ni human right. Ni apa? Ani apa kebenaran ani mengenai manusia. Kan? Seorang yang betul seperti you got the right person for the job. Betul juga.
1: Hak seperti human right.
2: Hak tu kan? Hak manusia. Okey. Ada juga yang kabo, okey. You got the right person for the job. Ataupun ani apa?
1: Ataupun apa?
2: Pasangan. Ada anda adalah ani apa? Ani orang yang betul untuk pasangan itu. Contoh.
1: Yelah betul lah.
2: Kan?
1: Okay. So, seterusnya adalah fan.
2: Okay.
1: Fan ni lebih kepada kalau kita duduk kat Malaysia ni, ramailah antara kita die hard fan club bola sepak kan. Kalau bola sepak luar negara, suka sangatlah.
2: Okay.
1: Maknanya dia adalah fan club orang tu. Dan seorang you apa ya? Fan club ni adalah
2: kelab peminat.
1: Kelab peminat.
2: Okay.
1: Dan dirujuk kepada peminat ataupun fan yang merujuk kepada peralatan kipas juga fan ni.
2: Betul juga.
1: Fan kipas kan?
2: Kipas.
1: Jadi fan ni juga boleh merujuk kepada perbuatan seorang mengipas sesuatu sama ada menggunakan peralatan lain atau hanya dengan tangan bagi menunjukkan apa yang sedang dikipasnya.
2: Kipas gitu. Okey. Seterusnya adalah stand. Okey, kalau bagi rakyat Malaysia, stand ni dalam bahasa rojok ni adalah perkataan digunakan untuk menyandarkan sesuatu seperti mikrofon ke, stand mikrofon tu kan, ataupun stand telefon atau sebagainya.
1: Ya. Yeah.
2: Apa yang berkait dengan apa meletakkan sesuatu di atasnya ya. Yang apa untuk kita letakkan itu. Kalau penggunaan ini betul di kalangan penutup bahasa Inggeris lah. Stand juga mengujuk kepada berdiri menggambarkan seseorang berdiri tegak.
1: Betul?
2: Please stand up. Please stand up. Kan? Maknanya berdiri tegak.
1: Berdiri tegak untuk kita nyanyikan lagu Negaraku.
2: Ataupun digunakan untuk mengujuk orang yang dibicarakan. Stand for the trial. gitu ya. Okay.
1: Oh, dibicarakan. Mahkamah lah ya.
2: Ataupun ni apa, untuk memberi ni lah cadangan. Apa ni, ataupun cannot stand you anymore.
1: Dia macam untuk menggambarkan perasaan kita. I stand by my opinion and I cannot stand you anymore. Saya boleh apa, saya berdiri di atas pendapat saya dan saya tidak boleh pun berdiri dengan orang untuk orang lain. Maksudnya bukanlah benda pendapat orang lain tu dia tak boleh nak ni lah kan. I cannot stand you anymore. Okay. Saya tak boleh mendengar awak. Mendengar awak tidak betul.
2: Yang tu ya. Okey.
1: Contoh. Tapi inilah antara penggunaan-penggunaan bagi perkataan stand.
2: Kita maklumkan bahawa banyak rupanya. Yeah. Satu istilah tu rupanya banyak yang boleh diguna pakai kan.
1: Bahasa Inggeris memang macam tu kan. Okay. Dia bukan macam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ni dia tak banyak sangat kan. Dia kalau perkataan tu makna dia makna macam itulah.
2: Yelah,
1: macam
2: kan?
1: Kalau bahasa-bahasa Selangor.
2: Bahasa
1: Selangor ni dia berbeza lah sikit pasal bahasa cakap.
2: Ya betul lah. Dengan orang bahasa kan. Dia lain. Kau yang betul juga Selangor.
1: Yelah bahasa Selangor. Macam kita tengah cakap ni.
2: Ya Selangor. Biasa-kebiasaan.
1: Kebiasaan
2: juga. Okay. Mohon kita rehat. Ada dua ke?
1: Ya, kita rehat.
2: Tapi dua dia panjang.
1: Tak apa, biarkan dia.
2: Sebab banyak istilahnya. Dua ni yang terakhir. Terakhir lah. Betul lah cadangan kita tu. Okay. Kita beri bola dulu.
1: Kalau yang tadi, lagilah tu susah.
2: Kan. Sebab aku tak pilih
1: itu. Immigrated.
2: Pasal aku tersebut tengah-tengah.
1: Okay, jom. Kita beri bola bersama dengan hujan.
2: Okay, jadi tunggu dengar.
1: Bang FM
2: satu pilihan.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

0: kedai kopi.
1: Pagi 2.41 minit petang sekarang ini, malah kita cerita yang seterusnya adalah perkataan
2: Cek.
1: Cek.
2: Ini cek. Cek. Betul juga. Jual cek kata gue. Tak boleh start.
1: Kenapa?
2: Sebab tu orang kebo cek ni memang dalam masyarakat kita yang paling lancar lah untuk disebut.
1: Baik.
2: Boleh sampai ke budak-budak kecil pun boleh sebut. Orang kebo keboleh gunaan ni sangat tinggi.
1: Sangat tinggi dan puas.
2: Ni orang kabar kalau cek ataupun cek ni dia menggambarkan perbuatan lah. Memeriksa sesuatu untuk dipastikan bahawa dalam keadaan yang betul ataupun sempurna. Kalau mudahnya, kalau dalam bahasa Inggeris pula, cek menggambarkan perbuatan ni apa, contohlah memeriksa persekitaran. Please check your surrounding before opening the door. Untuk persediaan bahawa dalam keadaan cek dulu.
1: Baik.
2: Dalam keadaan baik dan juga selamat lah.
1: Betul.
2: Orang kabar menyerahkan sesuatu. Check my ni apa, luggage with the
1: airline
2: kan. Ataupun menanda sesuatu. Check the answer in the correct choice. gitu ya.
1: Cuba check dulu answer tu.
2: Orang kata jawapan tu betul ke tidak?
1: Betul ke tidak? Pilihan awak tu betul ke
2: tidak? Betul ke tidak? Lepas tu mengisi sesuatu yang kita belum tahu lah. Check my exam result.
1: Nak check result exam lah.
2: Gitu.
1: Saya cakap kan. Check lah. Boleh check dalam ni kan? File dalam phone kan? Boleh.
2: Ni apa, melanggar sesuatu je. Just a body check him. Ni orang pastikan
1: melanggar seseorang lah.
2: Ataupun orang kata dalam permainan catur pun, setiap kali serangan kepada raja dilakukan, pemain akan menyebut
1: check.
2: Check. Kalau dah kalau tu checkmate lah. Itu contohnya. Okay, seterusnya adalah
1: set.
2: Set ni banyak juga istilah ni kan.
1: Sama macam check juga tadi.
2: Okay.
1: Set ni kalau kira istilah rasmi dia, duduk di tangga kedua dengan jumlah makna yang berbeza. Tewas
2: betul?
1: Kepada istilah run.
2: Okay.
1: Yang mempunyai lebih banyak definisi.
2: Okay.
1: Tapi kalau kita ni orang Malaysia lebih banyak menggunakan set berbanding run dalam dialog kita.
2: Betul ya.
1: Set masa. Set masa. Set lah tempat-tempat tu dulu. Macam tu kan. Jadi
2: okay, set minggu depan kita pergi. Okay.
1: Jadi set digunakan dalam situasi yang mirip dengan kegunaan asalnya dalam bahasa Inggeris. Contoh,
2: okay, contoh.
1: Perbuatan menyiapkan sesuatu. Please help set the table.
2: Okay.
1: Lepas tu, merujuk pada perhiasan ataupun kelengkapan. We need to arrange to set properly.
2: Okay.
1: Kan. Lepas tu, menetapkan sesuatu. We need to set a higher standard of price.
2: Okay.
1: Maknanya nak checkkan harga tu.
2: Harga yang terbaik lah.
1: Ya, betul.
2: Okay, standard dia tu.
1: Okay. Kemudian penjodoh bilangan pun ya juga. This book comes only as a set.
2: Okay.
1: Maksudnya buku ni datang dah dengan set dia dah.
2: Macam gitu dah.
1: Kan. Dia ada 7 buku dalam tu. Tak boleh pisah-pisahkan dah.
2: Betul. Ni 4 plus 1.
1: Tak boleh beli sesekali.
2: Tak boleh.
1: Kena beli by set.
2: Untuk bayar satu tapi kira dah dapat 4. Dia kira dalam 1 sen. Promosi.
1: Contoh macam phone kita dulu, kita panggil apa? Handset.
2: Betul juga
1: kan. Dululah orang masa belum kita tahu lagi penggunaan nama-nama lain kan. Handphone lah, apa benda semua kan. Handset awak ada tak? Maksudnya handset kita datang dengan bateri, datang dengan apa, dan dia menggambarkan
2: tempat charger dia, kabel charger dan sebagainya.
1: Menggambarkan satu set tu penuh dengan dia punya peralatan phone tu.
2: Juga kan.
1: Jadi itulah antara kegunaan-kegunaan perkataan-perkataan yang kita boleh kongsikan.
2: Okay.
1: Antaranya set, check, bank, apa lagi tadi?
2: Banyak lagi. Kita set satu set, check. Lepas itu kita pergi stand.
1: Fan.
2: Lepas itu kita ride. Lepas itu kita ada call. Lepas itu kita ada man. Dan one only the bomb.
1: Benda ni boleh kita pakai untuk apa-apa saja. Dari sudut perbuatan.
2: Betul.
1: Dari sudut macam ayat statement. Dari sudut barang. Boleh saja boleh guna.
2: Banyak ni boleh digunakan pakai ya.
1: Okay.
2: Itu yang dapat kita kongsikan bersama dengan Wak Ma.
1: Baik.
2: Kejap lagi macam biasalah, pukul 3 kita akan bersama untuk kita punya tajuk. Kita punya borok ngetih tau.
1: Ya. Yeah.

0: nanti kita beritahu lah apa ni orang kabar kita nak bercerita tu. Ni tak jauh mana lah ya. Dekat-dekat ni pasal kaya lah juga.
1: Yalah, ya.
0: Nak ke mana lagi? Besok kaya dah.
1: Yalah.
0: Kita je kerja ni.
1: Jangan lupa ya.
0: Orang lain balik kampung dah.
1: Hari Khamis tu kerja cuma hari kerja tu.
0: Itulah masalah dia. Satu hari je deh. Okay. Jadi apa pun kita terus lah.
1: Mak kita bersama dengan Chomi. Cintaku sampai ke Uganda.
0: Okay. Jadi terus dengar.
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Nuno kamayan lo.
4: Delaparwa.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

0: This is 자르마 멀리 켜서 You will never be alone Even when we go through changes Even when we're old
1: Radio kita kebanggaan kita. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
3: Kuih ada juga awang ni ha. Adalah
4: moh borok-boroknya teh. Borok-boroknya teh.
2: Iyalah.
5: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Okey, Bang FM, satu pilihan. Kita dah sampai ke segmen borak-borak ngetik kita pukul 3-4 minit petang sekarang ini.
6: Ya, macam mesin lah ya. Untuk waktu ini, kita nak kongsi bersama dengan Okma lah. Ni orang khabar, kita punya tajuk pada hari ni. Hari ni kita cerita pasal ni lah.
2: Gaya Haji
6: ni guna undah tu. Kalau ikut moju ke?
2: Ya, dia kita dah buat lemang.
6: Lemang lah ya.
2: Awak melemang dah kat Bukit Lama ni.
6: Oh, bawa batang ni ya. Banyak boleh minta lah
2: sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
6: Oh, 18. 18. Kita minta sebatang je.
2: Awak dah lah boleh balik.
6: Itu lah pasal
2: ni. Ni maju awak nak balik ni.
6: Jagalah ya. Lemang tu.
2: Jagalah lemang sebatang tu. Hilang nanti.
6: Itulah pasal dia. Memang untuk kau lah tu ya. Kalau nampak dah perjalanan dia tu. Mana dah lalu tuju.
2: Kan dia tulis je lagi. Mari lah.
6: Mari lah ya. Buat pula.
2: Awak kau boleh bagi. Tapi
6: salah.
2: Kau
6: simpan
2: ni.
6: Aku tunggu nanti.
2: Okay. Oh, dia tak datang. Okeylah. Jadi gini, apa pun kita punya cerita ni kan?
6: Ni orang kabar tu lah. Nak ucapan pun semua boleh lah.
2: Boleh belakang lah ni.
6: Alang-alang kita pada hari ni.
2: Selamat Hari Raya. Tapi ingat bukan Hari Raya Aidilfitri.
6: Nak juga tahu pasal orang khabar mungkin di kawasan tu masjid berapa ekor tumbang kan?
2: Ya, nak tahu juga tu.
6: Okay. Orang khabar 9 ada 10 ekor di masjid tu kan? Sonok lah.
2: Sonok.
6: Kita mendengar yang mana tahu. Kalau yang lepas-lepas ni sejarah ni ada unta lah apa ke?
2: Ada.
6: Orang tu macam mana tu kan?
2: Ya.
6: Unta tu ya. Dengan leher dia gitu ya.
2: Leher panjang tingginya tu ya.
6: Okay.
2: Tu kalau kat Mekah lah ya.
6: Orang khabar kalau dekat tu iyalah, kita memang kebiasaan lembu lah tu ya.
2: Lembu, kambing. Lembu,
6: kambing, benda-benda gitulah kan.
2: Ada kebah.
6: Kebah.
2: Ada juga tak?
6: Ada juga ada dah. Juga. Benda boleh
2: janji,
6: kan?
2: Janji binatang empat kaki.
6: Betul lah ya.
2: Yang halal.
6: Yang halal. Tak ada masalah lain-lain tempat, lain cara dan sebagainya kan. Besok ni orang khabar meriah dengan ni apa? Hari ni dah meriah dah ni. Orang dah letak dekat masjid dah.
2: Betul. Hari ni dia dah start dah buat gali-gali lubang sikit.
6: Gali lubang.
2: Pacok kayu sikit apa benda semua kan.
6: Malam ni yang pujang-pujang tu berjaga.
2: Ya.
6: Tolong jaga kan tu.
2: Tolong jaga lembu.
6: Lembu.
2: Dengan hari ni kemoh-kemoh dah sampai dah.
6: Sebagainya
2: benda kan.
6: Lepas tu perasak. Dia panggil perasak lah. Bukan bakom-bakom sikit-sikit tu. Bagi kurang nyamuk lah. Lepas tu bagi hangatkan sikit pada lembu tu sebagainya. Bujan-bujan tu kan jagalah.
2: Ya.
6: Kau pun dulu zaman remaja itu je lah.
2: Kau
6: jagalah. Kononnya. Tak tahu siapa kelih, jaga siapa.
2: Kelih juga.
6: Kelih lah. Kau kena tidur dia.
2: Jadi kita nak tahulah apa perancangan tempat awak tu kan. Untuk Raya Haji ni. Boleh telefon ni. Klik
6: boleh.
2: Kita ni. Macam awak semalam teruja. Kau pun teruja juga.
6: Teruja. Tak pernah merasa tu kan.
2: Alhamdulillah. Bukan tak pernah merasa. Dah lama tak merasa.
6: Itu yang betul je.
2: Dah lama tak merasa. Baik. Halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baju kuning.
7: Hari Raya Haji,
2: Dia
7: dan awak.
2: Ya, samalah juga untuk awak juga baju kuning.
6: Ni, baju kuning.
2: Tak mudah hari ni dapat tempat pertama.
6: Ya. Tak ada lagu raya ke?
7: Dia semangat kuning tu dia lain.
2: Semangat kuning tu dia lain.
6: Betul.
7: Tengok bendera Malaysia tu kan. Bintang. Kuning lah.
2: Betul.
6: Lambang kekuasaan.
7: Betul. Memang ya.
6: Ini baju kuning. Tak ada ke lagu raya ke apa ke ini?
7: Aku ingat sebab gini. Sebab raya ada. Dia tak ada lagu raya ada.
6: Okey.
7: Kau kena nyanyi lagu Era Masa lah.
6: Era Masa ya. Lagu benda tak?
7: Untuk lagu Hanya Untukmu.
6: Okay.
7: Hanya
6: Untukmu. Boleh. Kau bilang kaya. 3, 2, 1. Mula.
7: Nak ku lahirkan hasrat hatiku. Tak.

0: Hanya bila anda derita.
1: Macam nyanyi ya. Ditemani.
0: Hanya untukmu.
2: Hanya untukmu.
0: Yang datang ketemu lu. Dulu masa kau dapat tawar Faham FM.
2: Masa tu kita buat ni lah tu. Melawi tu.
1: Oh, Melawi.
2: Melawi sebelah tu. Eh, apa namanya awak bernyanyi tadi? Burung-burung bersia-sia.
0: Ini cucu yang nombor 23.
2: Cucu yang nombor 23. Ya Allah, ya Maha Kuasa, lajukan usia duli, ya Maha Mulia. Siap nyanyi lagu Negeri Faham, weh.
1: Eh, tu, mana jati faham tu, ya? Baik-baik. Ini guna persediaan tu. Ini orang kabur kayu besok ni.
0: Oi, kata orang ni, ya. Rendang, okey.
1: Okey.
0: Demam pun pakai tunjuk, okey?
1: Okey, tunjuk, pakai tunjuk.
0: Semua kuih, okey. Nak datang aku mah bolehlah makan, tak ada, no problem.
2: Datang aku mah bolehlah makan.
1: Betul juga, ya. Oh, belakang-belakang dah balik dah ke ada lagi yang belum balik tu?
0: Kalau balik semua, satu bas lah semua sekali. Orang lain tak ada tempat.
2: Ya, ramai. Oh, tengok dia sebut cucu tadi 23 orang tu pun dah menunjukkan.
0: Ini yang ke 23.
2: 23
0: Yang 24 ada di Kuantan.
2: Kalau nak pergi
0: yang 25 ada di sini.
1: Okey. Ni tegur-tegang ayo. Kau nak nanya ni. Oh, ingat semua nama cucu-cucu.
0: Kalau nak sebutkan ya. Kau ingat kena kalau tengok dia kalau mengejut ni dia lain. dia contoh soalan ni lah, soalan kita sekolah kan. Dulu kau ingat lagi cikgu Isam Muda kan.
1: Okey.
0: Budak gelap dia pun berdiri dia pun tanya. Awak orang ni kawan penyuka kan. Gana nak jawab. Dia kalau mengejut memang tak boleh. Dia kalau relax je sah. Ingat.
1: Okey, baru ingat ya.
2: Sekejap ginilah. Ginilah, kita tak mengejut. Tadi kita dah bagi soalan bocor kan. Kita dah tanya mengejut. Tu kita tanya tak mengejut pula ni. Cuba sebutkan 5 orang nama cucu awak tak?
0: 5 ya.
1: Okey, 5.
0: Muhammad Danis.
1: Muhammad Danis. Okey.
0: Apa nama ni?
1: Apa nama tu?
0: Aduh. Ya, abang yang Kuantan apa nama?
2: Abang yang Kuantan apa nama ni? Tolong ni.
0: Adik nama?
2: Adik nama apa?
0: Mikael.
2: Tak apalah. Dia sangat mesra dengan cucu dia. Walaupun nama.
0: Mesti banyaknya kalau contoh kan. Kalau beli mana, jawab 25 lah.
1: Betul juga ya.
0: Seorang mana atuk. Mana tu kan. Takkan abang je, adik nak juga dah.
1: Betul juga. Kena belakang-belakang lah.
2: Untuk beli mainan 100 seorang tu, RM100 tu kena spend dah.
0: Hampir lah tu.
2: Ni raya-raya haji ni dapat lah tu.
0: Yelah, itu kata orang ni ya. Memanglah biasa lah kawan ni jenis. Pemurah.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih banyak juga ni.
0: Sama. Apa nama ni? Ucapkan selamat hari raya adik Alha ya.
1: Okey.
0: Ya. Rawan dan Diha.
2: Terima kasih.
0: Kata orang insya-Allah lah Selasa depan tu kita bertemu lagi ya.
1: Insya-Allah. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dia godong ni. Kita cakap sama air juga daripada dia. Rendang dah siap, lemang tunjuk-tunjuk.
1: Lemang tunjuk-tunjuk. Cucu belaka ada yang balik nanti kan.
2: Satu bah.
1: Bayangkanlah cucu saja 25 orang ya. Anak-anak dan sebagainya.
2: Meriah.
1: Orang kabar kalau sekali makan pun macam kena gurilah.
2: Dia ni orang kata homestay kat sebelah rumah tu dia punya je.
1: Dia punya ya.
2: Tak ada orang lain, janganlah orang lain.
1: Anak-anak dia
2: rumah
1: je.
2: Rumah kan ada 4 bilik je. Cukup untuk 4 orang.
1: Okay.
2: Awak pergi ke homestay.
1: Gitu-gitu ya.
2: Okay, kita ambil panggil lagi ya.
1: Okay.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kau ni
1: tengok dah gambarnya.
2: Ah, tengok dah tu. Gambar tu ada 18 yang dia tertera dalam gambar.
1: Bila kau yang main-main?
2: Tertera dalam gambar 18. Hak yang selebih tepi lagi yang tak muat di gambar tu berapa?
1: Siap kau mudah tanda dah. Yang mana satu kau menok tu?
3: Tak ada hairnya. Datanglah.
2: Dengar tahu lah.
1: Ni siap dah belakang ni.
3: Janji tak datang, kau marah.
2: Dia orang garang, dia orang garang. Dah Mak Ju nak tanya ni, tempat awak tu dah siap belaka dah orang nak korbannya?
3: Mana yang berkorban tu bersedia dah.
1: Okey.
2: Maknanya ni ukur-ukur tetangga.
3: Baju korban pun dah handa dengan magi kuih tadi.
1: Oh, dah bagi siap-siap dah.
3: Oh,
1: besok orang nolong lah. Tukang timbang ke guna besok tu?
3: Besok rasanya ni tukang mengaruh je rasanya.
2: Tukang mengaruh. Tukang
1: mengaruh je, ketulah.
2: Ya, dia ketulah. Kan memang gitulah.
3: Kau kabar tak. Hai tu. Dedeh hai tu, dedeh.
2: Dedeh tu.
1: Oh, ya. Itu je kau
2: tahu. Dedeh.
1: Ada kapok je hot tu. Tulang tu. Kapok kan?
2: Jangan main-main. Yang kapok-kapok ke tulang tu. Jangan kapok ke kaki pula. Kaki kawan tu pelunjuk.
1: Ya.
3: Kau tak ustik. Kau pakai son tangan tu.
1: Tak apalah.
2: Berapa ekor kerbaiknya tahun ni? Kat Bukit Damar tu maju. Kat Kamu lah.
3: Adalah 3 ekor, 4 ekor tu lah.
1: Oh, 3 ekor, 4 ekor lah. Alhamdulillah.
2: Lepas lah.
3: Alulah zaman sekarang ni. Ekonominya.
1: Mana yang ada tu? Alhamdulillah.
3: Kira ke itu okey lah. 3-4 ekor tu.
1: Lepas lah tu. Untuk satu Bukit Damar tu bagi sikit seorang.
3: Lepas lah untuk orang Bukit Damar ni.
1: Okey lah tu.
3: Itu pun esok tak berhabis eh. Kalau awak datang, aku masuk.
2: Awak datang, dia masuk.
1: Yelah. Itu di masjid, 3-4 ekor yang buat sendiri-sendiri tu kan. Keluarga sendiri tu ada juga.
2: Dan tu kat masjid-masjid pun ada buat masuk-masuk juga ke?
3: Di masjid ni tak tahu lagi. Rasanya selalunya lah dia orang tak masuk. Dia agih-agih itu
1: agih
3: je.
1: Agih
3: itu
1: guru.
2: Maknanya buat tempat pengagihan je lah.
1: Pengagih itu guru belaka-belaka.
3: Agih-agih senang. Siapa nak masuk kona, masuk kicap, nak masuk pedas. Sedap nak masuk kuning.
1: Masuk kuning sedap.
3: Masuk sendiri senang. Masuk orang ni. Kalau orang masuk ni kering je lah.
2: Betul lah. Gulai lah.
1: Mudah.
2: Senangnya masuk kicap.
3: Mudah.
1: Okey. Ni belakang-belakang dah balik dah tu.
3: Ni ada dua tak balik.
1: Katanya
3: baliknya ada balik pagi raya. Ada balik 2-3 hari raya.
1: Orang
3: tak cuti.
2: Betul lah.
3: Kayaknya cucu kau ada dah. Empat rumah ni.
1: Yelah, cuti sekolah.
3: Empat lagi tak ada.
1: Empat lagi tak ada. Ada dah tu.
2: Kau mana raya haji ni macam itulah. Itu pun kadang cuti kelompok tu payah nak bagi cuti tu.
3: Memanglah dia oleh pun cutinya kesan.
1: Tak panjang juga untuk kita lah. Budak sekolah panjang.
2: Dia 2 hari je kan.
1: Kita tak panjang.
3: Budak sekolah tu tak ada masalah. Cuti 2 minggu.
2: Mak ayahnya tak boleh ambil cuti lama-lama. Seminggu tu tak boleh.
1: Kena gila-gila lah.
3: Itulah yang dihantarnya wakil ke kuih ni.
1: Bijak mak ayahnya.
2: Berpindah.
1: Macam tu. Tak ada ayah lah. Sayang ke cucu.
2: Tapi sepanjang apa selagi hayat di kandung badan tu terima juga ya.
1: Terima juga nenek kan.
3: Memang yelah, takkan tolong. Cucu sayang weh.
2: Esok dan
3: boleh di tangan-tangan.
2: Cucu jangan.
1: Tidak lah, ya.
3: Jangan juga.
1: Mana tak garang mana lah.
2: Baru cerita semalam.
3: Jangan kata tak garang.
2: Singa.
3: Tak kira cucu kan no. Bahan belakang.
2: Selagi belum tutup mata. Buka je kan.
1: Jaga awak. Okey, terima kasih Maju.
3: Ya, sama-sama.
2: Selamat raya. Baik, terima kasih.
1: Itu dia Maju kita ya. Okay, Ma, kita pergi dulu. Kejap lagi dia baca ni. Daripada Kak Ma, Lembah Kelau. Lepas tu Pak Cus Safri je kan tu. Mana ni?
2: Baik.
1: Kejap lagi dah ya.
2: Kita bersama dengan Iwan dulu. Lagunya Fantasia Musim Cinta.
1: Okay, jadi tengok dengar.
2: Bang FM.
1: Satu Bilan.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuih berada juga awak ni ha. Adalah
2: moh borok-boroknya teh. Borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM satu pilihan pukul 5 pula dah, pukul 3.25 menit petang.
4: Oi, orang tak sabar dah balik. Buat gendang ni. Sabar dulu.
0: Bukan ke puasa.
4: Oh, okey. Oh, tak boleh. Kena letak bawah lah.
0: Okey. Tak apa. Baik.
4: Ini daripada Kak Moh Lembah Kelang.
0: Ya, apa dia katanya?
4: Dia bagi salam pada kita lah. Selamat petang. Selamat bertugas kebunnya untuk kita berdua. Moga selesa berada dalam rahmat dan lindungi Allah selalu.
0: Baik.
4: Selamat raya dia. Ha? Selamat Hari Raya juga untuk semua pendengar Pahang FM. Mm-mm. Ada juga kat sini buat korban di banjir. Tapi tak pasti berapa ekor. Ahli keluarga ada juga buat korban. Selamat menyambut hari Raya lah. Untuk hari esok, selamat berpuasa yang berpuasa pada hari ini. Yohor antara salah satunya. Dan Acik Moh Lembah Kelau Rau. Terima kasih awak Yohor.
0: Okey. Mula kita. Oh, tadi kau faham dah kenapa. Kau nak tekan hak yang mic ni. Kau kita kan mic. Kau nak tekan mic telefon. Kau kita tekan mic kita. Okey, maafkan saya.
4: Okey, baik. Kita dengar.
0: Saya di udara.
4: Daripada Pacu Safri Jerantut. Mohon kita dengar ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Nah, topik kita petang ni bersedia untuk
0: Raya.
5: Raya. Pacunya tak ada apalah rumah ni. Minyak ke lemah. Lepas tu korban dia mulanya adalah sebanyak 7 ekor
0: kat Melo ya.
5: Bagi-bagi aja ada 5 ekor ya. Lepas tu ada yang peribadinya ada 1 ekor. Lepas tu ada satu lagi tu peribadi juga rasanya. Jadi semuanya untuk tahun ni masjid kampung mula adalah 7 ekor. Tak tahu lah tu. Buat bukilo lah suara dapat kan.
4: Banyak tu. Rezeki lah.
5: Itu je lah nak ngawaknya.
0: Baik.
4: Okey.
5: Kita akan dengar Pahang FM bersama Awan dan Jho.
0: Baik, terima kasih.
2: Borak-boraknya teh.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu 7 ekor dia.
0: Banyak 7 ekor. Lah, banyak tu ya.
4: Alhamdulillah. 5 ekor untuk bahagian. 2 ekor. Yalah, alhamdulillah rezeki kan orang ada mereka yang ada rezeki lebih. Orang kata beri kepada masjid.
0: Betul.
4: Untuk dikongsi-kongsikan. Dibahagi-bahagikan kepada orang kampung ya.
0: Biasanya macam tu lah. Dia orang buat kenduri sikit kan. Buat kenduri doa selamat sikit malam tu. Berjamu-jamu makan orang kampung lah. Seronok gitu. Baik, ni abang oh kat Bong Gusek dekat Bos. Sayang Jiho, Hawang. Selamat Hari Raya, Aidil Adha. Maaf saya batik.
4: Ya, sama lagi
0: dia. Itu dia nabonya. Mana ceritanya raya kita?
4: Ni dekat Nura Kuantan, dia panjang ceritanya. Ya. Salam kedua DJ yang selesa mencirikan.
0: Baik, terima kasih.
4: Akak masih teringat ketika arwah parent masih ada. Seronoknya. Raya Haji.
0: Betul.
4: Sebab sinonim lah dengan negeri Kelantan. Hari ni apa Raya Haji sebenarnya meriah daripada Idulfitri.
0: Betul lah.
4: Kan belah timur ni kan memang gitulah. Lagi pun bila ni apa lagi pun kita tapi raya sehingga 4 hari. Berbanding raya Aidilfitri. Lepas raya dah tiada takbir.
0: Betul.
4: Arwah papa tak menang tangan lah. Selama anak-anak masih tak balik ke tempat asal dia tukar masuknya ya. Arwah papa masuk macam-macam. Panen best sekali singgang ni tu. Singgang ikan merah ya.
0: Bukan singgang merah.
4: Singgang merah tu lah.
0: Tu singgang Singapura tu.
4: yang tu
0: ya. Singapura kan dia singgang tulang merah tu kan?
4: Tulang merah. Yang itu kau ingat ke kepala yang ni tu?
0: Kepala ikan merah.
4: Kita main yang lain. Maafkan saya.
0: Tidur.
4: Di Kelantan. Belah
0: ni apa? Boleh dikatakan.
4: Mostly jiran-jiran and saudara mara buat korban lah. So mewah lah dengan daging dan juga tulang.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi bila arwah parent dah dijemput ilahi, turn akok lah pula jadi orang tua.
0: Orang sulung anak sulung macam tu
4: lah. Nunggu-nunggu anak balik. Yang mana dapat cuti lah. Akak order nasi dagang je raya pertama dia kapal. Bila daging korban dah ada, yang dibuat korban di masjid seane tu. Haji AM. AM satu Okey. Akak masuk sup tulang pada gaya kedua lah. Ni kan buah. Nunggu tulang je lah. Nunggu daging dia.
0: Biasa orang suka daging rusuk. Dia buat untuk sup kan. Ni ada lagi ni. Okay. Panjang lagi ni.
4: Oh, ada lagi. Oh, sorry.
0: Tak
4: buka. Mana kata aku habis kat situ je. Banyak ke hijau daripada atas.
0: Dia tulis ritmo.
4: Okey. Bila daging korban dah ada, yang dibuat korban yang majlis, okey, yang tadi tu, akak masuk tulang, ni sup tulang pada gaya kedua, if anak-anak masih ada lah, masuk mie kari special akak. Oh, dia ada ni tu.
0: Mie kari tu special adalah speciality dia. Mie kari speciality akak.
4: Di raya je ni lah, akak dan suami diijak kabulkan ni kabur.
0: Oh, ya ke? Mie kari pada raya je.
4: Senang nak ingat.
0: Senang nak ingat. Mana pula?
4: Kenapa? Tukar-tukarnya.
0: Tukar-tukar juga tarikhnya. Tapi dia tahulah.
4: Oh, mungkin kena tahun ni.
0: Kena agaknya tahun ni.
4: Gitulah ya.
0: Agaknya lah.
4: Okey. InsyaAllah. Moga terjana. Amin-amin ya Rabbal Alamin.
0: Semoga perkahwinan aku sampai ke, orang kata,
4: jannah.
0: Jannah.
4: Amin-amin.
0: Kan? Kita doakan sama-sama lah. Bukan untuk aku je lah. Untuk semualah
4: semua,
0: ya.
4: Semua-semua.
0: Yang kita berkahwin. Kita mendoakan supaya perkahwinan kita itu dilindungi. Daripada sebarang, orang kata, keburukan,
4: keburukan kan? Dan
0: diberi kebaikan dalam rumah tangga.
4: Bagi cuba yang kecil-kecil, comel-comel, manja-manja, tak apa.
0: Tak mudah yang minta. Hari ni Hari Arafah tau. Kita kena minta yang baik-baik ya. Doa dia tu.
4: Yalah. Kamu kadang-kadang terdugaan tak manis pula.
0: Ya, tak manis pula. Tak adalah orang kata masa-masa manis lagi kehidupan.
4: Jadi kalau ada tu biar yang manis-manis.
0: InsyaAllah.
4: Yang comel-comel.
0: Yang comel-comel.
4: Gitu. Okey. Kena kita ni.
0: Okey, mari kita ambil panggil di talian. Halo, Assalamualaikum. Siapa ni?
6: Ili Orang
0: Rau. Oh, Orang Rau. Santana. Okay. Besok nak raya ni. Hari ni pergi check up ke tidak?
4: Tidak.
0: Esok hari nak raya. Hari ni pergi check up ke tidak?
4: Ada berjumpa dengan doktor ke tak?
6: Dah siap dah.
4: Dah siap dah.
0: Apa pesanan doktor tu?
4: Okey, belakulah.
0: Yelah, tak apalah. Tapi aku nak tahu apa pesanan doktor tu? Pakcik, daging ni banyak ni tak lama.
6: Pakcik, oh, jangan banyak makan daging.
4: Betul lah. Mana? Kena jagalah sikit.
0: Ya, betul. Kita kena beringat ya. Kalau untuk orang yang kata ada penyakit-penyakit kronik ni, dan sebagainya tu, kita bukan tak boleh makan.
4: Boleh. Tapi jangan lebih-lebih.
0: Jangan lebih-lebih. Makan sekeping dua, sudahlah. Ya, bagi rasa-rasa.
4: Ni, guna persediaan raya kita tahun ni. Okey.
6: Tak ada wah, raya haji ni memang kurang kau lah. Lemak dua batang. Lepas terbeli pada adik kawan tu. Lemak sudah.
0: Rendang dua batang lepas itu?
6: Lemak
0: dua batang betul rendang. Sudah.
6: Itu sudah.
4: Okey. Hanya dapat sepasang tu okey lah ya.
6: Kita itu keras. Masuk petang kan nyantuk lah. Pergi anak kan rumah tu
4: keras. Orang nyantuk lagi.
6: Baju pun banyak lagi. Baju raya tu banyak.
4: Dia banyak pasang kan raya gitu.
0: Pakai hati pun lah.
4: Faham.
6: Kawan-kawan kan dah cakap dah raya ni kan tak ada raya haji ni
4: kan. Yelah. Masih sibuk. Kobal.
6: Daging. Ini memang tu dah penggilok lah raya puasa. Lemak berbanyak. Kuih berbanyak.
4: Yelah.
6: Orang pengamal.
4: Itu raya puasa ya. Raya raya kobal ni kurang lah sikit.
6: Kurang-kurang memang kurang.
0: Raya haji ni sebenarnya lebih kita meraikan orang yang pergi ke Mekah buat haji kan.
4: Itu niatnya.
0: Niatnya itu berkorban. Itu je. Dia bukan
6: balik Mekah tu.
0: Betul. Dia kata bukanlah untuk kita nak meraikan macam Aidilfitri itu. Tidaklah.
4: Meraikan
0: ya.
4: Untuk kita berpuasa kan.
0: Ini kita mengingatkan pengorbanan. Nabi Ibrahim kan. Benda-benda macam Nabi, tu.
4: Faham.
6: Dengan itu anak dia Ismail.
0: Ya, dengan Ismail. Anaknya Ismail. Macam mana kan Tuhan bagi ilham tu semua.
4: Yelah, berkorban
0: kan. Sebelih anaknya tu. Tapi dalam masa yang sama tu yang turunkan juga ya. Kambing tu di sebelih kan.
6: Dia awak dapat kena korban dah awak tu.
0: Apa?
6: Obat dah dia bagi awak lah.
4: Ada bagi angle.
0: Ada.
6: Kalau ayo kat dulu ada tak dulu.
0: Ada ni tempat kau ni buat hari Sabtu jadi ada lah.
4: Hari lah.
0: Baik. Tak berebut dengan orang.
4: Ha, betul juga. Pasalnya ada orang balik kampung apa.
0: Ya, jadi kita tunggu orang semua balik dulu
4: balik
0: sampai buat ke taman kita tunggu kita buat.
4: Baru kerja mudah sikit.
6: Ramai. Macam backpacker aku.
0: Dua ekor.
4: Dua ekor.
6: Noh, sini lapan.
0: Lapan. Benda ni sadana. Taman kau tu kecil. Dia bukan taman besar.
4: Dia cukup dah ada ekor. Taman ni tak, ni tak besar.
0: Itu pun ada yang nak nambah ke kambing.
4: Ya. Yeah. Alhamdulillah rezeki.
6: Nak pergi juga sembahyang raya kalau ada lah. Tapi tengok orang korban tu.
0: Tak apa, pergi kan. Oh, tu perut lapan ya.
6: Lapan.
0: Sekor kebab. Sekor kebab. Kebab dah. Ada juga kebab. Dia orang belah-belah barat tu gitulah.
6: Itu dia.
4: Itulah. Okey.
0: Yo.
6: Jadi apa nama kan dia cakap tadi? Awak ada korban ke bang?
4: Tak ada tahun ni kau eh. Tak ambil bahagian.
6: Dah dulu ada buatlah.
4: Ada tahun lepas ada mak kau eh. Konsekuensi lama.
6: Kira sekali
0: pun
6: itu dah jadilah.
0: Itu ada kemampuan. Tahun ni kita ada sikit lebih rezeki kita buat lah. Tak ada nanti kita judi
4: lah. Nolong
0: pula orang.
4: Guna tenaga. Okey, setiap orang tu ada bahagian dia.
6: Boleh.
0: Nampak ucapan boleh.
4: Sila.
6: Ucapan orang kampung kawah lah. Dengan sara mara, dengan adik-adik yang
4: jalan. Boleh, sila.
6: Raya ni.
4: Okey.
6: Jadi orang di Jepahat tu seluruh. Selamat raya lah, sihat semua ya.
4: Amin, terima kasih banyak.
6: Kalau tak ada putih janganlah marah, biasa itu kerja.
4: Adik lah, kau pun kerja, kau pun gurah je. Tak ada ini kau pun memang tak tahu yang gitulah.
6: Janganlah buka basah je.
4: Dah. Elok dia. Okey, dia masang sebab puasa je letih tu. Dia nak balik cepat tu, dia nak buka puasa kan.
0: Dahlah, kau okey je, kau tak ada masalah. Orang nak minum depan kau, kau makan, kau tak kisah. Tak ada benda, tak ada hek.
4: Jangan kambing golek je.
0: Dia berasa juga ya.
4: Itu besar ke dekat dia.
6: Itu kawan-kawan. Dah jaga jenis.
4: Okay.
6: Baik. Tempat mak. Angguh benda ke? Orang sana tu. Orang Jakarta. Benda kenapa?
0: Orang Jakarta.
4: Pak Su
0: Safri.
6: Kak Ngoh ke mana kah?
0: Kak Ngoh Jantur.
6: Semualah. Jadi orang berpaka ke, tiok ke, apa model ke, meju ke. Ini apa nama di, apa ke, Bukit Damuk. Ini tanah-tanah kalau dengar cakapannya.
4: Baik.
6: Sihat-sihat walaupun kita ni.
4: Amin.
6: Kita happy saja.
0: Alhamdulillah.
6: Happy je.
4: Itu bagus Santana.
0: Okay, baik. Okay, terima kasih banyak Santana. Selamat raya.
4: Baik. Okay. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Bye. Okay, kita beribu dulu.
0: Ya, malah kita bersama dengan lagu dari Gary Moore.
4: Okay, kejap lagi kita bersama dengan Kak Ngonjangan tu. Ada ni?
0: Ada.
4: Nanti kita dengar.
0: Okay, baik.
4: Okay, jadi tunggu dengar
0: Bang FM
4: Satu Pilihan.

0: Okey, dah pun pukul 3:48 minit petang sekarang ini. Maulah kita ambil pemanggil di talian dulu.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tok Sio.
1: Okey, Tok Sio hari ni.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Ha. Tok Sio, macam mana ni persediaan ni?
0: Persediaan raya haji ni kerban-kerban.
2: Semua tempoh belaka.
0: Semua tempoh belaka. Benda yang nampaknya.
1: Ha, nampak apa?
0: Lemak.
2: Lemak. Ada kurban masjid dia 4 ekor.
1: Empat ekor.
0: Awak tak jawab lagi soalan kawan ni. Lemang berapa batang?
2: Lemak order 8 batang je.
1: 8 batang. Lepas lah untuk keluarga.
0: Tu sehari dah. Lepas tu rendangnya buat sendiri ke? Tempoh juga?
2: Rendang buat sendiri lah ramai.
1: Ramai di rumah. Ya rumah tu. Oh, 4 ekor.
0: Dah Tok Sio ada sekali lah ya. Dah bahagiannya tak?
2: Tak ada, cuma tolong bekerja lah.
1: Besok Tok Sio apa bahagian mana Tok Sio buat?
0: Mana yang bahagian Tok Sio buat je?
2: Potong tulang lah.
1: Potong tulang. Lapor. Potong tulang. Weh, penat weh. Potong tulang.
0: Ya, betul. Tulang tu.
1: Bagi kapok tadi.
2: Kena buat kapok dah.
0: Yelah, kapok tu kena tajam betul. Dia tak boleh ala-ala je. Ala-ala je kau orang.
2: Melantau dia.
0: Melantau, ya betul.
1: Kau sendiri ngaku.
2: Mengapa dia payah dapat ada nombor telefon ni?
0: Payah dapat.
2: Sebulan lah.
0: Sebulan dah. Oh, sebulan sebelum ini memang talian kita ni ada masalah sikit.
1: Masalah sikit. Ni alhamdulillah. Telah pun diatasi.
0: Dah bukan sebulan, berbulan-bulan lah masalah tu.
2: Hari
0: Jumaat minggu lepas tu baru dapat diatasi ni. Alhamdulillah. Kamu dah boleh nampak dah kedik-kedik kelipan-kelipan dia tu. Bergedik-gedik dekat telefon
1: tu.
2: Tengok kosong ya, kacor.
0: Betul-betul kosong ya. Betul, sekarang dah nampak dah kedipan tu.
1: Dah hanya risau ya.
2: Rimbau dapat ni.
0: Rimbau dapat. Alhamdulillah rezeki.
1: Besok boleh telefon balik ya. Okey, terima kasih banyak. Selamat raya.
2: Selamat raya.
0: Ya, terima kasih banyak. Okey, rodong kita ya. Tadi ada kedik ni, kita bacalah yang kak apa tadi, kak Gunjerantut. Kita dengar berapa dengan abonya. Yang kedik tu tunggu dulu.
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halusnya suara.
3: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya.
3: Kita petang ni persediaan pagi raya. Mana kan anak-anak tahun ni Hari Haji tak ada yang balik. Anak orang semua jalan yang balik.
1: Kurang ada peneman. Alhamdulillah.
3: Tak balik pantai cuti sehari je kan. Jadi balik jantuk lah. Yang lain tak ada. Along kat Kelantan lah. Balik Kelantan lah.
1: Oh, balik Kelantan.
3: Selangor tu ayah orang tua ni lah. Suami dia menantu tu tukangnya boleh lembu kan.
1: Patutlah. Sibuk lah.
3: Jadi kita balik tu Angah balik dengan Anung. Jadi kat Angah tak ada lah bersedia beri sangat lah. Cuma buat rendah ayam je sikit. Ketupat palas sikit.
1: Ketupat palas
3: sikit. Itu
0: untuk makan berdua kan
3: anak. Nak ceritakan. Tapi kat korban tu kat sini tak tahulah air tahun ni ada tidaknya kan. Sebab tahun yang lepas ada, tahun ni tak tahulah.
1: Ada tu insyaAllah.
3: Tapi tak tahu apa ekornya kat masjid. Kadang-kadang dapat je orang bagi sedekah je kan.
1: Alhamdulillah. Tahu tu.
3: Masjid lah tak tahu pekor yang selalu memang tak tahu lah. Kat masjid ada. Tapi ni tak tahulah tahun ni ada tidak je. Cerita kan.
1: Baik.
0: Selamat petang. Waalaikumsalam Kak Ngoh. Tak apa dah makan dua pun. Tak ada masalah pun kan. Janji kata kita senang hati.
1: Senang hati. Ada rezeki tu kan.
0: InsyaAllah.
1: Okey. Nuna kena angkat dulu.
0: Tidak lagi.
1: Okey. Ini daripada Ahmad Hairi Ulu Temelih.
0: Dari Kabar.
1: Assalamualaikum dia berdua. Semoga ceria, sejahtera dan juga sihat seadanya. Terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat raya Aidil Fitri. Maafkan saya dah terbiasa ya. Buat semua sahabat Pahang FM. Tak kira di mana berada dan juga buat semua DJ Pahang FM lah. Persiapan raya korban tahun ni seperti biasa lah. Buat lemang 3 kilo.
0: 3 kilo lemang?
1: 3 kilo berasnya ya. Dan gendayang. Tentang korban, ketua kampung beritahu 2 ekor kebak.
0: 2 ekor kebak?
1: Belasana kebak.
0: Kebak besar. Temelih,
1: ya. Terima kasih Pahang FM. Nombor 1 sokmo
0: kebak. Terima kasih. Alhamdulillah.
1: Baik, Alhamdulillah. Puntai, ya. Okay.
0: Tadi ada, kenapa dah tak ada telefon-telefon macam biasa? Sebabnya kita nak angkat telefon ni dan kita bacakan WhatsApp-WhatsApp ni lambatlah sikit kan, lamalah sikit
1: ni. Zek Galoh cakap ucapan terima kasih kau.
0: Oh, di kampung dia. Terima kasih DJ.
1: Ah, bila pasang je lagu tu, teringat kampung selalu.
0: Lagu Ganu kita, teringat kampung selalu. Balik ya.
1: Tak boleh balik dia dari rindu tu. Aduh.
0: Kacau betul. Tahun ni kena kacalah. Kacau betul. Apa DJ ni pasang lagu Ganu kita? Aduh.
1: Lagi memberi hati tu kan. Lagi menusuk di kamu tu kan.
0: Sakit betul.
1: Terima ribau. Lembu di kampung.
0: Lembu tu dah melambai.
1: Melambai.
0: Okey, bagi kita manggil.
1: Okey.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Benar sihat kita hari ni.
0: Yo.
4: Ya, yeah, apa khabar Rema?
0: Baik, alhamdulillah. Perjalanan ke mana, mana tu?
1: Macam jauh ke tu?
4: Kawan baru berada di Jerantuk lagi ni.
0: Oh, berada di Jerantuk lagi.
4: Letih lagi. Hari ni betul-betul ni semalam 2 hari di Kuala Besut.
1: Kuala
4: Besut.
0: Apa orang lagi sampai ke Kuala Besut?
4: Oh, ya.
0: Yeah. Apa orang lagi sampai
4: Kuala Besut,
0: ya?
4: Ustaz Adi. Ya, alhamdulillah.
1: Rezeki.
0: Betul.
1: Rezeki. Ni macam mana bersediaan walaupun dalam keadaan orang kampung sibuklah ke sana ke sini. Wah, gitu.
4: Dalam keadaan sibuk. Jadi, kawan persediaan, biasanya kalau raya Aidiladha ni, persediaan ngasak pisau je lah.
1: Betul lah tu.
4: Persediaannya pisau dah tak jangan lah tu.
0: Alhamdulillah.
1: Terlalu baik. Ini pelawan-pelawannya nanti.
4: Pelawan nanti. Sebab nak koma tahun ni tak ada menyertai korban lah.
1: Okey. Orang tak ambil bahagian tahun ni.
4: Di kampung sebelah tu katanya ada, bukan di kampung, di taman sebelah kampung tu ada 3 ekor.
0: Ada 3 ekor.
1: Alhamdulillah.
4: Di kampung ada 2 ekor.
1: Okey.
4: Di masjid terhampiran ni kata tak ada. Masjid jauh sana ada lah. Masjid baru ada kot. Tapi ada yang satu tu dia orang buat, sekarang ni orang ambil upah tu je.
0: Ya, betul.
4: Macam kalau
1: sampai bahagian je ya.
4: Kalau tempat Temenih tu, dia tengah bayar berapa, 500 ekor
0: betul.
4: Dah siap dah awak pergi, kita agih je.
0: Betul. Sebab dia ya? Sebabnya tak ramai orang di kampung tu lah. Tak ada orang nak tolong tu, nak miang tu. Jadi dia disuruh terus, orang tu buat terus aje.
4: Jadi sekarang ni jadi dia mula tanya cerita hamna sebab kawan baru dengar kau elok je.
1: Tak dah cerita pasal tu dah sebenarnya persediaan tu. Persediaan
4: gitu je lah kawan ni, ready je lah dah sebab kari rempah dah beli.
1: Okey, rempah siap-siap dah. Baik.
4: Biasanya persediaan tu kalau ada rezeki dapat tolong-tolong tu ke. Sama tiap-tiap tahun berjamu. Sok kaki, sok tulang.
1: Sedapnya.
4: Kalau datang tahun ni,
1: jemputlah
4: datang
1: ke
4: rumah.
1: Kongsilah kaki
0: sikit seorang. Kau pagi tadi, kau pergi beli tulang.
1: Okay.
0: Tapi nasib kita ni baik kan? Kita pergi tu, dia tengah duduk cincang lagi.
1: Cincang tulang tu.
0: Lepas tu, di tulang tu isi dia banyuk kan? Kau ambil kawut. Bayarlah 100 lebih.
1: 100 lebih kata-kata.
0: Yelah.
4: Itulah. Jadi begitulah. Tahun ni persiapannya sederhana je lah. Sebab tahun bulan-bulan puasa tu dah beri kan lah.
1: Betul lah.
4: Biasa tak raya haji ni begitu je. Simple-simple je.
1: Yelah, raya haji main simple.
4: Ya, orang pun rumah pun cuti sehari je. Hari esok je. Ini bekerja lagi.
1: Semua kerja lagi.
4: Mana yang duduk di belah-belah Kelantan tu, dia orang
1: pelepas
4: dia
1: balik tu lah. Memang bagi peluang kat dia orang lah.
4: Dia orang sana kat belahnya meriah. Malam kau menek sebab masa di Kuala Besut semalam, semalam pun kita tengok pun orang lori-lori ni banyak lah.
0: Memang setiap lori lalu tu adalah 5-6 ekor lembu dalam tu. Memang kita dengar kan, kita selalu dengar kan, belah-belah sana yang meriah. Tapi tak nak tengok dengan mata kepala.
1: Yelah, nanti
0: okay, mana cara demo tu kan.
4: Orang pun tak pernah juga.
1: Kamu nak merasa juga ya.
4: Kena buat rumah satu lah sana.
0: Elok-elok bini tu kerja, besok tak kerja nanti.
1: Ada getok nanti.
4: Kau nak buat rumah.
1: Kita demo kan, kena cari orang juga dalam tu.
0: Siapa nak menghuni?
4: orang jaga je lah.
1: Ah, kena ada orang tukar nyambunya, tukar masuk je. Ah, ada masa.
0: Dia apa? Metafora ke?
4: Ya. Nak ke suasana tu.
0: Suasana. Tiba.
1: Okey, terima kasih banyak. Berhati-hati menduru.
0: Ya, selamat raya.
1: Okey.
0: Samalah.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Ah, itu dia kata kita ya. Kemain lagi ya. Rasa-rasa dapat rumah satu lagi.
1: Kita bayang lain juga lah.
0: Ya, kita bayang
1: ada
0: lain.
1: Ada rumah, ada penghuninya lah.
0: Siapa nak muni?
1: Rumah
0: cantik-cantik lah. Rumah kat Kelantan buat murah-murah. Dia bukan macam kat Kuantan. Kuantan ni tanah saja dah macam mana. Buat rumah saja macam mana. Kat sana.
1: Itu dah. Jaga-jaga ya.
0: Jaga-jaga.
1: Okey, mak kita beribu dulu.
0: Malah.
1: Lagu apa tu?
0: Mak kita bersama dengan Comel, Anda Hatiku Bersuara.
1: Jadi tunggu dengar.
0: Pahang FM.
1: Satu bilik.

0: lebih pukul 4.8 minit petang sekarang ini. Masih lagi bersama dalam segmen kita Borak-borak Ngeteh di Pahang FM 1 Pilihan.
1: Okey, ini orang kabur ni
0: Kak Asma Sega.
1: Ya,
0: terima kasih Kak Asma. Tak ke mana raya Kak Sega je. Persiapan ni baru balik daerah. Beli barang nak masak soto, nasi impit, kuah kacang. Nak makan pagi hari besok sama-sama je lah
1: dengan anak-anak.
0: Baik, terima kasih. Kebih gitu dapat dengar Kak Sega, apa Kak Asma bagi sikit ni kan. Terima kasih Kak Asma. Yelah, appreciate. Bukan senang nak dengar gida lagi ayat
1: macam
0: tu. Biasa dia dia bagi salam kat kita. Lepas tu dia bagi satu
1: Allah pada kita.
0: Itu je. Amin. Terima kasih ya.
1: Ini kabarnya Assalamualaikum kita berdua. Selamat raya adik-adik hang. Semoga sentiasa dalam keadaan sihat kamunya. Cik Kioh raya tahun ni sambut tenyu sederhana je.
0: Betul.
1: Ano ni apa masuk nasi je dekat kampung. Kalau raya puasa jadi wajib masuk soto. Tahun ni buat korban cara jauh kat India. Nak buat dia kampung.
0: Buat cara jauh kat India.
1: Kat Romping, kat masjid memang sedasa buat korban. Inilah perkongsian petani. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin.
0: Itulah. Terima kasih. Kau pun ada juga bercerita macam nak buat macam biasa je kan. Masuk nasi je, buat je lauk. Macam ikutlah kan. Lauk biasa kan. Gulai ke apa ke kan.
1: Sebabnya ani nanti puas makan daging tak?
0: Ya, sebabnya nanti lepas pada semayang raya kita balik dulu makan semua kan. Lepas tu nak pergi mengembala ke lembu tu pula kan. Dia penat panas situ. Lepas tu bila balik tu pula kan, Boleh rehat.
1: Yelah, kami kerja lah kan. Banyak gambar kita.
0: Ya, kami kerja dah pulaknya. Lepas itunya kalau nak masak pulak, masaklah belah-belah petang untuk makan malam kan.
1: Mana simple-simple je.
0: Simple lah.
1: Yelah, atas keluarga.
0: Atas orang lah ya. Itu kau rasa. Belum tentu lagi.
1: Belum tentu jadi. Malunlah kat rumah banyak engineer.
0: Engineer tu banyak. Kadang-kadang kita kabar macam ni, dia kata begini. Begini. Engkau-engkau lah.
1: Yelah, ikutlah.
0: Itulah.
1: Janji semua bahagia.
0: Ya, semua bahagia.
1: Itulah pasalnya.
0: Ya, okay, ada pemanggil di talian ni.
1: Baik. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mana sihat hari ni?
2: Awak dengan dia sihat.
0: Saya sihat. Awak sihat ke?
2: Sihat sikit je.
0: Kenapa? Oh, demam ke?
1: Sesama?
2: Tersalah makan benda malah sakit perut.
0: Makan sakit perut.
1: Yelah, kena tu lah. Cari-cari benda lah ya. Kurangkan sikit tu.
2: Dah kira ni, tadi dah minum air teh pekat tu.
0: Okay. Dah beransur-ransur lah.
1: Dah beransur-ransur. Alhamdulillah. Ni macam mana persediaan untuk raya haji ni guna rayanya?
0: Dekat Sungai Isak tu macam mana?
2: Ni tak tahulah korban berapa ekor, tak tanya pula. Tapi kalau dekat rumah, rendang dah buat awal dah, dah makan semalam.
1: Semalam cepat tu. Pantai betul. Belum apa-apa dia buat dah rendang.
2: Sebab semalam dia tak tahu nak masak lauk apa, jadi
1: Masalah rendang.
0: Jadi makan dengan nasi putih lah semalam ya.
2: Dengan nasi putih.
1: Sedap. Panas-panas tu.
0: Ni rendang ayam ke rendang daging?
2: Semalam
1: kita
2: biasa buat daging.
1: Allah malam ni dah buat dah. Dia pun dah siap dah hari semalam.
0: Kita ni baru pagi tadi pergi beli daging. Pergi beli lenas.
2: Abah kata tak apalah kalau dah awal ingat makan rendang ni, esok masuk je mialu.
1: Sarapan pagi tu kan.
0: Yelah.
1: Lepas tu puas pula dah makan daging.
0: Makan daging nanti. Betul.
2: Jadinya masak tu je lah esok.
0: Masak mihoan je lah ya.
1: Ya, mihoan tu.
0: Lepas tu tengah hari makan apa biasanya? Kau dah bagi mihoan tu.
2: Kadang nak buat seminyok, tak tahulah.
1: Hong Kuantan sekarang.
0: Yelah, Kuantan lah. Kuantan tengah hari. Suka nasi minyok.
1: Nasi minyok, gula ayam. Dia tak ada waktu tu. Yeah. Dia pagi sarapan boleh, tengah hari boleh, malam pun boleh.
0: Yang penting gula ayam.
1: Gula.
0: Masak merah tu dia lambat sikit, dia kena gula ayam.
1: Gula.
0: Gula daging ke gula ayam.
2: Kita kita suka masak merah tu.
0: Oh, masak merah.
1: Masak merah, masak merah.
0: Gula.
1: Gula kata dia.
0: Tak nak gula lah ni. Gula.
2: kalau belah-belah Kelantan, gula.
0: Ya, dia memang suka makan gulai.
1: Gulai. Itulah gempoh-gempoh dia dia kena asyik-asyik dah. Ada gulai dia sendiri.
0: Ya, jangan dibuat gempoh lain.
1: Jangan dicucuk campuran nanti. Lain. Memang kena lipat dia. Okey, terima kasih banyak.
0: Sama raya Sharifah.
1: Waalaikumsalam. Sama kita. Sama kita ya. Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Itu okay. Dekat Pah kita.
0: Yo, Kak Pah. Okay. Okay, kita hari dah ini sampai ke penghujung lah kiranya ni. Kita apa namanya kita kenapa dia jadi macam ni?
1: Okey. Apa pun kena beritahu asal kita pukul 4:31 minit petang.
0: Betul.
1: Macam semalam jugalah eh.
0: Macam semalam juga. Tapi tak apalah ya. Apalah kita berhibur dulu. Terus saja bersama dengan rodong kita ini.
1: Okey.
0: Di desa kasihku tertumpah.
1: Oh, okay. Baik, kena dengar lagu tu. Kau nak ulang tak? Panjang kan? Jadi, tunggu-tunggu.
0: Bahang FM.
1: Satu pilihan.
3: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa. Sehingga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 4.31 minit petang, maka akan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Aidil Adha bukan hanya tentang ibadah korban, tetapi juga tentang penyatuan hati umat Islam. Kita berkumpul, bertakbir bersama, kita solat bersama, berkongsi rezeki bersama. Kadang-kadang kita tak kenal pun siapa yang kita berkongsi. Maka itulah keindahan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling menguatkan antara satu sama lain. Maka hari ini umat Islam terlalu mudah berpecah, kadang-kadang kerana perkara kecil. Elakkan kita bergaduh, elakkan kita bermusuh, dan jumlah kita berkasih sayang. Kerana apa dia? Ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Baik, Bang FM satu pilihan dah pun pukul 4.49 minit petang.
7: Itulah pasalnya pukul 5 kita akan bersama untuk utama 5 petang juga. Dan juga hari ini dalam sejarah.
6: InsyaAllah.
7: Lepas tu insyaAllah kita kongsi lah. Ada benda kita boleh kongsi ni. Yang orang kata aktiviti-aktivitinya dan juga ada juga pesanannya untuk kita-kita yang berada di pejabat dan sebagainya tu ya. 5.45 minit petang. Macam biasa kita bersama untuk kita punya khabar. Tapi sebelum tu kita beri bola dulu. Sebelum nak kesana-kesana tu ya.
6: Okay, mula kita bersama dengan Ungu dan juga Siti Nurhaliza. Okay. Di ujung hari.
7: Jadi tengok-tengok
6: Bang FM
7: satu pilihan.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan seri tadi ke seliwan nak. Kompeti saya tak tahu peti.
0: Lagi-lagi kalau di media sosial.
1: Satu dunia boleh tengok.
2: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
3: Rugi! Di sini mengata.
1: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
1: Memecah belah.
2: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
4: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
0: Di dalam, bertetang.
5: Cukup-cukuplah tu.
0: Demi anak-anak.
1: Demi keluarga.
0: Demi agama.
5: Demi bangsa.
4: Demi masa depan kita.
2: Hentikan.
5: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Marie, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan penghalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kabar Weh?
1: Lengkap faham lengkap.
0: Zon, apa khabar weh? Kita sampai ke jam yang terakhir ya.
2: Bang sana sini. Kita nak kongsi ni pasal program korban perdana peringkat Negeri Pahang. Darul Makmur. Tahun 2026 yang akan diadakan pada 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ini bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahar,
0: Lipis.
2: Jadi kepada warga Tanjung Gahan dan berdekatan, hadirlah untuk kita menguyuhkan program korban ini. Ni ramai ni orang kabur ni apa diperlukan
0: betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Ni ramai yang dah daftar ni sebagai ni membantu apa yang patut.
0: Ini kan program perdana peringkat Negeri Pahang. Jadinya ramailah yang kata dah memang disusun khas dah ni.
2: Jaga mana, di mana. Setiap itu diselia dan sebagainya kan? Untuk mempercepatkan dan juga memudahkan untuk sampai kepada mereka yang sepatutnya.
0: Betul.
2: Okey, seterusnya adalah
0: seterusnya inilah kempen jimat tenaga. Ini bukan saja di rumah kita, malah di mana-mana saja organisasi kerajaan ya. Memang semua ni digalakkan untuk mengkempen jimat. Kempen jimat tenaga ni. Contoh seperti komputer, peralatan elektrik dan juga elektronik. Yang itu memang kita kena jimat sangatlah dengan
2: sebab benda tu membabitkan tenaga, elektrik dan sebagainya.
0: Jadi kita kena tukarkan kepada mode sleep ataupun standby. Kalau tak guna, dah habis kerja, dah pukul 6 ni, tutup aja.
2: Kantuk
0: terus. Off.
2: Masih ngerihnya penutup.
0: Shutdown
2: ya.
0: Macam tadi si Ana tu. Kenapa komputer ni tak nyala? Oh, tadi kau kabur lah. Itu guna. Dia tutup lah tu. Dia shutdown. Orang nak guna lagi.
2: Tak ada agak lah ya. Dia ikut jimat tenaga.
0: Jimat tenaga. Kemudian lampu. Lampu pun mestilah ditutup sewaktu rehat dan juga waktu tengah hari. Di bilik dan juga ruang yang tak digunakan. Kemudian di kawasan yang diterangi dengan cahaya semula jadi. Tosohlah dan masang ke juganya.
2: Dah memang terang.
0: Nampak dah biji dua mata atas.
2: Pasal pula buka lagi lampu.
0: Penghawa dingin. Kalau macam bilik kita tu memang panas.
2: Buka
0: penghawa dingin panas. Yang ada atas kepala kau itu pun tak tentu membantu. Jadi bukalah kalau ada orang. Dan tak ada orang, kita tutup ya. Laraskan jugalah pada suhu 24 hingga 25 darjah Celsius.
2: Seeloknya lah ini yang tu paling jimat lah.
0: Tapi
2: keadaan tu mengikut keadaan ruang warmer lah. Yang sesuai.
0: Betul. Kalau ruang besar tu pandai-pandai lah. Bila ada orang yang ramai, haba tu dia akan banyak. Jadi dia akan cepat panas. Kalau orang tu tak ramai, kawasan pulak orang kata kecil, boleh lah gunakan suhu yang macam gini kan.
2: Yang sesuai untuk umur.
0: Mudah-mudahan kita orang kata dapatlah menjalankan kempen jimat tenaga ni. Bukan saja di rumah, malah di organisasi.
2: Betul. Mana-mana saja. Okey, apapun kejap lagi macam biasa kita akan bersama untuk kita punya khabar Pahang. Okey, jadi apapun kita berhiburlah dulu. Lagu
0: kita
2: apa
0: pergi
2: tu?
0: Ke Timur Tengah sekejap.
2: Yale.
0: Tak ada yale ya, Wayah Habibi. Okeylah, mau bersama dengan ni lagu arak ni.
2: Okey, jadi tunggu dengar
0: Bang FM
2: satu pilihan.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

jumlah kenderaan di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dijangka mencecah 2.18 juta, manakala LPT1 pula diandakan menerima 843,000 kenderaan dalam tempoh tersebut. Beliau berkata angka itu menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dan 71% di LPT1 berbanding hari biasa. 3 kemenangan dan 1 seri pada 2 sekat bukti prestasi terbaik telah dilaksanakan dilakarkan pasukan Pahang Ranger FC pada saingan Liga Futsal Perdana Kebangsaan MPFL 2026 yang diadakan di Stadium Tertutup Pasir Gudang Johor. Pada perlawanan sekat pertama, skuad bimbingan Elol Alonso Farrell mencatatkan kemenangan 6-1 ke atas pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM, kemudian berpuas hati mencatat kemenangan seri 3 sama dengan Johor Darul Takzim JDT. Pada sekat kedua minggu lalu, skuad Tok Gajah Menang Besar menewaskan pasukan Viper 19-2, kemudian mencatat kemenangan selesa 7-0 bertemu Terengganu. Menurut Farrell, dia berpuas hati apabila kini dapat mengumpul 10 mata pada 2 sekat MPFL yang mampu menjadi kayu pengukur prestasi sebenar pasukan Pahang Rangers musim ini. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Muhammad Azwan Azman. Salam Malaysia Mandani. Assalamualaikum.

0: itu dah. Lagu terakhir menghiasi Zona Pekabawai di Pahang FM seperti biasa hari Selasa hari ni.
1: Okey, insyaAllah nanti kita jumpa lagi lah ya.
0: InsyaAllah.
1: Okey, dan kita tinggalkan wakmu dengan lagu ini.
0: Cinta Azali.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Selamat Raya.
0: Selamat Raya juga.

0: juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Dan kita beralih pula ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hezri temani anda untuk edisi hari Selasa hari ini 26 Mei 2026 bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji, dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Salih bin Ramli. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, jadi kita sudah pun berada esok, semua sedia maklum bahawa Hari Raya Aidiladha. Jadi sudah pastinya persiapan kalau dari segi juadahnya pun dah sibuk dah. Jadi dari segi ibadahnya pun juga insyaAllah selepas maghrib nanti kita akan bersama-sama takbir raya. Jadi pastinya persiapan sedang giat sibuk dijalankan. Daging pun banyak dijual di tepi-tepi jalan. Okey, jadi untuk anda semua seperti biasa kita nak bersama di jam yang pertama ini dalam ruangan Mari Mengaji. Jadi kepada pendengar kita nak turut serta bersama kami 0951401124 ataupun 0951401125. Jadi untuk petang ini kita nak bersama dengan pendengar kita dua ayat, masih lagi dalam surah Al-A'raf. Jadi ayat yang ke-54 dan juga 55 Ustaz. Okey, jadi sebagai mukadimahnya saya silakan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam program Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita mendapat naungan dan juga rahmat daripada Allah SWT dengan kita berada dalam majlis ilmu ini insyaAllah. Dan syukur juga kepada Allah SWT sebab kita hari ini berada pada 9 Zulhijjah. Dan kita pula berada pada waktu-waktu yang sangat-sangat special.
2: Betul.
3: Iaitu waktu mustajab. Kalau orang dekat Mekah sana tu dia sedang berwukuf. Daripada Zuhur sampai waktu Maghrib. Waktu mustajab.
2: Sekarang ni
3: bersamaan dengan kalau waktu Malaysia.
2: Waktu Malaysia
3: iaitu pukul 5.18 tadi.
2: 5.18 tadi.
3: Tadi 5.18 tadi sampai pukul 11.30 malam nanti. Itu waktu Zuhur sampai Asar sampai Maghrib dekat Mekah.
2: Maknanya Maghrib belum lagi lah kat sana. Kalau kita dah
3: okey. Jadi maksudnya kita sekarang ni petang nak masuk ke Maghrib. Tapi mereka yang berada di Mekah sana baru masuk Zuhur. Jadi dia tengah berwukuf, tengah panjatkan doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersamaan dengan waktu kita dekat sini, waktu Zuhur dekat sana. Jadi walaupun kita ni dah nak Maghrib, tapi sebenarnya waktu Zuhur dekat Mekah sana. Jadi sebab itulah waktu sekarang ni waktu yang sangat mustajab. Kita kena panjatkan doa banyak. Nabi SAW pesan banyakkan berzikir dalam 9 Zulhijjah ni. Apa zikir dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ni, zikir ni biasa kita baca lepas daripada sembahyang waktu. Lepas kita semayangkan untuk imam kan. Dia pun bagi salam istighfar 3 kali, kemudian dia pun baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kemudian barulah masuk Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi zikir tu yang Nabi kata banyakkan baca pada 9 Zulhijjah. Pada hari Arafah. Selain daripada zikir tersebut, ikutlah apa doa yang kita nak panjatkan kepada Allah SWT. Dan doa yang paling mahal sekali iaitu doa taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Ada orang minta ya Allah nak kaya jadi jutawan. Ada orang nak minta harta melimpah ruah. Ada orang nak minta naik pangkat. Boleh doa semua benda yang kita sebutkan tadi. Tetapi doa yang paling mahal yang jangan pernah kita tinggalkan iaitu doa minta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dengan iman dan amal soleh sampai kita mati. Sebab bila kita mati nanti kita tak bawa dah harta berjuta-juta. kita dah tak bawa dah pangkat ni. Pangkat ni bukan saja tak bawa dalam kubur, pencen pun orang dah tak cara dah. Ya, umur 60 pangkat kita paling tinggi dekat pejabat. Umur 60 pencen je esok dah jadi orang biasa dah. Dah tak jadi dah orang yang berpangkat tinggi dah. Maknanya cerita betapa sementaranya dunia ni. Ha, jadi yang akan dibawa bertemu dengan Allah SWT nanti iaitu dah iman dan amal soleh. Maka sebab itulah doa kita yang kita yang paling mahal yang perlu kita panjatkan waktu doa mustajab ni, iaitulah doa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ni dipermudahkan puasa, dipermudahkan sembahyang berjemaah, dipermudahkan baca Quran, dipermudahkan bangun tahajud, ya, dan dipelihara daripada segala dosa dan maksiat. Dan hari ini 9 Zulhijjah, saya rasa ramai orang puasa hari ini. Puasa apa? Puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ni Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dua perkara. Yang pertama, dihapuskan dosa setahun yang lepas. Yang kedua, dihapuskan dosa yang akan datang. Masya-Allah. Ya, semua dosa-dosa yang dilakukan pada tahun-tahun lepas yang kita buat dengan sengaja ataupun tak sengaja diampunkan oleh Allah SWT hanya kerana kita berpuasa pada hari ini, iaitu pada 9 Zulhijjah. Dan puasa pada 9 Zulhijjah ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dosa yang diampunkan itu iaitu dosa-dosa kecil. Manakala dosa kita dengan manusia, kita kena settlekan dengan manusia. Dosa besar kita kena taubat dengan taubat nasuha. Barulah bersih dosa kita ni, dan kalau kita mati pun boleh tutup mata lah orang kata. Tidaklah mata terbeliak lagi. Sebab apa? Sebab banyak lagi hutang-hutang kita dengan manusia, hutang dosa kita dengan manusia. Sebab kalau kita tak selesaikan di dunia, maka di akhirat nanti orang akan tutup. Waktu di padang mahsyar, ketika kita selangkah lagi nak masuk ke dalam syurga, tiba-tiba kaki kita dipaut oleh orang. Sebab apa? Sebab kita ada hutang dengan dia, kita ada dosa dengan dia. Jadi contohnya macam dosa mengumpat, ya. Dosa mengumpat kita seronok sebenarnya mengumpat orang ni. Sejam pun
2: tak sedar.
3: Tak sedar, tak cukup. Tapi lepas itu akibatnya apa? Akibatnya di akhirat nanti dosa mengumpat tu akan menyebabkan kita tersangkut. Tak boleh nak masuk syurga lagi. Jadi apa yang yang berlaku ketika di mahsyar nanti, iaitu orang yang diumpat itu dia akan tuntut dengan kita ni. Dia minta supaya pahala-pahala kita tu diberikan kepada dia. Kemudian kalau contohnya dosa pahala-pahala kita tu dah habis diberikan kepada orang yang kita umpat, maka kita akan diberikan pula dosa-dosa dia. Lalu masuklah kita dalam kalangan orang-orang yang muflis. Maka oleh sebab itulah sempena dengan 9 Zulhijjah, hari Arafah ni, kita minta ampun dengan semua orang. Kalau orang pergi haji tu minta ampun, minta halal apa semua. Lepas daripada 9 Zulhijjah nanti, kalau kita mati pun ibarat seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi mudah-mudahan itulah dia. Kemudian yang keduanya saya nak pesan, esok bila kita buat ibadah korban, pastikan ibadah korban kita tu dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai kita buat ibadah korban, kita ingatkan dapat pahala tapi dapat dosa. Sebab apa? Sebab kita yang pertama sekali, kita mengambil hak orang lain masa melakukan ibadah korban. Masuk satu bahagian, ya, tapi ekor kita ambil awal-awal, ya, gearbox kita ambil awal-awal, jantungnya kita ambil, limpanya kita ambil, sedangkan daging-daging tu perlu dibahagi kepada 7 bahagian. Kalau kita masuk satu bahagian lah, ya, jadi bahagian-bahagian lain tu kalau kita nak, kita kena minta izin dulu. Boleh tak saya nak ambil ekor, boleh tak saya nak ambil kaki? Bila orang lain kata ambil lah, kami bukanlah nak sangat daging-daging ni semua, asalkan nak masuk korban je, masa tu baru kita boleh ambil. Tapi kalau kita masuk korban satu bahagian, belum apa-apa lagi, bonet penuh dah dengan ekornya, dengan gearboxnya. Jadi menyebabkan kita punya masuk korban tadi tu asalnya dapat pahala, tapi rupa-rupanya dapat dosa, dan kita makan pula daripada daging yang haram. Kerana kita ambil hak orang lain. Kalau kita tengok Nabi SAW ketika melakukan ibadah korban, Nabi sembelih 100 ekor unta. Bukan macam kita seekor lembu. Bukan macam kita satu bahagian, tapi Nabi SAW sembelih 100 ekor unta. Dan setelah Nabi selesai sembelih 100 ekor unta, Nabi cuma mengambil satu genggam daging saja. Kemudian selebihnya semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Kita tidak, kita masuk satu bahagian, kita pun marah masjid. Apa ni dapat 3 kilo je kata kan. Dia kata saya masuk 800 ni, 800 ni kalau ikutkan dekat pasar RM40 sekilo, saya boleh dapat 20 kilo dia kata. Kenapa saya masuk dekat masjid ni dapat 3 kilo je? Marah pengurusan masjid. Sampai hempas apa semua daging tu. Kemudian dia pun cakap, tahun depan saya takkan masuk dah korban dekat masjid ni. Sebab masuk dapat 3 kilo. Dia tak faham, apa ni, kalau ikut Imam Syafi'i, ya, pembahagian yang paling utama sekali, iaitu kita ambil segenggam, selebihnya kita sedekahkan. Kalau ikut yang sederhananya, iaitu kita ambil 1/3, 1/3 lagi kita bagi kepada jiran tetangga, 1/3 lagi kita bagi kepada fakir miskin. Itu mazhab Syafi'i punya pembahagian daging korban. Dan yang paling minima sekali, iaitu kita ambil, kita ambil semua, kita sedekahkan sebahagian. Jadi ikutlah cara macam mana sekalipun, yang penting niat kita nak berkorban tu. Nama pun berkorban, berkorban ni maksudnya kita korbankan harta kita, kita korbankan masa kita, kita korbankan tenaga kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bersikap dengan sikap tamak sehingga kan semua daging kita nak, limpa kita nak, jantung kita nak, itu dah tak dinamanya korban, itu dinamanya ambil kesempatan daripada ibadah korban. Jadi tuan-tuan, itu dua perkara yang saya nak pesan pada petang ini. Yang pertama, jangan lupa kita teruskan berdoa, sebab waktu mustajab ni, daripada kalau ikut waktu Zuhur sampai ke Maghrib di Mekah sana, bersamaan dengan 5.18 di Malaysia sampai pukul 11.30 malam nanti. Jadi lepas maghrib nanti pun waktu mustajab, lepas isyak nanti pun waktu mustajab. Jadi doa kepada Allah Subhanahu Taala, dan bagi mereka yang berpuasa, waktu berbuka puasa nanti dah waktu mustajab. Kemudian waktu mustajab juga untuk orang yang berpuasa. Jadi mudah-mudahan jangan terlepas peluang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala makbulkan doa kita, Allah Subhanahu Taala berikan istiqamah kepada kita untuk menjaga iman dan amal kita, insya-Allah. Pada petang ni ayat yang kita akan baca iaitu ayat 54. 55 surah Al-A'raf, Jadi saya bacakan dulu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Sadaqallahul Azim.
2: Itu dia bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh Yang Berbahagia Ustaz pada petang ini. Dua ayat 54 dan juga 55 dalam surah Al-A'raf. Jadi kita nak ambil pemanggil Ustaz, boleh ya?
3: Yes.
2: Okey, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Raudah ke ni?
4: Saya.
2: Apa khabar petang ni?
4: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Hajah Raudah, teruskan bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz. Silakan.
4: Terima kasih. Sama. Minta maaf Ustaz, radio saya ni rosak. Jadi saya tak tahu Ustaz berhenti dekat mana. Saya cuba je lah.
2: Okay. Silakan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yeah.

0: أيام. طب قولها مش مولي زي.
1: في ستة أيام.
0: في ستة أيام ثم استوى على العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إنه لا يحب المعتدين.
1: صدق الله العظيم. تنيا هجا هاي. Walaupun Hajah kata radio rosak, tapi bacaan Hajah macam bacaan Hajah ni macam orang memang mendengar betul talaki pertama tadi. Ha, jadi nak ceritanya Hajah ni hebat lah baca Qurannya.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi Hajah cuba Hajah keluarkan hukum tajwid dalam ayat fi sittati ayyamin thumma istawa.
0: Fi ma'li
1: ya
0: sittati ayyani entah dikena mengena saya tak ada tadi hukum
1: ya tu mad asli jugalah
0: ya ya mad asli juga min sum ifa syafawi
1: kurang tepat tanwin bertemu dengan sin tanwin bertemu dengan sa
0: ifa hakiki
1: ikhfa hakiki
0: ya
1: kemudian seterusnya
0: mastawa
1: summa mim besabdu
0: summa mim ini tak besabdu saya summa
1: mim musyaddah apa nama hukum mim musyaddah
0: mim yang besabdu
1: mim besabdu apa nama hukum dia
0: idram
1: wajibal ghunna
0: ghunna itu wajibal ghunna summa pun sama juga wajibal ghunna.
1: Kemudian summastawa. Kalaulah kita berhenti dekat summa, kita nak baca astawa ke istawa ke ustawa?
0: Astawa.
1: Astawa. Sebab apa Hajah kata baca dengan astawa?
0: Sebab huruf yang ketiga tu bagi atas.
1: Huruf ketiga bagi atas, kita pun ibtidak dengan bagi atas. Jadi kalau kita berhenti fi sittati ayyamin thum, berhenti ke situ. Jadi kita ibtidak dengan astawa alal arsh. Macam tu ke? Jawapan dia kurang tepat aja.
0: Kurang tepat ya.
1: Ha, jawapan dia dengan bagi atas ke bagi bawah ke bagi depan?
0: Bagi bawah.
1: Ah, bagi bawah sebab dia macam ni, alasan dia macam ni. Tengok huruf ketiga. Apa dia huruf ketiga?
0: Sin.
1: Oh, sin huruf yang kedua.
0: Ta
1: huruf yang ketiga. Ta huruf yang ketiga. Kalau ta tu baris atas ataupun ta tu berbaris di bawah, maka kita ibtidak dengan baris bawah. Kalau ta tu berbaris dhammah, kita ibtidak dengan dhammah. Tu caranya dia punya kaedah mudah dia. Okey aja.
0: Halal. Halal ni Ustaz.
1: Halal. Alif lam syamsiah ke alif lam qamariyah?
0: Qamariyah.
1: Alif lam qamariyah. Lamnya diizharkan.
0: Ya, diizharkan.
1: Kemudian ra bagi sebelumnya berbaris di atas, baca tebal ke baca nipis?
0: Dibaca dengan nipis. Dibaca dengan tebal.
1: Dibaca dengan tebal. Alal arsh.
0: Alal arsh.
1: Masa kita wakafkan tu, shim tu kan bunyi.
0: Ya.
1: Alal arsh.
0: Arsh.
1: Jangan bunyi alal arshi. Salah lah. Ataupun alal arsha. Salah. Jadi dia bunyi sifat dia. Alal arsh. Tafashi tu ya. Okey aja. Tahniah dapat baca dengan baik. Dapat kongsikan hukum tajwid dengan cemerlang. Jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah.
0: Selamat puasa. Terima kasih DJ.
1: Selamat berbuka puasa aja. Selamat berkorban esok.
0: InsyaAllah. Sama-sama. Semoga Allah merahmati kita semua. Yeah. Semoga apa yang kita dapat mendapat redha Allah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil pertama kita, Ustaz.
1: Iya.
2: Dan kita nak ambil pemanggil seterusnya, boleh, Ustaz?
1: Iya, silakan.
2: Okey, hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Panjang tu ya.
2: Siapa di talian?
1: Lengkap.
3: Makcik
2: Esa. Itulah suara bunyi jauh je.
3: Ya, sentiasa jauh.
1: Dia nak mengelirukan Hezri. Dia kalau daripada jauh tu bunyi macam anak dara lah.
3: Memang anak dara. Baru 27 tahun kan.
2: Okey, teruskan bersama dengan berbagai ustaz, silakan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar saya.
3: Alhamdulillah, dapat lagi ya Ustaz ya.
1: Esok Cini buat berapa ekor lembu? Tak tahu berapa ekor.
3: Makcik dengar 17.
1: Oh, banyak tu ya. Kampung saya buat 24 ekor.
3: Lagi banyak.
1: Kalau dekat Peramu tempat saya tinggal ni. Lebih kurang dekat surau 24 ekor. Masjid 11 ekor. Kemudian dekat rumah-rumah orang ada 4 ekor, 5 ekor. Rasa kalau campur semua-semua sekali tu dekat 50 ekor.
2: Situ saja.
1: Situ saja 50 ekor. Subhanallah. Jadi siapa yang dapat daging tu, rasa siap-siap bulan dia buka kedai daging pula nanti. Banyak daging dapat ya. Jadi kalau kita tengok 50 ekor ni sepatutnya setiap rumah dapat.
2: Betul.
1: Setiap rumah dapat insyaAllah. Jadi Ajah, selamat berbuka puasa nanti. Selamat berkorban esok.
3: InsyaAllah.
1: Dan selamat membaca sebentar lagi.
3: Terima kasih.
1: Silakan.
3: Ini macam mana? Bismillah ya Ustaz.
1: Bismillah dulu.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.
3: Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardha. Kono-kono nak wakaf, nak sambung tak jadi.
1: Nak wakaf kat mana?
3: Kono nak sampai ayam.
1: Tak sempat.
3: Tak lepas. Boleh kita ucap ke?
1: Wakaf dekat sini. Kalau nafas tak cukup, berhenti pada wal ardh. Berhenti pada wal ard. Kemudian nak ibtidak ke mana?
3: Khalaqas sama.
1: Betul, khalaqas sama wa tiwal ard.
3: Inna rabbakumullahu allazi khalaqas sama wa tiwal ard.
1: Ya.
3: Khalaqas sama wa tiwal ard fi sit tati ayam.
1: Iya.
3: Sambung terus Ustaz.
1: Ambil dekat fi sitati ayam.
3: Biasa makcik baca sambung terus.
1: Ulang balik.
3: Fi sitati ayamin summa stawa 'alal 'arsy.
1: 'Alal 'arsy.
3: 'Alal 'arsy.
1: Ada ra dekat situ.
3: Alal arsy.
1: Arsy.
3: Arsy.
1: Jangan bunyi alal arsy. Ra hilang. Tak boleh. Ataupun bunyi ra je. Alal ar. Dia tak boleh. Dia kena bunyi ra, ada bunyi shin. Alal arsy.
3: Alal arsy.
1: Ya. Semula ulang. Summastawa.
3: Summastawa alal arsy.
1: Ya.
3: Berjadi Ustaz.
1: Sikit lagi.
3: Summastawa alal arsy.
1: Alal arsy.
3: Alal arsy.
1: Boleh jadi. Sekali ulang.
3: Summastawa alal arsy.
1: Begitu. Teruskan.

0: qamar.
1: Ya talubuhum, bunyi dia.
0: Yuqsil laylan nahara yablubuhu asisan wassamsa.
1: Cuba bunyikan ya talubuhu.
0: Ya talubuhu.
1: Oh, macam payah nak bunyi ya. Ya talubuhu.
0: Ya talubuhu.
1: Ah, begitu. Ya talubuhu.
0: Ini macam marah ya ni ya talubuhu.
1: Ah, tadi bunyi ni macam bat campur dengan ta.
0: Ah, marah ni.
1: Okey, ulang semula. Ya yurshi.
0: Yurshil laylan nahar ya talubuhu hasisan wasamsamal qamar.
1: Ulang semula, banyak yang tersilap tadi.
0: Aha.
1: Yang pertama sekali yughshil laylan naha, dengung kat situ.
0: Ah, tak dengungnya.
1: Kemudian ya talubuhu, cuba ulang sekali lagi ya talubuhu.
0: Ya talubuhu.
1: Santai lagi ya talubuhu.
0: Ya talubuhu.
1: Ah, begitu.
0: Ya talubuhu.
1: Kemudian hasithan wasyamsa wal qamar, berhenti situ.
0: Ya, memang nak berhenti situ ustaz.
1: Ah, okey, ulang semula. Yughshil laylan nahar.
0: Yughshil laylan nahar ya talu. Yughshil laylan nahar ya talu hasithan wasyamsa. Tak lepas.
1: Tak lepas. Ambil, kalau berhenti dekat hasitha, ulang balik ya talubuhu hasithan. Ah, muncul.
0: Yuhsid laylan nahar ya talubu hasitha.
1: Ya, ambil ke mana?
0: Ya.
1: Teruskan.
0: Ya talubu.
1: Ya talubu. Ah, begitu.
0: Ya talubu hasisan wasyamsa wal qamar.
1: Ya.
0: Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkhara. Salah ke Ustaz?
1: Betul dah.
0: Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkhara bi amri.
1: Ya.
0: Ala lahul khalqu wal amr.
1: Wal amr.
0: Wal amr.
1: Ra kena tebal. Wal amr.
0: Wal amr.
1: Ya.
0: Ala lahul khalqu wal amr.
1: Wal amr.
0: Wal amr.
1: Bunyi mim tu wal amr.
0: Ala lahul khalqu wal amr. Jadi tu Ustaz?
1: Confused. Tak cakap jadi pun tidak, tak jadi pun tidak.
0: Macam berpisah je.
1: Ulang semula. Ala lahul khalqu wal amr.
0: Ala lahul khalqu wal amr.
1: Hampir dah.
0: Amr.
1: Teruskan. Tabarakallah.
0: Tabarakallahu rabbul alamin.
1: Ya. Yeah.
0: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah.
1: Iya.
0: Innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Sadaqallahul azim.
0: Banyak salat. Nak tanya ni Ustaz.
1: Silakan.
0: Salah-salah macam ni boleh jadi guru mengajar.
1: Kenapa Makcik Esa gelak?
0: Dah, banyak salah aku nak jadi ustazah lah.
1: Ajar yang mudah-mudah lah.
0: Sebab banyak salah nak ajar. Sedangkan bismillah pun salah suka. Bila temu kawan tu suka, bismillah salah kata. Ustazah bismillah kan?
1: Apa tu, ayat ni memang payah sikit.
0: Yalah, ayat ni payah ni tak apalah. Makcik banyak salah. Tapi ibarat kata boleh jugalah tolong-tolong kawan ke?
1: Boleh. Kalau contohnya macam kita ni, saya tahu macam Makcik Esah kan?
0: Aha.
1: Saya rasa level Makcik Esah ni dah level, kalau kita ada 1 sampai 3, maknanya Makcik Esah ni dah level 2.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi maksudnya, siapa kawan-kawan kita tu yang baru nak berjinak dengan baca Quran, yang level 1 ataupun level 0. Maknanya boleh Makcik Esah ajar.
0: Yang tu lah tu.
1: Tapi bila dia dah nak pergi ke level yang tinggi lagi, maka dia akan carilah guru yang lebih mahir.
0: Ya, sama level dengan makcik ni tak boleh lah makcik aja.
1: Jadi kalau macam kita sama-sama level ni, kita boleh bertadarus. Tapi kalau orang baru nak kenal A, I, U, Babi, Bu, Ta, Ti, Tu, itu Makcik Esah lah yang mengajarnya. Nanti kalau nanti Makcik Esah bila orang tanya inna, Makcik Esah boleh jawab inna wajibal gunnah. Orang lain tak tahu nama hukum ni.
0: InsyaAllah tu, tapi sebutan tu.
1: Sebutan tu kita slow-slow lah. Saya dekat tengok pengalaman, saya tengok ada jemaah masjid kan. Ada yang tidaklah mahir sangat. Tapi bolehlah dia baca sampai 30 juzuk Quran. Khatam sampai 3-4 kali dah.
0: Tapi Ustaz, yalah, ni bukan bangga lah. Bersemangat satu apa ni bulan ni apa Jamin awal
1: Zulhijjah.
0: Zulhijjah, makcik bermula malam tu lepas maghrib sampai lepas saja-saja lepas subuh tadi khatam.
1: Masya-Allah, khatam 30 juzuk.
0: 30. Alhamdulillah kata.
1: Daripada awal Zulhijjah.
0: Malam dah masuk malam lepas maghrib tu makcik bermula Alif Lam Mim. Tadi saja ya tunggu sampai lepas subuh kalau boleh, makcik katam tengah malam, tapi konon menandakan hari Arafah kan. Makcik katamlah lepas subuh. Lepas tu, lepas habis katam tu baca semula sampai entah 5 muka surat ke benda.
1: Masya-Allah, masya-Allah.
0: Jadi makcik semangat masa bulan puasa dulu, 30 satu bulan tu. Satu hari satu juzuk lah ibarat kata dah. Lepas tu makcik semangat kena mula, tak adalah niat nak sampai 30. Baca tak 2 hari 3 hari tu. Kalau boleh sampai 10 ni dapat 15 ke atas cukup lah kata. Lepas tu terlintas hati lagi, alang-alang kejarkanlah kalau dapat 30 atau 27 ke, semangat gitu. Jadi alhamdulillah selesa lah makcik baca.
1: Subhanallah. Tahniah Makcik Esah.
0: Yes.
1: Setiap kali khatam tu doakan saya Makcik Esah.
0: InsyaAllah.
1: Jumpa lagi Makcik Esah.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, Makcik Esah semangat lagi baca Quran ya. Khatam 30 juzuk.
2: Ya.
1: Bulan Ramadan khatam sebulan. Bulan Zulhijjah khatam 10 hari.
2: Alhamdulillah.
1: Subhanallah. Maksudnya kalau 10 hari itu, maknanya satu hari 3 juzuk baca.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Jadi ini satu sikap yang sepatutnya ramai tigulah. Bila satu kerugian ini sangat besar, iaitu orang yang pandai baca Quran tapi tak baca Quran. Jadi Makcik Esah ni dia dah menunjukkan satu contoh yang baik, pandai baca Quran dan dia membaca Al-Quran. Mudah-mudahan istiqamah lah sampai akhir hayat,
2: InsyaAllah. Okey, kita nak ambil pemanggil seterusnya. Ustaz, hello, Assalamualaikum. Terputus pula. Okey, tak apa. Jadi kepada anda semua nak bersama dengan kami, dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401124 ataupun 0951401125. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mak Cu Weda.
2: Mak Cu, apa khabar petang ni Mak Cu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Mak Cu, silakan.
3: Terima kasih DJ.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cu sihat ya?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Dengan suara pun clear.
3: Alhamdulillah.
1: Tak ada sengau-sengau, maksudnya sihat, tak demam, tak sesama lah.
3: Tak ada. Alhamdulillah sungguh.
1: Mudah-mudahan dapat mengharungi Hari Raya Aidil Adha dengan selamat.
3: Macam pun sama-sama lah ucap Hari Raya Adha pada Ustaz. Doa sama-sama kita.
1: Nak makan daging banyak, cek darah dulu.
3: Itu simpan-simpan dah separuh.
1: Ya. Okey, Hajah, silakan.
3: Okey lah. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام

0: ويطلبه حثيثا.
1: يطلبه حثيثا.
0: يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إنه لا يحب المعتدين.
1: صدق الله العظيم. Tanya aja ya, dapat baca dengan baik.
0: InsyaAllah.
1: Boleh aja tolong kongsikan hukum pada yughshil laylan nahara yatlubuhu hathitha.
0: Daripada yughshil.
1: Ya.
0: Shil lay idgham syamsiah.
1: Idgham syamsiah, betul. Alif lam bertemu dengan lam.
0: Lail harful lin, lay.
1: Al-lail harful lin, betul.
0: Lail an lan nahatu. Syamsiah lagi.
1: Alif lam syamsiah. Alif lam jumpa dengan nun, dia ada nama lain dia.
0: Syamsiah bi gunnah.
1: Idgham syamsi bi gunnah.
0: Idgham syamsi bi gunnah.
1: Ya.
0: Ya.
1: Kemudian teruskan.
0: Mana tadi?
1: Nahara.
0: Nahara ra hatu maksila ra tebakan.
1: Ha mal asli ra tebal.
0: Ya. Ya qalqala sughra.
1: Qalqala sughra, betul.
0: Lubuhu maksila. Qasira.
1: Maksila qasira. Kalau kita wakafkan pada hathitha.
0: Hasis, jadi mak iwat.
1: Kalau kita wasalkan?
0: Wasalkan dia jadi dalam ma'al gunnah pula. Sebab bertemu dengan waw.
1: Tepat sekali, Ajah. Tepat sekali, Ajah. Tahniah, Ajah. Jumpa lagi, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah. Itu dia.
1: Macu daripada Pekan.
2: Okey, kita nak ambil pemanggil seterusnya, Ustaz.
1: Ya.
2: Okey, hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Pening.
2: Mak Ngah dari Pening. Apa khabar petang ni?
3: Alhamdulillah, sihat jaga orang tua.
2: Baik, okey, teruskan bersama dengan yang berbagi, Ustaz, silakan.
3: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah dapat juga.
1: Orang Pening macam mana? Banyak lembu korban orang Pening?
3: Adalah 3-4 ekor.
2: Adalah 3-4 ekor.
1: Ajar buat dekat masjid kat rumah lah.
3: Semua kat masjid,
1: Ustaz. Dekat masjid.
3: Sekarang semua ada orang buat tempat untuk masjid. Semua

0: luar lah kawasan masjid eh.
1: Alhamdulillah lah Ustaz, boleh lah.
0: Sebab ada setengah masjid ni ruang tak ada eh.
1: Sempit lah, dia boleh lah Alhamdulillah sebab ada ruang belakang tu, ada orang wakaf tanah tu, ada orang buat lah tempat untuk bina pondok untuk buat korban lembu apa semua.
0: Jadi tak ada pergi jauh-jauh.
1: Tak payah jauh-jauh. Kalau kita buat kalau kat rumah pun, kalau kita nak keserah kat masjid pun sembuh sampai kat bandar senang.
0: Ada setengah tempat dia masuk korban kat masjid.
1: Yeah.
0: Tapi dia sembelih dekat kandang. Sembelih dekat kandang. Jadi semua pakat pergi kandang lepas je semayang. Pergi kandang, kandang tu pula jarak dia lebih kurang dalam 15 km daripada masjid.
2: Jauh.
1: Ni dah dekat semua selesai, semua ke masjid.
0: Itulah kadang-kadang bila kita buat dekat masjid ni senang. Kawasan rumah kita.
1: Kawasan pun bersih, kita pun tak payah dah kota-kota kan, senang.
0: Lepas sembelih kita pun kemas-kemas tanah, kambur balik. Ya. Yeah. Betul. Okey, Hajah silakan.
1: Ini ayat ke berapa Ustaz?
0: 54.
1: 54.
0: 54 55.
1: Dua ayat jelah ha. Yeah. Minggu lepas memang kata sempat.
0: Silakan.
1: Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yeah.
1: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ.
0: Iya.
1: Ini Ustaz ambil wasyamsa.
0: Wasyamsa.
1: وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ.
0: Silap baris. وَالنُّجُومَ bukan وَالنُّجُومُ.
1: Allah tak pinggir mu. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ.
0: Iya.
1: Ala lahu al-qalqu wal-amr.
0: Iya.
1: Tabarakallahu rabbul alamin.
0: Iya.
1: Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Sadaqallahu al-azim. Panjang nak pergi ajar eh?
1: Boleh lah juga kadang-kadang.
0: Biasa orang berhenti tempat-tempat yang biasa diberhenti tu lah.
1: Yalah, kita tengok juga kalau macam Akhaf Lansuat ni juga berhenti lah Ustaz.
0: Ini saya tengok tadi ajar. Saya tengok tadi ajar straight baca. Nafas panjang.
1: Alhamdulillah.
0: Ajar cuba keluarkan hukum tajwid. Yeah. Pada wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih.
1: Wasyam ni alilam.
0: Syamsiah ke qamariah?
1: Alilam syamsi.
0: Macam mana aja menentukan alilam syamsiah tu?
1: Sebab dekat lah tu, lepas lah tu, atas syim tu, di atas syim tu ada tanda tasdik. Jadi alilam syamsiah lah ni.
0: Jadi kalau atas syim tu ada sabdu syamsia.
1: Ya.
0: Kalau saya pula aja.
1: Ya.
0: Saya tengok atas lam tu. Kalau atas lam ada tanda mati, alif lam qamariah.
1: Kalau
0: alif lam tu kalau alif lam tu tak ada tanda mati, alif lam syamsia.
1: Betul lah, jadi tak ada tanda mati ya kan.
0: Cuba tengok pula pada wal qamar.
1: Wal qamar ni alif lam qamariah pula.
0: Sebab atas lam ada tanda mati.
1: Ada tanda mati.
0: Begitulah ya, bagi tips untuk nak mengenal qamariah dengan syamsiah. Okey, teruskan wan nujuma.
1: Wan nujum ni wan ni nun atana apa nun musyaddadah.
0: Nun musyaddah ke alif lam syamsiah?
1: Alif lam syamsiah juga. Lepas tu nun musyaddadah pula lupa dah
0: nama. Dia sebenarnya

0: Sebenarnya dia dalam hukum Adik dalam Syamsiah.
1: Ya.
0: Dia ada nama kedua dia kat situ. Apa nama kedua dia? Alif Lam Syamsiah campur dengan Nun. Bertemu dengan Nun.
1: Bertemu dengan Nun, Nun Musyadada.
0: Namanya Idgham Syamsi bi Ghunnah.
1: Oh, Idgham Syamsi bi Ghunnah.
0: Idgham Syamsi bi Ghunnah. Kemudian teruskan Musa Khoratim.
1: Ju ni ma'atli.
0: Okey.
1: Musa Khoro ni pun ma'atli.
0: Uh-huh. Dibaca tebal.
1: Ya, dia baca tebal pada berbaris di atas.
0: Mm-hmm. Kemudian tim.
1: Tim ni ikhlab.
0: Ikhlab.
1: Tanwin bertemu dengan huruf ba.
0: Ya, kita tukarkan kita bunyi tanwin.
1: Tanwin bunyi dengan min sakinah ni. Jadi dengan bertemu dengan huruf ba, jadi ikhlab. Kita kena dengung dia dua harkat juga lah Ustaz.
0: Betul. Tahniah, tahniah aja.
1: Ni atur itu macam kita bila kita matikan ro tu dengan ini urut ha lah.
0: Mm-hmm. Kalau kita sambungkan jadi mat silah.
1: Mat silah to, mat silah to wilah.
0: Tepat sekali. Ha, tahniah, tahniah aja.
1: Terima kasih Ustaz.
0: 100 markah.
1: Sama ni buat hari peta tu Abdullah tu Ustaz dengan DJ.
0: Ya. Satu lagi aja. Saya nak minta tolong aja doakan saya waktu mustajab ni.
1: Wah, Ustaz pun doakan bangau juga. Ustaz sihat boleh baca Quran ayat kan ni.
0: Insya-Allah, insya-Allah. Sama-sama doalah.
1: Sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita Ustaz.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasa saya kenal kan waktu-waktu saya tahu dia kenal di tanah sisi ni Ustaz. Seronoknya ya Allah ya Rabbi.
0: Ada kawan-kawan kat sana?
1: Tak ada, tapi Mangga dah pernah pergi. Tahun nak kat kampung ni, tahun ni tak ada Ustaz. Tak ada yang dapat jemputan. Tahun lepas ramai juga. Tahun ni tak ada jemputan pun.
0: Yelah, sebab semua dah habis pergi belaka kot.
1: Okay, mungkin yang banyak yang dah pergi dah Ustaz.
0: Okay, jumpa lagi aja.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia hajah kita dari
0: Pulau Pinang.
2: Jauh di utara. Okey, jadi dah pun pukul 6.51.
0: Kita ambil satu lagi ya.
2: Satu lagi pemanggil kita nak bersama dengan pendengar kita. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
3: Saya Makmun.
2: Makmun.
0: Makmun daripada Perak.
3: Ya, betul.
2: Bunyi macam sibuk je tu.
3: Ya Allah,
2: nak buat persiapan kan?
3: Ya.
2: Okey, Makmun, teruskan.
3: Tidak pergi mengaji. Tidak pergi mengaji kita orang.
2: Okey, baik. Teruskan bersama dengan Ibu Bagi Ustaz. Silakan, Makmun.
3: Sekejap,
2: Ustaz. Ya, sibuk sangat tu.
3: Subhanallah, Masya Allah,
2: Masya Allah. Kena cuba tutup radio dulu, Insya Allah.
3: Allah, macam mana gaya ni?
2: Tak apa, jangan tertekan letak sudah.
3: Mula ya?
2: Okey, silakan.
3: Ustaz, kalau Makmun baca tak betul, tolong tengok ya Ustaz.
0: InsyaAllah. Nanti DJ Hezri pun boleh bantu.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
3: Dengar ke radio telefon satu lagi tu? Dengar ke saja ni?
0: Okay.
3: Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الله ربي
0: يغشي الليل
3: يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر.
0: Makmun ya, tertambah wow. Sepatutnya yughshil laylan nahar, bukan yughshil layla wan nahar.
3: Okey.
0: Ulang semula. يغشي
3: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق أستغفر الله العظيم ألا له الخلق والأمر
0: والأمر ألا له الخلق
3: والأمر تبارك الله رب العالمين
0: yang pertama ajar wal amr jangan nipis ra kena baca tebal
3: bari atas ya
0: wal amr
3: ala lahul khalq wal amr تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية استغفر الله العظيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين
0: صدق الله العظيم تانيا مأمون ya dapat baca dengan baik
3: gemuruh dah mأمون petang ni sibuk sangat
0: ha tengah sibuk siap nak korban ni
3: pagi juga dengan ustaz tunggu minggu sudah tak dapat
0: Okey aja, cuba aja keluarkan hukum tajwid udu'u rabbakum.
3: Udu'u rabbakum.
0: Ayat 55.
3: Ayat 55. Okey. Udu'u surah.
0: Ya.
3: Rabbakum izhar syafawi memati je pengantar.
0: Tepat sekali.
3: Tabaru ru tebal juga baris depan.
0: Betul.
3: Nanti.
0: Tanwin bertemu bertemu waw.
3: Ifa hakiki. Waw, waw ya baris dua.
0: Tanwin bertemu waw.
3: Ain baris dua.
0: Ain baris dua bertemu dengan waw.
3: Waw ya.
0: Namanya?
3: Ya waw mim mim. Macam mana lupa pula dah.
0: Ah, nama hukumnya?
3: Bukan ifa, bukan. Allahumma dia ustaz lupa dah.
0: Idgham.
3: Idrama
0: al-ghunna. Ah, idrama
3: al-ghunna. Yeah.
0: Kemudian wa khufiyah.
3: Wa khufiyah berhenti atas ta marbuta. Jadi ha ya.
0: Kenapa dia tak bunyi wa khufiyah ta?
3: Tak boleh lah dia dah. Dari dua tu tak faham tak saya tu ustaz.
0: Dia kalau kalau selain daripada ta marbuta.
3: Yeah.
0: Bila bagi dua di atas.
3: Yeah.
0: Berhenti jadi maiwat. Tapi bagi ta marbutah dia terkecuali dia tak jadi maiwat kat situ dia berhenti dengan ha khuf ya last kali innahu
3: in wajiban ghunna hu tu matsilah qasirah
0: lumirdu
3: la masli
0: la mal asli
3: yuhib ha tu hamas yuhib Bul Alif Lam Qamariyah.
0: Alif Lam Qamariyah, betul.
3: Mu' Mu' tu angin tu benda tu.
0: Ha, Mu'tadin.
3: Mu'tadin. Ma'arik li sukun.
0: Ma'arik li sukun. Tepat sekali aja. Ha. Ustazah, Ustazah Makmun.
3: Orang tu ingat kata jual ustaz.
0: Okey, tahniah aja. Jumpa lagi insyaAllah.
3: InsyaAllah.
0: Ya, sama-sama.
2: Okey, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia makmun kita. Alhamdulillah.
0: Pemanggil terakhir daripada Perak.
2: Ya.
0: Hari ini pemanggil luar kita seorang daripada Pulau Pinang, seorang daripada Perak.
2: Betul. Alhamdulillah. Kata bersama mengambil kesempatan ni.
0: Ya. Kalau kita nak mengaji ni banyak cara lah.
2: Ya.
0: Nak belajar mengaji ya. Jadi ayat yang kita baca ni Ezri ya.
2: Ya.
0: Ceritakan tentang segala apa yang wujud atas alam semesta ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. lah.
2: Yeah.
0: Allah kata, inna rabbakumullahu alladhi, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Dialah yang menciptakan samawati wal ard, langit dan bumi. Kemudian fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. Kemudian summastawa 'alal 'ash, dia beristiwa, dia bersemayam di atas arasy. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha, ia melindungi malam dengan siang, dan yang mengiringinya dengan deras silih berganti, dan ia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Jadi dalam ayat ni nak ceritanya bahawa segala apa yang kita tengok atas muka bumi ni, alam semesta ni, langitnya, buminya, bintangnya, bulannya, semuanya diciptakan oleh Allah, bukan terjadi dengan sendirinya. Ada orang dia kata terjadi dengan sendirinya. Dia kata alam semesta semua ni adalah terjadi secara kebetulan. Tiba-tiba je jadi. Tiba-tiba dia jadi bulan. Tiba-tiba jadi bintang. Tiba-tiba jadi langit dan bumi. Jadi kalaulah kita kata semuanya yang begitu hebat alam semesta ni, dia bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya. Cuba kita bawa kereta, kemudian bawa dengan kelajuan 120 km/jam, kemudian lepas tangan tu. Jangan pegang steering. Nak tengok okey ke tak okey dalam tempoh setahun. Kan? Bukan setahun, dalam tempoh beberapa saat saja boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Mana nak ceritanya kereta yang begitu simple pun, kalau kita lepaskan aturannya dalam tempoh beberapa saat pun dah boleh berlaku kemalangan. Ini kan pula alam semesta yang telah diciptakan berbilion tahun dulu. Cuma kita tak nampak siapa yang menciptanya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Taala yang menciptanya, dan kita memang tidak mampu untuk nak melihatnya. Maka Allah Subhanahu Taala tak suruh kita kaji Allah tu macam mana. Allah suruh kaji ciptaan-ciptaan makhluknya. Maka nanti kamu akan dapat menemui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga dengan kita manusia ni. Kita manusia bukan tercipta dengan sendirinya. Siapa yang menciptakan kita ni? Inna rabbakumullah, Tuhan kamu ialah Allah. Jadi ada puak-puak yang tak percaya adanya Tuhan, dia kata manusia ni tercipta dengan sendirinya. Terevolusi daripada beruk, dia kata. Daripada beruk tadi tu berbulu-bulu banyak, kemudian terevolusi jadi beruk yang daripada jalan mengangkak tu jadi jalan menegak. Kan, kemudian pandai pula buat apa ni, membaca, menulis, kemudian mencipta komputer, boleh bawa kereta dan sebagainya. Logik tak, Ezri? Daripada beruk jadi apa, jadi manusia yang begitu hebat. Jadi kalau kita kata manusia terevolusi daripada beruk, padahal banyak lagi beruk kat hutan tu. Jadi kenapa dia tak terevolusi? Jadi dia terevolusi secara terpilih gemoknya. Jadi nak ceritanya, fakta ataupun teori tersebut tidak tepat. Teori tersebut tidak betul. Manusia ni bukan terevolusi daripada beruk, tetapi manusia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tok kita yang pertama sekali iaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh selepas Allah menceritakan tentang kekuasaannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdoa kepada dia. Udu'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan rendah diri. Jangan rasa bangga. Jangan berdoa seolah-olah ni macam kita tak perlukan Allah. Mentang-mentanglah duit banyak, mentang-mentanglah pangkatnya tinggi, mentang-mentanglah kuasanya besar. Jadi minta dengan Allah tu, dia minta dengan tidak tadarruan. Tidak dengan rendah diri. Minta, dia kata nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Uish, dahsyat ya. Jadi sedangkan Allah SWT bagi tahu kita ni fakir, dan Allah tu maha kaya. Jadi kita kena minta dengan rendah diri. Mulakan dengan menyebut kelemahan-kelemahan kita. Kita bagi tahu yang kita ni lemah, tidak berdaya, dosa banyak. Kemudian barulah kita minta kepada Allah. Itu dipanggil berdoa kepada Allah dengan rendah diri. Wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Wallahu a'lam. mudah-mudahan ayat yang kita baca petang ni dapat kita amal dan kita sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi kita bersaja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli dalam ruangan Mari Mengaji kita pada petang ini. Dan sebagai pada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7:15 malam.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Aidil Adha bukan hanya tentang ibadah korban, tetapi juga tentang penyatuan hati umat Islam. Kita berkumpul, bertakbir bersama, kita solat bersama, berkongsi rezeki bersama. Kadang-kadang kita tak kenal pun siapa yang kita berkongsi. Maka itulah keindahan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling menguatkan antara satu sama lain. Maka hari ini umat Islam terlalu mudah berpecah, kadang-kadang kerana perkara kecil. Elakkan kita bergaduh, elakkan kita bermusuh, dan jumlah kita berkasih sayang. Kerana apa dia? Ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli. Beliau akan membaca dari surah Al-Ma'idah ayat 1 hingga ayat 11.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

نطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

آلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون

0: صدق الله العظيم.
1: Surakallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli dari Surah Al-Ma'idah bermula ayat 1 hingga ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk waktu sembahyang, apa yang kita rasa? Alhamdulillah, masa untuk kita bertenang-tenang hati. Ataupun alamak, banyak kerja lagi lah. Solat yang sepatutnya menjadi rehat jiwa, kadang-kadang terasa macam beban kepada kita. Kat mana silap agaknya? Hakikatnya bukan solat itu yang berat, tapi hati kita, saudara, yang belum lagi melihat nilai sebenar kepada solat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat." Mari sama-sama kita perhatikan, baginda tidak kata rehat dari solat, tetapi rehat dengan solat. Maknanya solat itu sendiri adalah tempat kita berehat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ingatlah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Ar-Ra'du ayat 28. Jadi solat itu bukan sekadar pergerakan ya, tetapi dia adalah suatu pertemuan di antara hamba dan juga pencipta. Jadi bila kita berdiri dalam solat, kita sebenarnya sedang disconnect dengan dunia, istilah orang putih tu, dan reconnect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang pendengar sekalian, cuba kita ubah satu perkara dalam solat kita hari ini. Sebelum kita takbir, kita berhenti sejenak, kita tarik nafas perlahan-lahan dan kita tanamkan dalam hati kita, aku sebenarnya sekarang ini sedang berdiri di hadapan Allah. Dan bila kita rukuk, kita rasa tunduk. Dan bila kita sujud, kita rasa dekat. Kerana saat yang paling dekat dengan hambanya, kerana saat yang paling dekat di antara hambanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika sujud. Yang kita rasakan bagaimana solat itu bukan lagi suatu yang rutin, tetapi suatu perjalanan jiwa kita. Dan kadang-kadang kita kata hati kita tak tenang, banyak masalah. Tapi persoalannya, berapa kerap kita benar-benar rehat dalam solat kita? Kalau kita jadikan solat itu sebagai beban, kita akan lari daripada solat. Tetapi kalau kita jadikan solat itu sebagai tempat kita berehat, kita akan rindu kepada solat itu. Sudah pendengar sekalian, jadi solat itu bukan sekadar kewajipan yang membebankan, tetapi ia adalah merupakan suatu hadiah daripada Allah untuk menenangkan hati kita. Maknanya mulai daripada hari ini, kita jangan lihat solat sebagai tugas yang perlu diselesaikan, tetapi kita lihat ia sebagai suatu tempat untuk kita kembali kepada Allah. Dan bila hidup kita terasa penat, bila hati kita terasa sempit, datanglah kepada solat, kerana di situlah ada ketenangan, ada kekuatan, ada cinta Allah yang sedang menunggu kita. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah jadikan solat kita sebagai suatu kerehatan kepada jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Ahmad Dhani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrana Makhairi dalam Khabar Ringkas 26 Mei 2026. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam khususnya rakyat Pahang walau di mana berada. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh jemaah haji Malaysia dipermudahkan segala urusan ibadah, dikurniakan kesihatan yang baik, memperoleh haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang melaksanakan Ops Khas Hari Raya Aidiladha HRAA 2026 bermula 24 hingga 31 Mei nanti. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Dato' Insinyur Razali Kasim berkata, operasi itu melibatkan 287 anggota penguatkuasa yang berada pada tahap kesiapsiagaan yang penuh. Syarikat Pengendali Jalan Lingkaran Cekap Sendirian Berhad LCSB memaklumkan beberapa kategori kenderaan yang menggunakan Jalan Raya Genting Highlands diberikan pengecualian caj termasuk kenderaan kecemasan dan motosikal tanpa memerlukan pendaftaran. Selain itu, pengecualian turut diberikan kepada kenderaan persendirian penjawat awam yang bertugas di institusi kerajaan tertentu di Genting Highlands tertakluk kepada proses pendaftaran dan laluan khas atau menggunakan sistem pengecaman plat nombor LPR. Sempena musim perayaan Aidiladha dan cuti sekolah, Jabatan Kerja Raya JKR Lipis menjangkakan peningkatan trafik pengguna jalan raya yang melalui laluan utama menuju ke Kelantan dan Pantai Timur khususnya melalui Jalan Lingkaran Tengah Utama LTU FT034. Bagi memastikan perjalanan lebih selesa dan selamat, pengguna jalan raya digalakkan untuk menggunakan 22 lokasi hentian singgah dan santai at Lipis yang telah dikenal pasti di sepanjang laluan daerah itu. Empat anak muda Pahang menggalas cabaran Malaysia di Kejohanan Hoki Piala Asia Bawah 18 tahun 2026 di Kakamigahara, Jepun bermula 29 Mei hingga 6 Jun ini. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada Muhammad Nur Syahir Hafiz, Muhammad Danny Hakim Abdullah, Arik Aidil Hakimi Nur Rizal dan Muhammad Ishraf Shah Nur Amir yang terpilih menyarung jersey kebangsaan mewakili negara di pentas Asia. Sekian khabar ringkas 26 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita EWAS Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Salam Aidil Adha. Saya ucapkan kepada anda semua yang mendengarkan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda ketika ini di jam yang terakhir untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 26 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selepas solat Fardu Maghrib tadi, selepas azan, kita dah pun menjengah ke 10 Zulhijjah. Alhamdulillah. Jadi salam Aidil Adha saya ucapkan kepada anda semua. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang dah pun selesai untuk berbuka puasa, hari ni berpuasa kan. Jadi alhamdulillah, semoga orang kata apa jua yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang mana rakan-rakan kita yang berada di tanah suci Mekah, supaya mendapat ataupun memperoleh haji yang mabrur, insya-Allah semoga dikurniakan kesihatan yang baik untuk mereka di sana. Okey. Dan juga untuk anda semua, seperti yang kalau anda dengarkan tadi di jam yang pertama, yang mana yang bagi ustaz telah mengkongsikan yang mana antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu pukul 5 petang tadi sampailah ke pukul 11 malam nanti. Jadi ini adalah masa yang mustajab untuk anda terus berdoa untuk memperoleh apa segala yang anda inginkan, insyaAllah. Mudah-mudahan supaya termakbul, dan pastinya kita akan doakan kesihatan untuk diri sendiri dan juga ahli keluarga, dan juga dipermudahkan segala urusan orang lain, insyaAllah. Okay? Dan untuk anda yang sedang bekerja, selamat bertugas untuk anda. Bekerja di malam raya pastinya cukup mencabar untuk mereka yang kali pertama. Tapi kalau yang mana yang dah pun biasa bekerja di hari raya, jadi tak kisah, orang kata tak kisah. Sebabnya bila hari raya kali ni bekerja, mungkin tahun depan giliran orang lain pula. Jadi walaupun untuk anda semua, khususnya kepada mereka yang bekerja, selamat bertugas untuk anda. Dan tak lupa juga kepada mereka yang sedang pulang ke kampung halaman, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay? Dan di jam yang terakhir ini, seperti biasa kita nak bersama dalam ruangan maraton His Music Tanpa Henti. Terus kekal setia bersama kami, Pahang FM Satu Pilihan.

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: 104.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

Masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan 8.23 minit malam pada ketika ini. Dan Hezri masih lagi temankan anda sehingga pukul 9 malam nanti dalam Zon Nurani, 6 hingga 9 malam. Dan juga untuk anda semua, juga jangan lupa untuk dengarkan kami di mana saja anda berada melalui aplikasi RTM Klik secara percuma. Muat turun saja, tapkan saja RTM Klik dan anda boleh menonton ke semua saluran RTM dan juga mendengarkan kami di Pahang FM, satu pilihan. Okay? Dan sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu isyak pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.29 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Aidil Adha bukan hanya tentang ibadah korban, tetapi juga tentang penyatuan hati umat Islam. Kita berkumpul, bertakbir bersama, kita solat bersama, berkongsi rezeki bersama. Kadang-kadang kita tak kenal pun siapa yang kita berkongsi. Maka itulah keindahan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling menguatkan antara satu sama lain. Maka hari ini umat Islam terlalu mudah berpecah, kadang-kadang kerana perkara kecil. Elakkan kita bergaduh, elakkan kita bermusuh, dan jumlah kita berkasih sayang. Kerana apa dia? Ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak.
1: Cantiknya iman.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam.

Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dah pun pukul 8.55 minit malam pada ketika ini. Dan nampaknya sampai di penghujung untuk ruangan Zon Rani 6 hingga 9 malam. Hezri temani anda untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi salam Aidil Adha saya ucapkan kepada anda semua yang mana yang menjalani ibadah korban pada hari esok. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan paling penting untuk sentiasa memperbanyakkan amal ibadah kita sepanjang Aidil Adha ini, insyaAllah. Okey, seperti biasa tepat pukul 9 malam kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya, Wawa, yang ketemankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Terbaik Bagiku. Terus bersama kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kos setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert T. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua pendengar Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Tak kira di mana juga anda berada, yang mungkin sedang memandu pulang ke kampung halaman masing-masing sambil melayan Abang FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Hati-hati selalu dan semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tujui. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Hezri, yang telah pun menemani anda di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Dan kini WAWA Wawa akan menemani anda di Zon Inspirasi untuk edisi hari ini ya, Selasa 26 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan juga salam Aidiladha buat anda semua pendengar Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Okey, dan untuk itu 9.17 lah kita sekarang ini. Nanti 9.30 kita ada info sukan dan terus kan, jam ini kita lah layan lagu raya dan juga takbir. Kemudian tempat jam 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Diteruskan lagi dengan maraton hits music tanpa henti untuk anda pada malam ini ya. Jadi tak nak membuang masa, kita berhibur dulu dengan lagu yang seterusnya untuk anda pada malam ini dengan Farish, Haruskah Diuji.

0: Okey, info sukan untuk hari ini kita mulakan dengan atlet pecut Danish Iftikhar Muhammad Rusli mensasarkan mencatat masa terbaik apabila mengetuai cabaran kuartet 4x100 meter lelaki negara pada kejohanan olahraga Asia bawah 20 tahun di Hong Kong bermula Khamis hingga Ahad ini. Atlet kelahiran Johor itu yang bergandingan dengan Danish Irfan Tamrin, Muhammad Zul Danish Jamari dan Muhammad Said Amin Ruslan berkata kuartet yang dibentuk kali ini masih dianggap baru dan memerlukan lebih banyak pendedahan di pentas antarabangsa. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia Sohu Yik yakin dapat mempertahankan gelaran juara terbuka Singapura 2026 yang bakal membuka tirai Selasa ini. Aaron berkata mereka menyertai saingan itu tahun ini dengan persiapan terbaik susulan kekecewaan yang dialami pada Malaysia Masters 2026 baru-baru ini. Gandingan nombor 2 dunia itu akan memulakan kempen terbuka Singapura 2026 dengan menentang pasangan adik-beradik dari Perancis, Christo dan Thomas Junior Popov pada pusingan pertama. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Okey, dari Mesa FM 1 pilihan 9.48 minit malam. Okey, masih lagi dengan Wawas ini menemani anda. Kita nak masuk jam yang kedua sekejap saja lagi. Dan untuk anda yang orang kata menghantar kiriman permintaan lagu, insyaAllah saya cuba tunaikan. Yes, saya selit gitu. Okey, ini saya nak kongsi dengan anda untuk penetapan waktu solat sunat Hari Raya Aidil Adha. Kebawah duli paduka bagi dia Sultan Pahang mengampuni perkenan waktu solat sunat Hari Raya Aidil Adha bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bagi seluruh negeri Pahang adalah ditetapkan pada 8.30 pagi pada hari yang diputuskan oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Okey, kita teruskan lagi hiburan kita yang seterusnya untuk anda dengan Delantis dengan Bunga Maaf.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut.
4: Bila ku dengar janji-janjinya.
3: 91.9 Rompin. Tang 100.3 Cameron Highland.
5: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
3: Dan 92.0

0: Bintang FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Okey, Khairil Johari Johar dengan sepasang kurung rirung bawa kita tepat jam 10 malam. Yang dengar kami menggunakan RTM Click, terima kasih banyak-banyak ya. RTM Click anda boleh dengar secara percuma saja di telefon pintar anda. Caranya anda muat turun ya RTM Click tu di aplikasi yang ada dekat telefon pintar anda tu lah. Tak kira apa jua nama dia kan. Ikut jenis telefon anda tu, anda cari RTM Click. Warna dia macam kuning hijau sikit itulah. Kan? Kemudian dah muat turun. Bila anda dah muat turun, anda bolehlah dengar Pahang FM dan juga radio-radio di bawah RTM lain. Juga siaran TV RTM ya. Yang pastinya kena pastikanlah anda punya internet itu ada ya. Kan. Jadi di jam ini sebenarnya kita bukalah sikit-sikit saja ya, siapa yang orang kata ada buat permintaan lagu dan juga yang hantar ucapan sikit-sikit. Saya cuba tunaikanlah insya-Allah ya. Yang ada ini daripada Mimaran katanya, assalamualaikum, salam Aidiladha katanya. Moga Aidiladha ini kali ini membawa kita rasa kesyukuran dan keinsafan atas pengertian apa itu fadilah korban, insya-Allah ya. Lagu yang dipinta, lagu Spider dengan Rindu Raya, dan juga ini Yusri dari Bera nak lagu Osman Hamzah, ya, gembira bersama di hari raya. Terus bersama Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik. Hanya di Pahang FM.
1: Ya, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Waktu sekarang 10.17 minit malam. Okeylah, saya cuba tunaikan lagi lah permintaan anda ya, selit-selit di jam ini. Yang seterusnya dari Kak Asmah, Segarau katanya, nak lagu apa-apa saja, lagu raya katanya. Ucapan selamat raya Aidilfitri untuk semua pendengar Pahang FM nombor 1 ya. Semoga dimudahkan segala urusan korban, amin. Dan yang seterusnya ini daripada Sahidan Taker, kita cuba dengar ya.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Selamat tugas DJ Wawa.
1: Ya. Yeah.
2: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Raya.
2: Aidilfitri.
1: Ya. Yeah.
2: Masa dah batin eh.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Ucapan saya selamat Hari Raya kepada semua kawan-kawan saya yang sedang bekerja, akak saya, mak saya juga.
1: Mm-mm.
2: Sahabat-sahabat saya yang menanti diri ini. Okey, saya nak letak lagu Dayang Kuih Intan, Senang Dong Hari Raya untukmu.
1: Mm-hmm.
2: Lagu ni untuk pendengar Pahang FM dan juga untuk Wawa. Semoga Wawa terhibur. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Zahidah. Okey, dan juga akan kita teruskan lagi dengan permintaan daripada Syed Asman dari Kemayan. Katanya nak lagu Sudirman dengan Balik Kampung. Terus mendengar dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Okey, Alhamdulillah Najib Asyad dengan Balik Kampung. Itu juga sebenarnya lagu permintaan daripada Siti, katanya salam selamat hari raya adik-adik, katanya buat semua sebab dia on the way balik kampung. Hati-hati ya Siti. Okey, saya nak baca habislah semua permintaan pendengar kita sebab nanti pukul 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Pita ATM. Okey, yang seterusnya daripada Wak Manan, katanya selamat hari raya adik-adik buat Rodong-Rodong Pai FM, nak lagu daripada lagu panggilan haji katanya. Sekejap lagi ya kita tunaikan. Kemudian diteruskan dengan ini Kaisha dari Mengkuang, nak dengar lagu Rindu Syahdu di Hari Raya. Selamat Hari Raya katanya. Terima kasih. Dan juga ini siapa ni, nak minta lagu katanya M. Nasir Salam Dunia untuk staff Wad Kenangan 5B. Selamat bertugas buat semua Rodong Pai FM, selamat Hari Raya Wad Kenangan 5B Hospital Kuala Lipis, Umi katanya. Oh gitu ya, esok pun kerja katanya. Ya, kita pun bekerja. Okeylah, yang baki nanti saya tunaikan yang di jam yang berikutnya. Kalau sempat lah, kalau sempat jam ini, jam ini. Kalau tak sempat jam ini, kita bawa jam berikutnya. Ini Triang, Triang pula Zaini dari Triang katanya, nak lagu Hatan dengan Selamat Datang Sayang. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah, saya cuba tunaikan jam ini. Kalau tak sempat, saya bawa jam berikut. Okey, kita boleh dulu dengan Nurul Rindu Syahdu di Hari

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni tidak ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN. Ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ni akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspacom, sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspacom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspacom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Kelang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital In Medica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanzhe Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berhari bersama di hari raya je, setelah 46 minit malam, izinkan saya lah nak undur diri je sebab esok kita nak sambut hari raya Aidiladha ya. Jadi untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan nak sampai ke kampung halaman yang masih belum tiba, mungkinlah mungkin orang kata jam ke apa kan, kalau penat rehat ya, pergilah minum air dulu ke rehat sekejap kan, ataupun tukar pemandu ke macam mana, sembang ke, jangan orang kata bagi pemandu anda tu sorang-sorang je kan, melayan perjalanan tu tak boleh lah gitu. Okey, sambil tu boleh lah dengar Layan Pahang FM ya. Okey, dan terima kasih juga lah buat rakan MCR di bilik

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bang FM, satu pilihan.
1: Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kan? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Sakit Raya di Udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua okey? Hari raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin. Sempena idea ada. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Geng Berhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Berhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa-apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional Geng Berhantu untuk Aidil Adha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah, ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidil Adha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidil Adha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: insyaAllah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah lauk pauk tadi tu. Yalah. Oh, awal masak. Nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini ni.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu kan. Baik, silakan dengan ucapannya Aidil Adha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Ya, buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik Allah, mak Azai Bati, juga tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ni minta kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Hello.
2: Hello. Assalamualaikum, Anaga.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari
0: Keluang. Keluang dekat mana? Keluang?
2: Dekat Johor.
0: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi kalau sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan saya, Tuan Mak, semoga sihat. Lepas tu kepada Kak Ima di Tunjang, kepada Abang Zali di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidil Adha. Untuk Abang Nazar, dah tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor-nombor dah hilang. Okey, 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat hari raya. Tak boleh sepadan kan, Abang Nazar? Tak boleh sepadan kan?
0: Tak boleh.
2: Alah, tak boleh jumpa.
0: Itulah nak buat macam mana kan.
2: Rasanya IPT pun tak balik kan.
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana, siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan.
2: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
2: Okey, Abang Azhar, selamat raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Nah, dah raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru berteman dengan Nasional Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut. Ayolah.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Apa khabar Abang Mani? Dah lama tak cakap ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini
1: mungkin lari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni, tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Manggi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Usman Kutai. Kak Dikia Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Bang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah, itu orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okey, dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis lah kakak manis dengan abang manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf lahir dan batin. Bye. Makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak.
2: Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393.
0: Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi,
2: masak lemang. Ya, ui, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang.
0: Lagi, siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Siapa ni?
0: Baik, orang rantau panjang. Dah siap semua? Masak?
3: Siap.
0: Apa juadah pagi nanti?
3: Ketupat ya, kita boleh kata.
0: Okey, ketupat. Lauk rendang?
3: Ketupat ni, ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
3: Ada
0: cukup. Ya, tu saja
3: geng aja.
0: Oh, okey, baik. Sihat, baik. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak minta lebih sikit capek pun.
0: Silakan.
3: Biar tu yang ni orang lah. Raya-raya ni. Pertama, Pak Ulan Jahan. Kedua, tak cakap yang mata. Ketiga, memang mutai. Pasti tak ingat cara saya ucap rumah kacik lah. Kak ingat cara kat ni. Lepas tu pula Kak Nyo duduk jauh. Kak Ikan nak duduk di teh ni. Pukul bayamu tinggi sepi ni. Raya ni. Lepas tu pula habis mak botel. Pasti habis dia tanya ni. Pasti cuma kaya. Kau dengar-dengar dia dia ni senyum dengan habis ngajar ni. Pasti kau lihat di isi. Habis pagi dengan itu. Habis pagi dengan dia semai kot bah.
2: Oh, okey. Tapi
3: ambil dia untuk lagu pun
2: dia. Lagu apa tu?
3: Lagu tu yang sanyo air ayo.
2: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
3: Oh, terima kasih.
2: Selamat raya. Baik, selamat raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wan Spawi, Ida Chomel, Bija, Nur Azila, Carol Alto, Hazliza, anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri, Salina, Aizal, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Nasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa, Manaf, Tanti, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi, Abang Nick pun hadir, Jumaik Gromo, Ati, 80, Putri Delisha, Syazwan, Joe, Pak War Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri, Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza Baha, Azaz Noh dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak Imbergu 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribuan lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Dan terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladha yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah korban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng perantus, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tega, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli, Nizam, Ayati Ahmad, Kai, Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Ui, mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Adisarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Pak dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Wong Jawa, Mr. Kong.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras, saya.
0: Alhamdulillah. Wis mangan, ha? Mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah, iyalah.
1: Jenenge bodoh ra ning ketupat ora rasa kan? Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa apa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Siti-siti ae tapi akeh lah. Walaupun siti tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, terutama untuk Bondan Non Zainon Ali di Jawa Baru, Mana di Jawa Baru, dan juga Mak Angga Labu di Perak, dan juga Kaima Kenjang, Johan Lid, Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidiladha. Semoga meriah semua di Bekasi semua daerah. Tahun ni abang Zoma, abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan balik kalau balik JB mampir lah pada Jawa.
0: Insya-Allah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas. Ya. Pada Jawa.
1: Bandung ke Jawa ke.
0: Iyalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak di Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Jaluk ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 03-2282-0363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyi.
0: Ina dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ha-ha. Dan ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka, dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu? Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Nah, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni, balik rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik kuah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okey, terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman Nasional Kim Burhan Tuk.

0: Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan sesuci lebaran membawa kita ke 1:35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rozaya juga turun hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu, kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Okey, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Haris, Shida, AG, di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Norma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turun hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan. Ada pun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026. Okey, di 0322823663 ataupun 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda semua untuk menyampaikan ucapan. Halo.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor, Selangor Kelantan.
0: Okey, tak balik kampung.
1: Rasa tak ada lah. Saya dah balik.
0: Haa.
1: Biasa nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah, iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: beli orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah, baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Tengok
0: siapa
1: yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Dampir ke. Mungkin sekarang sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah. Nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban. Pelik saya tak salah lain hari Sabtu ini.
0: Okey, baik. Sila ucapannya. Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah. Kak Mah di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Syarifah di Sungai Isap. Kepada seluruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last kali pada Siti yang berada di Kedah. Itu saja.
0: Dengan ucapan dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu je.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak. Kita terjah rumah orang. Oi. Share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawang Beres dari Kabupaten Bacok Kelantan Lerunak.
0: Orang Bacok Kelantan dah siap dah. Ketupat dia dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Benda tunggu
0: orang mari lagi. Besok lepas solat hari raya pastinya akan membantu ibadah korban kan.
2: Dok gi kubur dulu.
0: Gi kubur dulu lepas tu.
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik ucapannya.
2: Ucapannya kepada keamanan di kota Kelantan Syah tak ada cek tadi. Tapi dia ingat lama kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua yang berdiri saya Iwan Tawang Beb. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan hadir ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello. Hello.
3: Hello. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Klang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Klang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Klang ya.
3: Ya.
0: Selalu
3: masuklah itu Abang Mani tu. Pok Kelang hadir, Pok Kelang hadir.
0: Okey, mantap.
3: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Okey, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni Abang ni.
0: Esok kerja juga.
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut Terengganu.
0: Negeri bahagia tau Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya. Pantai dia pun cantik awak ni
0: tau. Yo, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan kumpul lekong.
0: Makan ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut Hari boleh leh. Dari Besut boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: jeti tu. Dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada family di kampung. Ni abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Abang ni?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel Satu.
0: Hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Raya, boleh lah Abang ni lagu raya pun.
0: Bagi apa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Nak adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Sri Charity dengan Sri Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini Nona Lebih Sayang Adik sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

0: Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Mister Jenengah Sentuhan Hari Raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional yang berdua hantu sebelum Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha. Kita juga nak ucap tahniah jugalah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci, telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci ya? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, menjadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Niasan Nawi Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kupu-Kupu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akishah, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang, nak buat macam mana kan. Nama pun raya. Busang Berbulu Singa ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meluburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Nur sama Hari Raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana Mak Nga?
1: Dari Labu Besar.
0: Ha?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Okey.
0: No, okey. Mak Nga dah siap masak Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat?
1: Saya cepat buat lemang.
0: Buat lemang? Ya. Minta dua batang?
1: Boleh. Buat ketupat, buat rendang ayam, buat
0: dodoi.
1: Buat tapai.
0: Sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Orang makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapan yang bangga.
1: Ucapan pada Abang Fadil yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nemteri Perlis. Cucu Mak Ngah duduk di Ekpon Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu yang duduk di Sik. Yang sihat semua lah. Selamat Hari Raya Adik Adha.
0: Dia orang tak balik ya? Dia orang tak balik ke?
1: Tak Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Yang asal orang Perak. Satu kahwin dengan orang Labu ni. Lepas tu pasal meninggal dah marah. Lepas tu mana.
0: Okey.
1: Lepas tu itu lah Imbang sama yang tu lah. Abang ni Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Okey.
1: Sama raya masa seperti semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okay. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berkaitan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita ada Lasmana Damburi, Yati Yati 80 Nur Julai. Semuanya merapakan diri sama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Okay, siapa lagi di talian waktu ni? Halo. Hello. Hello. Hello. Hello. Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumaim Kromo.
0: Jumaim Kromo. Mantap. Jumaim Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumaim?
2: Hello. Ya.
0: Ah, buat panggilan dari mana, Jumaim?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Nah, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey, tapi betul juga kan. Kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat hari raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumaim. Okey. Itu dia, Jumaim dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputus lah pula. Nombor macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Mane? Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasri Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai, daging salai.
3: Itu daging salai dah dapat daging banyak-banyak. So, barulah dia salai.
0: Oh, yelah.
3: Lepas tu disimpan. Dibuat ulai, bucuk ubi, ubung-ubung.
0: Masak semua dah siap dah ni?
3: Tadi dah pembesarnya rebus apalah, ketupat dah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah dalam kuali wasah dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah, Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni. Ini selalu tak dapat ni. Pertama, kajar jana mak saya terima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plets di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar beritanya. Juga Pak Usman Gubain Matan Damai Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Meru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Besar Syam di Bukit Senggih, kedai Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, kalau senator Maya Kota, Azizah Ramlan di Perda Serting Ilik Perting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat karam sejenis lembut cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini dah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa dan Allah lupa pula. Dan apa Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat
3: raya kan?
0: Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adil Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live Twitter pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu Raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Salisa Huri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

0: bersama Junaida M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit. Termasuklah di Bintulu dan juga Limbang. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort. Termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Butatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, Alia Sweet, dan 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Yeah.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Yeah.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL.
1: Kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, bang.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam
0: tu je lah. Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap
0: masak
1: semua dah.
0: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok rasa.
1: Sejuk saja kampung.
0: Silakan dengan ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Pada seluruh ahli keluarga saya. Kepada Abang Manis. Abang Manis juga. Pada kawan-kawan. Kawan-kawan dekat GBH. Untuk semua pendengar National FM. Dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya pasti.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kampung ada buat lah. Kita adalah sebutan condong besok.
0: Okay.
1: Gotong royong sama-sama masak. Kita
0: sudah. Okey, baik. Terima kasih, Bizi.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Ui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni?
2: Halo. Iem daripada Kota Tinggi.
0: Siapa?
2: Saya Iem daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah. Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah, dah
0: lah. Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dululah, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi. Felda Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan dekat sana. Nah, selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
0: Tengah kerja. Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai kita horn. Jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi baru balik. 7:30 lah, biasa hospital 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
2: Hospital kota tinggi.
0: Okey. Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okay. Itu saja.
0: Baik, assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Itu tengah bertugas lagi tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang yang memang memerlukan laluan kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian baru hati ni? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamex Pan, Abang Lori Hadis.
0: Mampan
3: lucu.
0: Mamex Pan Pan Pan. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
0: Baru keluar Singapura.
3: Singapura ni baru sampai Aikro. Agak bandar insek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
3: Balik di Felda Pasuk 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Kuali, tiga ya, tangkai ya. Baik, Mamex, terima kasih Mamex buat panggilan. Mamex, ni dah baru keluar Singapura ya?
3: Tadi pukul 10 sebelah lebih tadi dah keluar.
0: Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
3: Ini clear lah bang, pasal cuti kan.
0: Oh yelah.
3: Kereta lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, keluar Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamex. Luncur terus dengan ucapannya Mamex.
3: Kita kepada semua yang mengenali dan datang yang pendengar Nasional FM, Live TikTok dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang semua, Abang Manis dan semua staff Nasional lah.
0: Baik.
3: Yang mengenali juga.
0: Baik, hati-hati memandu Mamex.
3: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni bang, sama air raya Adria
0: Bahar. Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib, Omar Taib, lirik oleh Johari. Selamat Allah Yarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempuruhan tu sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasihat.

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: Untuk merasa dengan satu hari di hari raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT. Seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kianyon, dia kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Beruntung apa? Acak telefon lah. Aku nombor tadi baru dapat dia.
0: Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain.
0: Dapat menembus Italia ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okay,
1: malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Dah
0: siap masak semua dah.
1: Dah masak lah, masak.
0: Apa juadah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni
0: tu lah.
1: Anak
0: nak pagi
1: kan
0: nak
1: buat
0: minggu
1: dengan
0: cukup lambut.
1: 2 bulan lah
0: kecilan ni dengan anak dara tu. Okey. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua orang yang apa, orang ke beruang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Berada di sini baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh.
0: Ini
1: nak jumpa lagi ni, tapi dia buat korban.
0: Jauh.
1: Tak
0: apalah.
1: Tak lama lagi dah bulan ini, tak boleh insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak, sekarang tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari raya pakai inai. Raya ID anda hang pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya? Yeah?
2: Amira.
0: Amira buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya. Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya betul. Daripada bayi.
0: Oh, okay. Ni ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya ke rumah kak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. Ni on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat Datuk.
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai lah tu. InsyaAllah pelan-pelan. Ha, 2 jam, eh. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Ingat sesak kan? Gerak-gerak apa pukul 1 pagi. Dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh, yalah. Nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebor bumi. Okey, sampaikan ucapannya. Silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family member, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga Radio Jaya, untuk abang juga.
0: Oh, okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak empat.
0: Mantap. Rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: Dah tutup kilang dah?
2: Ha? Tutup dah.
0: Tutup kilang? Tapi hati-hati. Takut suami buka kilang baru.
2: Berani lagi kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi, cik-cik suami. Yang suami tengah mandu tu. Dia tengah menggigil tu. Okey, Mira. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Itu dia semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Siapa ni?
3: Saya Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu lah.
0: Ke Terengganu. Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap. Dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh orang ni.
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Aisyah Alam. Pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yelah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali
3: berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya. Semoga selamat sampai. Kepada suami, satu birthday dia semalam.
0: Birthday dia semalam. Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah kot.
0: Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan.
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya. Kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada Abang Mana, selamat hari raya. Selamat tugas.
0: Selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Tak apalah. Kita terus beribur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha, lontaran suara Liza Anne, menerusi lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dun Alim Sayang Live di sini.

jelas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dekat Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak memula nak masak." Yalah, Yan. Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu. Sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru. Menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif, ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah. Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan rayanya kepada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis. Sebelum saya mulakan itu, ucapan saya ada pantun.
0: Nah, silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau ndak dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis, ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua seperti mempapila memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Pergi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenai saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama dia orang.
0: Baik. Itu saja?
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja?
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya, ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis, kan? Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selunya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni, tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum tu?
2: Rendang kerang, daging.
0: Oh, rendang kerang ?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang je.
0: Masih lagi, belum siap masak lagi, ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam. Lepas tu daging.
3: Okey.
2: Itu je.
3: Ketupat.
2: Lemang.
3: Lemang sedap. Lemang tu aduh
2: kena anak sendiri buat.
3: Lemang kena pula rendang kerang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Harijah. Baik,
2: sila. Datang je. Raya.
3: Silakan dengan ucapannya Kak ni, Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada di jenazah selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman Gubai, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahir dan Batin. Untuk DJ juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus memilih Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua, buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okey, siapa lagi di talian? Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
4: kita
3: kan.
4: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
3: Oh, memandu. Siapa dia? Siapa di talian?
4: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
3: Yelah, siapa namanya?
4: Amir.
3: Amir daripada Amir. Polisen.
4: Ya.
3: Memandu nak ke mana?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Dengan siapa?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Bayu eh?
4: Ya.
3: Oh, angin Bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
4: Saya daripada Polisa ni.
3: Memandu dah ke mana?
4: Memandu menuju ke Gemas.
3: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
4: Balik beraya.
3: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana?
4: Saya baru sampai Rembau.
3: Baik.
4: Lagi 1.5 jam.
3: Yelah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai, Amir.
4: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
3: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
4: Betul, InsyaAllah.
3: Okey, silakan dengan ucapannya, Amir.
4: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, sama air raya kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
3: Betul.
4: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu saja lah kot. Lain-lain tak ada.
3: Baik, meh. Sama sampai ke kampung, meh.
4: Alright, insyaAllah.
3: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT, dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya Azrin daripada Sahlam.
3: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
5: Tengah ada jalan. Okay.
3: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta, lori?
5: Kereta je.
3: Kereta, nak ke mana?
5: Nak balik Marang Terengganu.
3: Nak balik Marang Terengganu, baru memulakan perjalanan ke?
5: Dari pukul 12 tadi.
3: Dari pukul 12 tadi, dah sampai mana dah?
5: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
3: Jalan raya macam mana? Okey.
5: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
3: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dia kata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
5: Tak
3: apalah
5: tu.
3: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali, sesekali kita cuci-cuci mata tau. Jalan jauh.
5: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
3: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
5: Saya nak mengucapkan selamat Raya Aidiladha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkuh.
3: Kejut dia.
5: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
3: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
5: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
3: Okey, lagi siapa lagi?
5: Kepada Abang Manis lah.
3: Okey.
5: Itu je lah.
3: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
5: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah. Terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia. Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM. Dari saya.

0: Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Salam Aidil Adha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik lah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun, ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biarku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meleburkan diri bersama dengan saya? Ya, Mizi 85 dan masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang Tanjung Musang Kedah.
0: Orang Tanjung Musang Kedah. Oh, dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul, abang Nazar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas, DJ Nazar. Saya ucapkan selamat hari Adi Abah, maaf Zainal Batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pakai Jawa Mua, Bunda Ajah Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abah Hamid Arun di Kuamatan Ganu, Kak Syimah Macang, dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar pendengar Nasun FM. Saya ucapkan selamat hari raya Adi Abah, maaf Zainal Batin buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, Malik Mana Nazari Konti, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya. Sampai-sampai itu kita bersyukur, dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan? Kita nak pergi sembahyang raya, kan? Alhamdulillah. Siapa lagi di talian batu ini? Ada lagi pemanggil? Aduh, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ini Wakna, Nazar.
0: Wakna?
2: Wakna
0: Pariyan ni.
2: Ya.
0: Ini tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Bangun ni baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di pada Yani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey. Macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah.

0: tenang aja kot.
1: Okey. Baik, silakan dengan ucapannya.
0: Ini ucapan awak naya, anu nazai. Dah ucapkan. Apa ni, pada semualah suri-suri rumah yang dah bangun yang dah kat dapur ni, hati-hati kalau masih tak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Cak Cakbar, Cik Ning Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah, untuk grup, apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang kat Paraya ni tengah. Nyari ada kurban kelompok, anu nasa kat Paraya ni, macam Paraya ni.
1: Oh, ada?
0: Ada Alim Maiko kerubahan kelompok. Warna pun ada warna tak masuk lah, tahun ni tak masuk, tapi ada kerja lah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama-sama lah nanti kita ya, begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nanti lah. Sembilan lebih ada kat masjid gitu.
1: Yelah. Warna
0: ya,
1: warna orang Jawa ke apa?
0: Orang Jawa, Jawa Mbaknya ni.
1: Oh, Jawa Toto.
0: Iya, cowok
1: totok. Mangan sama totok
0: selalu.
1: Okey, Wak Nah. Terima kasih banyak-banyak.
0: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
1: Ya, aku orang Jawa.
0: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir ke Paraya ni lah.
1: Yelah, nanti singgah-singgah lah ya.
0: Ya.
1: Okey.
0: Terima kasih, Nazar ya.
1: Baik. Tak
0: panggil Wak Nah. Wak Nah cakap sama hari ayat haji lah dah. Semualah. Mak Islam suruh Malaysia ya.
1: Ya, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang Jawa ya. Yeah. Selamat pagi untuk Sabri Wahab Cik B Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Dan terus bersama-sama dengan Nur Alif Zahid Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Okay, terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: sebuah lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan Selamat Berhari Raya. 4.15 minit pagi waktu ini. Dalam pada itu, kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini kan. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Ya. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je, terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti, teman berteman. Okey, di 0322820363 ataupun 0393 siapa di talian waktu ini. Halo.
1: Dua.
0: Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Dari Pasir Mas.
0: Oh, Ida Khairi dari Pasir Mas.
1: Bukan Bukit.
0: Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, baru bangun.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Yeah?
1: Bukan.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh. Dekat Pasir Mas tu tak ada lain ke?
1: Yalah.
0: Ha?
1: Lain penuh lah.
0: Oh, lain penuh. Oh, tapi apa sah? Suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Tak? Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat Raya Puan Titi Abang
0: Mani.
1: Untuk
0: ini
1: terima kasih juga Kak Nurah. Apa tengka? Itu semua lah yang kenal saya.
0: Itu je lah. Dengan ucapannya?
1: Selamat Raya.
0: Okey, itu saja.
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah.
1: Ayah sakit macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu? 79 tahun. Yalah, dah sampai masanya kan.
1: Tak ada.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: 11? Semua sekali 11?
1: Saya nombor 9.
0: Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada. Tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada yang kat kampung, ada yang kat
0: Kelangkong,
1: Kedah.
0: Okey, baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua, ya?
1: Besok buat tahlil
0: untuk
1: ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketujuh.
0: Oh, okey, baik. Salam takziah sekali lagi, Ida.
1: Terima kasih.
0: Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput, kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: Okey,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Encik
0: Nazar. Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Imah Singgang ataupun Kak Imah Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa pagi, ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah yang... Yang siap dah tu rendang, lepas tu ketupat padang, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Wah, banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Ali tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung ada radio, Kak Medan Pasal Kepuluh Muda. Lepas tu Kak Cik Mama Chang, Cik Adama Jumari tadi, Pak Wan Cizua, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semualah yang mana kenal Kak Imani. Apa tu untuk adik tadi tu, sahabat lah, apa kata semua tu. Untuk Cik Nada tamat bertugas sampai perkenan bagi. Okay. Cik Nada?
0: Ya. Yeah.
2: Boleh Kak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kak Moh sudah angkat diri. 014-243-5192. Okey, dah maksud kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kamaria Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya tu, bertabahlah. Zurita Kadir. Kita ada juga Erin Kitchen yang merupakan diri bersama dengan saya. Okay, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala Krai,
0: Kelantan. Orang Kuala Krai, Kelantan. Kelantan. Kuala Krai, hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Tengok dengan Azhar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game burung hantu ni.
3: Oh,
0: jangan
3: berhasil
0: hari raya, kan? Yelah, kan? Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji, tak ada kuih mana,
0: kan? Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, masih untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapan selamat pagi. Nazar Kati.
0: Okey, terima kasih.
3: Kasih Pulau Raka. Kanu Nipoh. Waktu habis jual tanah merah. Mama Rabu. Apa ni, Zak Lisanya Musa. Apa ni, Haji Halijah Setapak. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional game berhantu sampai pukul

0: Balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okey, Hard Rock selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4.45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Nah, sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng. Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di National FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan.
0: Wan buat panggilan dari mana, Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke, Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa, Wan? Masak.
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi belauk je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Dia share location lah. Saya nak ni nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey, Wan, silakan dengan ucapannya, Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio National FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Itu je. Lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Pak Ustaz, Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra, Tanah Merah Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan Cik Nazar. Teman Cik Nazar.
0: Mantap. Itu yang kita
2: mahu.
0: Mantap, itu yang kita mahukan. Game berhantu.
2: Ya.
0: Tapi memang selalu mendengarkan game berhantu.
2: Macam mana
0: Cik Tanah buat
2: kuih banyak
0: lah. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan palong lah. Ucapan palong kepada kepada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak. Nak makan kena pedas kerang. Semua yang mana ni ya, Bami Tanjung. Habis tu Kak Mirah Kota Kuala Muda. Kalau orang nak jangka
0: ya.
2: Habis tu Kupai. Ya, Osman Tanjung Bunga. Pak Japang Perda Bukit Dedam. Semua sekalian, Cik Nazar apa semua, selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya.
2: Ya, bye.

0: kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lah ke saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau, sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Hello. Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
1: Abang
0: Ed. Ya, siapa di talian?
1: Abang Ed.
0: Siapa?
1: Abang Ed.
0: Ya, buat panggilan dari mana?
1: Dari kita, baru sampai
0: Jam. Baru sampai Jam?
1: Ah, dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
1: Jitra, sampai betul pukul 5 petang tadi.
0: Berapa jam?
1: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
1: Dekat 11 jam.
0: Oh, okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan? Jalan pun jam.
1: Selalu balik biasa 5-6 jam
0: ya. Yalah kan.
1: Nama raya.
0: Nama pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan. Bukan raya Aidiladha je kan? Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
1: Itulah.
0: Baik, ucapannya?
1: Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya Aidiladha, terutama saya untuk DJ Lazar, untuk sahabat-sahabat hidup kursi. Hello?
0: Ya, saya dengar.
1: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahimah Macang, Nur Lela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat, Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Pulau Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara, Fofo, namun kita adalah dari serumpun. Selamat hari untuk Fofo dan seterusnya untuk semua peringat-peringat radio klasik khas menara radio nasional, dengan ucapan selamat hari Aidiladha dan hari Abang Ed. Semua kalian berbahagia di samping kau dan saya.
0: Baik.
1: Terima kasih,
0: DJ Nazar. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribu-ribu merasai lagu ini. Tajuk lagu ini Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Gembur Hantu sampai pagi.

Salam Dunia. Dato' M. Nasir membawa kita ke 5, 1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua peringkat nasional FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita? Atau kita benar-benar berkorban? Atau sekadar hanya menyambut Hari Raya korban? Hidup ini memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang penting Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandarai Melaka pula 5.48 minit pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail, ya. Buat geng-geng buruhantu, buat semua pendengar nasional FM yang teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhantu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di ulik intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim, surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti, baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa-apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3? Band 4? Weh, okey lah. Saya kena band. Apa? Ha, apa? Apa yang akan datang? Future tense apa? Kan? Kan? Future tense eh. Ha, lebih kurang begitu lah. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang. Mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur. Tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapa-bapa pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak. Ha? Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun? 8 tahun? Asyik melekat dengan handphone. Itu cabaran 8 tahun. 18 tahun? Asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi, tak puas hati hempah pintu kuat-kuat. Hempah pintu peti air. Dua kali lekang seminggu. 28 tahun? Faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang. Kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi. Engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar apa cerita. Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah. Episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Ha, memang tak habis. Ha? Kita kata lagi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah berlepas dengan ceramah suruh semayang, cik, tiba. Eh, kita macam nak penyek budak ni. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh, itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyadun nasibala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para Nabi, dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-Nabi dan Rasulullah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Eh, kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Eh, jom, jom, jom. Masjid, masjid. Malam ni, jom. Ada ceramah pun malam ni. Jom, jom, jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga. Siapa nak masuk neraka? Nah. Naya, Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma. Tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit kat anak cucu kan. Ambil semua. Jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Tak, kita nak jadi baik. Kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau dah macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar. Ambil gambar, selfie, prap. Ambil gambar dalam masjid, sedang apa, caption. Sedang mendengar ceramah ustaz tak kenal nama, tapi ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya? Pendekar Mustar. Mustar. Ya? Kena banyak bersabar. Cobaan. Ya?
1: Allahumma

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Radio Brescia. Prag FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian. Dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah. Dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu. Dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin, wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Faham FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 78.

0: Nur Azli Abdul Aziz.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, pendengar Radio Malaysia Faham yang dikasih sekalian, pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur, menambah lagi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersempena dengan Aidil Adha kita bangkit dengan sebuah kehidupan yang penuh rasa syukur tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita sebuah kehidupan yang baik, Allah limpahkan rezeki yang insya Allah setakat ini tidak ada lagi kurang segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Marilah sama-sama kita melaksanakan sebaik-baik amalan untuk kita hadir sama-sama berjamaah. Ada beberapa perkara yang terbaik yang sunat kita lakukan pada pagi-pagi hari raya korban ataupun Aidil Adha ini. Kita digalakkan yakni mengumandangkan takbir di masjid-masjid, di musalla-musalla, di rumah-rumah, bermula pada malam hari lagi, dimulai dari terbenamnya matahari saat imam naik ke mimbar untuk khutbah pada hari Aidil Adha, dan sampailah hari terakhir pada 13 Zulhijjah pada hari Tashrik. Dan anjuran ini terdapat dalam kitab Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin karya Imam Nawawi. Dan sebahagian fuqaha ada yang memberi keterangan tentang beribadah di malam hari raya, iaitu dengan melaksanakan solat maghrib dan insya' berjamaah sampai dengan melaksanakan solat subuh berjamaah. Itu yang pertama. Yang keduanya, sunat mandi solat Aid sebelum kita berangkat ke masjid. Hal ini boleh dilakukan mulai pertengahan malam sebelum waktu subuh, dan yang lebih utama adalah sesudah waktu subuh. Disunahkan mandi untuk solat Aid untuk waktunya boleh setelah masuk waktu subuh atau sebelum subuh atau pertengahan malam. Dan kesunahan mandi adalah untuk semua kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, baik yang akan berangkat melaksanakan solat Aid maupun bagi perempuan yang sedang uzur syar'i sehingga tidak boleh melaksanakan solat Aid. Yang ketiganya, disunatkan memakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak enak untuk memperoleh keutamaan pada hari raya tersebut. Pada hakikatnya, hal-hal tersebut boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Untuk wangi-wangian, sentiasa ketika dalam apa-apa keadaan yang memungkinkan, kita dibolehkan untuk mewangi-wangian. Ia merupakan sunnah dan sangat disukai oleh baginda Nabi SAW. Yang keempatnya, memakai pakaian yang paling baik, memakai pakaian yang paling bersih, yang suci, yang kita miliki. Jika tidak memilikinya, maka cukup memakai pakaian bersih dan suci. Akan tetapi sebahagian ulama mengatakan bahawa yang paling utama adalah memakai pakaian putih dan juga memakai serban. Dan berikutnya, yang terbaik kita lakukan ialah ketika berjalan menuju ke masjid ataupun tempat solat hari raya, hendaklah kita berjalan kaki, kerana hal itu adalah lebih diutamakan. Bagi orang yang berumur dan tidak mampu untuk berjalan, maka boleh saja mereka pergi ke masjid dengan mengenaiki kenderaan-kenderaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat dari Ibnu Umar yang bermaksud Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan solat hari raya dengan berjalan kaki. Begitupun ketika pulang daripada solat hari raya, sangat-sangat dianjurkan. Dan berikutnya, kita disunnahkan juga pada Aidil Adha ini, disunahkan makan setelah selesai melaksanakan solat hari raya. Ini berbeza dengan hari raya Aidilfitri. Pada hari raya Aidilfitri, kita disunahkan makan sebelum melaksanakan solat hari raya. Pada masa Nabi SAW, makanan tersebut berupa kurma yang jumlahnya ganjil. Selain daripada itu, kita juga digalakkan untuk saling memohon kemaafan, keampunan sesama ahli keluarga. Dan alangkah kalau kita memohon maaf sesama kita itu dengan adab yang sangat-sangat baik. Mohon keampunan, kemaafan daripada bapa, daripada ibu, sesama ahli keluarga. Dan kita digalakkan supaya terus memperbanyakkan takbir, tahmid dan tahlil sebagaimana disebutkan tadi, bermula daripada malam 10 Zulhijjah hinggalah terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Dan yang terakhirnya, cuba kita elakkan daripada menyambut Aidil Adha dengan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Pada hari raya itulah kita mendedah-dedahkan aurat. Pada hari raya itulah kita tidak menunaikan kewajipan. Kita sambut hari raya sampaikan kita sanggup tidak solat. Kita langsung tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita elakkan. Sekadar itu tazkirah yang dapat kita bersama sempena Aidil Adha ini. Mudah-mudahan jadikanlah Aidil Adha ini Aidil Adha yang terbaik di kalangan hari raya yang pernah kita lalui pada sebelum-sebelumnya. Saya sudahi dengan aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Satu pilihan.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Pahang FM. Yang baru saja dengarkan kita kan, bermula jam 6 pagi.
3: 6 pagi dah dengar kita. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. Kali ini kena dengar lagi lah. Sebab hari ini sepanjang kita bersiaran hari ini, banyak orang kata takbir raya berkumandang. Betul. Kita rasa macam sayur je, Zah, kan? Kalau dengar dalam konti ni laginya lah, kan? Lagi pasang pula gua-gua.
2: Kan? Jadi apa pun terima kasih jugalah yang mungkin menjadi pilihan orang kata kita ataupun menjadi Pahang FM ni sebagai pilihan mereka.
3: Betul. Kan? Sesiapa untuk, sahajalah ya.
2: Untuk mungkin dalam pemanduan ketika ini baru dapat balik ke kampung halaman ataupun masih lagi start ni. Dekat ujian jam dan sebagainya. Apa pun terima kasih dengarkan kami. Dan seperti biasalah, anda bersama saya Azza Aziz.
3: Saya Atira Wahab.
2: Untuk edisi Rabu hari ini 27 Mei 2026, bersama 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami akan menemani anda untuk zon aktif sehingga jam 10 pagi nanti. Okay?
3: Untuk Raya Aidiladha kita hari ini, tak kira ke mana saja anda berada hari ini, ada yang berada di kampung, ada juga yang berada di desa, ada yang berada di bandar, bersama keluarga semua, kan? Jadi kita raikan hari ini Azhar Aziz, Raya Aidiladha dengan penuh ketenangan, kesyukuran. Itu yang paling penting, ya.
2: Okey, macam biasalah untuk hari ini kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar macam biasa. Menerusi bernama ni.
3: Malaysia tegas kecam serangan pencerobohan di Asia Barat. Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Israel, Amerika Syarikat yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Ini yang telah dikongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam menyampaikan pendirian kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dan sedikit saya kongsikan juga petikan apa yang telah dikongsikan. Alhamdulillah, saya berkesempatan mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Islam Iran Dr. Masoud Pezeshkian bagi menyampaikan ucapan Idul Mubarak serta dalam persaudaraan, salam persaudaraan dan doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran di laman Facebooknya.
2: Itu menerusi bernama. Dan seterusnya menerusi My Metro, lelaki ditemukan lemas di tasik Bandar Sunway. Seorang lelaki ditemukan lemas di sebuah tasik di kawasan Bandar Sunway di Subanjaya, dan Ketua Polis Daerah Subanjaya Wan Azlan Wan Mahmat berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan MERS 999 berhubung kejadian itu pada jam 4.44 minit petang semalam. Dan menurutnya, mangsa adalah lelaki tempatan berusia 32 tahun ditemui lemas sebelum polis dan bomba tiba di lokasi bagi memberikan bantuan awal. Dan mangsa didapati tidak sedarkan diri dan kematiannya disahkan oleh penolong pegawai perubatan dari Hospital Sungai Buloh.
3: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, itu yang dipetik.
2: Menerusi sinar harian.
3: Jadi kalau kita tengok hari ini menerusi sinar harian, pasukan SAR jumpa botol air bungkusan milik Jaslinda. Yang mana pertemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih. Di sini menjadi petunjuk terbaru dalam operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa Jaslinda Saludin, 49 tahun. Dan ini juga yang telah dikongsikan Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak Yusri Muhammad Yusof ataupun Hashim telah kongsikan penemuan barangan itu menunjukkan mangsa telah tersasar daripada laluan asal pendakian dan bergerak ke arah Gunung Rayu. Dan berdasarkan maklumat kami peroleh daripada pasukan penyelamat bersama-sama dengan seorang malim, kami mendapati mangsa telah tersasar daripada laluan yang sepatutnya dituruni berdasarkan penemuan kesan-kesan ini.
2: Jadi mungkin ialah banyak spekulasi. Apa pun kita nantikan orang kata daripada pihak penyelamat lah ya.
3: Betul, pasukan SAR
2: ini
3: sendiri.
2: Ini pun ya, ke petunjuk lah bila jumpa botol air dengan kesan suplemen ni. Okey, dan seterusnya akhir sekali menerusi berita harian online.

0: di Bukit Cangkat Asar sebagai mati mengejut SDR. Dan Ketua Polis Daerah Hulu Langat Assistant Commissioner Ibrahim Hussein berkata jasad remaja itu dijumpai kira-kira 1 km dari pos kawalan tempat kejadian PKTK pada jam 11.58 pagi semalam, dan pada jam 1.08 minit tengah hari semalam mayat mangsa berjaya dibawa keluar dari kawasan kejadian. Dan siasatan diklasifikasikan sebagai SDR dan mayat mangsa dibawa ke unit forensik hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat.
1: Okay.
0: Apa pun takziah kita ucapkan kepada keluarga Nur Izzati, Humaira Azizul. Okay. Okay.
1: Itu yang dipetik menerusi laman-laman dadah-dadah akhbar tempatan kita bernama My Metro, Sina Harian, Berita Harian Online. Jadi untuk anda membaca dengan lebih terperinci lagi, amoh lah support dada-dada akhbar tempatan kita, ya.
0: Alright, dan kejap je lagi macam biasa untuk hari ini edisi Rabu 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Ini lagu untuk anda
1: yang mana
0: mungkin baru saja dalam perjalanan ataupun mengalami kesesakan lalu lintas. Datuk Sudirman Haji Arsyad balik kampung, terus dengar Pang FM

0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen selitar. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen selitar.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni tak ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk membukikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Seban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Locke. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selita. Ibadah Haji Titik Perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 7.19 minit pagi.
1: Dan pastinya anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Double A.
0: Ya, kami biasa-biasa je, tapi insyaAllah kami ada teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Yang mana dengarkan kita menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kan.
1: Yang pastinya betul-betul percuma ya. Tak bayar-bayar. Kalau rasa macam nak bayar juga untuk pagi sinilah, bagi kita konti lah kita kat
0: okay.
1: sini.
0: Apa pun selamat Hari Raya Aidiladha juga untuk anda. Yang mana mungkin pagi ni ada yang orang kata yelah buat korban, orang kata menyembelih lembu, kibas ke, betul, ataupun kambing ke kan.
1: Unta pun ada juga kan.
0: Bila sebut raya Aidiladha ni, ramai terbayang lembu korban, daging diagih-agihkan kan, tapi bergemur kat sini kan, kat TV, radio dan apa pun. Tapi sebenarnya Aidiladha ni sebenarnya bagi makna yang lebih besar daripada itu. Sebabnya dia mengajar kita tentang taat kepada Allah, tentang redha, dengan tentang sanggup melepaskan sesuatu yang kita sayang demi kebaikan kita.
1: Ya, walaupun pagi-pagi raya kan kita rasa macam apa ni, syahdu, tenang.
0: Betul
1: kan? Rasa sederhana je. Tapi kita kena ingat waktu hari raya ni lah kita rasa macam penuh makna tau. Sebab kita dapat berkongsi rezeki daging korban. Jika ada yang rezeki lebih tu kan.
0: Kalau tunjuk saya.
1: Okay. Awak korban kan? Saya tunjuklah kepada awak.
0: Okay. Apa pun untuk anda yang mana kita tahu pagi ni ramai yang yelah kita menunaikan solat ataupun apa, solat sunat Hari Raya Aidiladha.
1: Pastinya.
0: Just sedikit kita nak kongsikan juga, di mana dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang telah pun mengampuni perkenan menetapkan waktu solat sunat Hari Raya Aidiladha bagi seluruh negeri Pahang pada jam 8.30 minit pagi pada hari inilah yang diputuskan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Jadi sama-samalah kita mengimarahkan Hari Raya Aidiladha dengan penuh kesyukuran, semangat pengorbanan serta memperkukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Jadi kalau boleh pukul 8 tu dah pergi dah ke masjid.
1: Dah bersiap sedia lah ya.
0: Bertakbir di masjid tu.
1: Betul. Dan pada masa yang sama juga Azah suka juga nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita untuk kita memakai pakaian yang bersih, kemas kan. Kalau ada pakaian yang baru tu lebih baik orang kata. Itu orang kata tanda-tanda meraikan hari kebesaran ilahi ni dengan penuh syukur.
0: Betul. Dan apapun, so orang kata solat Jumaat, solat Jumaat pula, solat raya dulu. Solat raya Aidiladha, lepas tu balik buat makan, lepas tu pergilah buat orang kata tengok
1: melapoh
0: dan sebagainya lah,
1: sembelih ke. Tapi sebelum tu nak melapoh-melapoh juga, nak potong-potong daging juga, pastikan pisau kita kan berada dalam keadaan yang tajam Tapi kau dah faham dah, kalau kita punya pendengar-pendengar dah expert, dah tero, dah asah dah dari malam tadi.
0: Betul. Okeylah, kejap je lagi macam biasalah kita nak bersama untuk kita ikuti terapi jiwa macam biasa.
1: Dah pukul 7.45 dah.
0: Kita ada kabar Pahang.
1: Pastinya
0: akan menyusul sekejap aja lagi. Okey, kita balik seketika Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Ada tambah bunyi sikit.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini, apakah isu, apakah topik yang saya nak bincang adalah tentang stres ataupun tekanan. Di dalam diri kita ini, setiap hari apabila kita bangun tidur sahaja, kita mungkin akan mengalami tekanan sepanjang hari tersebut. Dalam perjalanan ke tempat kerja, di tempat kerja ataupun semasa pulang dari tempat kerja, dan jika ianya terlalu memberi tekanan itu terlalu tinggi, maka ini mungkin akan menjejaskan kesihatan kita, menyebabkan kita kemurungan, kita cepat marah dan emosi kita tidak stabil. Ini sangat-sangat berbahaya kepada diri kita, kepada rakan-rakan di sekeliling kita ataupun kepada keluarga kita sendiri. Jadi, bagaimana kita nak mengatasi tekanan tersebut adalah mungkin kita boleh merujuk kepada pihak-pihak kaunselor di mana mereka mempunyai pegawai-pegawai yang profesional dan berpengalaman yang boleh membantu kita untuk menangani, mengurangkan tekanan tersebut. Jika ia tidak dapat dikawal, tekanan tersebut akan memberikan kesan yang lebih buruk di jangka masa yang lebih lama. Jadi itulah, jangan malu untuk berjumpa dengan pakar-pakar tersebut untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan bantuan, untuk membantu diri kita sendiri. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak cakap pada pagi ini adalah untuk pentingnya kita mengawal tekanan. InsyaAllah, kepada semua para pendengar Pahang FM, kita akan berjumpa lagi pada esok pagi di waktu yang sama. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.